0: kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watu utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watu, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watu utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.
1: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku yo nduwe bungkusan iki sih, sak kresek. Ini tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
2: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Loh.
1: Woi nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
2: Hehehe, awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Apa sih? Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

Oke, Janing, informasi pertama jam pitu isu iki aku bakalan bagek no prakiraan cuaca yo, info prakiraan cuaca kanggo daerah-daerah sing ono nang apa iku jenenge kota lan kabupaten se-Jawa Timur ngono ya Janing yo. Oke. Gawe sebentar ya Janing ya, ini kenapa kok menjadi mendadak begini Janing? Perakiran cuaca gawe Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung, Caning, sing diprakirakno roto-roto cuacane isu iki cerah dan ono peluang udan ringan Caning. Sementara awan sampai go sore diprakirakno cerah lan ono peluang udan ringan. Bengi diprakirakno cerah ono peluang terjadi hujan ringan. Sementara dini hari diprakirakno cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Dengan suhu udara minimal 11 sampai maksimal 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara roto-roto 39 sampai 100% dan anginnya dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 36 km per jam. Arus lalu lintas nah jalan Pemuda Dewi terpantau lancar-lancar saja Cani, tidak ada kondisi macet atau mungkin kondisi krusial lainnya. Tapi walaupun tidak macet tetap hati-hati ya Caning ya. Dimanapun Anda berada, mungkin di daerah lainnya juga sama seperti Jalan Pemuda yang terpantau lengang, tidak terlalu banyak kendaraan, dan juga kendaraannya sih lumayan ya Caning ya. Maksudnya gak wakeh banget tapi ya gak macet pisan ngono ya kan. Sehingga nih enak diliwati Caning ya. Kondisi sing enak kok ngono aja sampai dikacaukan dengan kelalaian kita dalam berkendara. Makanya itu fokus Caning lek ngantuk ojo berkendara ngono ya, karuan nganggo transportasi umum. Lek ngeroso kendaraane ono enggak enake, mboiku reme, mboiku oline, mboiku mesine ya kan. Apapun itu kalau kendaraan Anda sudah tidak merasa ada rasa-rasa enggak nyaman ngono ya, monggo sampean periksakan terlebih dahulu kendaraannya, dibenerin, diservisin supaya kau nopo-opo ning dalan Caning nggih. Ya wes Caning, iku mau prakiraan cuaca nih gawe isu iki dan apa yang terjadi di tanggal 20 Juli itu aku bakalan sampai nomor ini Caning.

0: Nanging polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

Nah, tanggal 20 Juli Caning iki diperingati sebagai hari apa saja? Ada peringatan apa saja di hari ini Caning? Kita mulai saja langsung menilik ya satu persatu ada peringatan apa saja di hari ini. Tanggal 20 Juli Caning dadi momen istimewa kang ngrayakno permainan catur sing wis dadi bagian teko budaya masyarakat sedunia. Makane ono peringatan Hari Catur Internasional Caning. Peringatan iki warga dunia diajak mengenal lebih jauh sejarah dan perkembangan permainan catur ya. Tanggal 20 Juli dipilih sebagai Hari Catur Internasional mergani bertepatan dengan berdirinya Federasi Catur Internasional FIDE pada tahun 1924. Organisasi iki dari wadah sing ngatur berbagai kompetisi catur sekaligus ngenalno permainan iki nang akeh wong Caning. Saiki sampai saiki ya maksud aku Caning, asal usul catur cek dari perdebatan poro sejarawan. Mas Yongono, akeh teori nyebutno permainan iki berawal dari Jatoranga. Permainan permainan perang yang berasal dari India yang konsepnya mirip dengan catur modern. Permainan Jatoranga iki kemudian menyebar nang berbagai wilayah melalui Persia dan dunia Arab sampai akhirnya melbu nang Eropa. Dalam perjalanannya aturan permainan catur terus mengalami perubahan Caning sampai membentuk permainan sing dikenal saiki yaiku catur. Dan perkembangan catur modern dhewe gak lepas teko peran tokoh penting koyok Wilhelm Steinitz ya. Dan dari juara dunia dia menjadi juara dunia catur pertama sing memperkenalkan strategi posisional ya dan mengubah cara pemain menghadapi permainan. Saiki catur gak mes sekedar dadi permainan hiburan yo, tapi yo olahraga sing mengasah kemampuan berpikir. Dan hari istimewa iki dirayakan para pecinta catur dengan ngadakno pertandingan utawa sekedar mempelajari strategi baru.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: Bu, awakmu ki aja sering niru gayane budaya asing toh. Mulai tekok gaya busanae, cara ngomongi. Aja ngerusak citra budaya Indonesia lho, Nduk.
1: Apa sih, Bu? Aku kan seneng.
0: Iya, tapi yo gak apik ngono iku, Nduk. Makane, ayo ngrungokno siarane RRI Surabaya sing saiki duwe program anyar Kita Indonesia. Mulai pelestarian budaya, moderasi beragama, sampai njogo kerukunan masyarakat. Supaya Indonesia iki tambah maju, aman, lan nyaman, Nduk. Wis saate lho. Awakmu ki sebagai generasi muda, cinta lan bangga barek kebudayaan Indonesia.
1: Iya, Bu. Aku wis paham saiki. Ya wis, mulai saiki aku tak ngerungokno RRI Surabaya ben aku tambah cinta tanah air ya, Bu.
0: Nah, ngono. Iya, Nduk. Ibu seneng awakmu saiki wis mulai ngerti. Awakmu yo iso ngejak kanca-kanca muliane, Nduk. Ngikuti program siaran Kita Indonesia RRI Surabaya. Ojo lali ya, Nduk.

0: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Ya aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ana beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane gunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Mbalung Dawa Kecamatan Candi Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno, utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk, lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dari tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki yo dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam

Cani Gubernur Jawa Timur ngejak kabeh elemen masyarakat gawe ningkatno pengawasan anak sebagai upaya nyegah terjadi praktek kekerasan seksual pada anak sing akhir-akhir iki sering kedaden nang masyarakat. Menurut Khofifah, keluarga, sekolah, sampai pemerintah daerah perlu ningkatno pengawasan lan memperkuat perlindungan terhadap anak melalui pengawasan dan pendampingan sing luwih intensif. Dan kasus kekerasan seksual sing terjadi nang anak kudu dicegah secara bersama-sama. Wong nomor siji nang lingkungan Pemprov Jatim iki luwih lanjut jelasno upaya pencegahan ga iso mek dibebano nang aparat penegak hukum, tapi ya kudu ngelibatno kabeh elemen masyarakat.

0: Kabar liyane Cak Ning, Polres Kepolisian Resor Malang, Jawa Timur, nyatakno mortir sing ditemokno nang gudang rongsokan nang desa Kedung Pedaringan, Kabupaten Malang, wis ditangani mbarek tim penjinak bom alias J-bom Gegana Primo Polda Jawa Timur melalui prosedur disposal. Kepala Seksi Humas Polres Malang AKPM Budiono nyampekno proses pemusnahan iki dilakokno nang kawasan Taman Loro Pangkon, Desa Kedung Pendaringan, Kecamatan Kepanjen sekitar jam 4 sore sakmarine asesmen barek tim J-bom Gegana Polda Jawa Timur. Jani ngiku moyorek woro-woro jam 8 isu iki, aku aneria gak ketemu manenang woro-woro jam 9 isu.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: je dewe rek. Sugeng enjang sedoyo.
1: Sugeng enyam.
0: Ya apa kabar?
2: Suarane gak
1: alhamdulillah baik.
0: Oh ya, alhamdulillah. Kalau baik berarti

0: iso kerja. Oleh kerja ya kan. Tapi faktanya iku beda. Enggak. Yo, akeh-akehane enggak ndolek kerja iku wangel ya kan.
1: Pengangguran di mana-mana.
0: Betul banget dengan banyaknya persyaratan, dengan banyaknya saingan ya kan. Akhirnya membuat presentase atau kemungkinan bisa diterima itu ya cukup kecil gitu ya. Sehingga nih apa mana ki aku sih paling gak seneng ku lek persyaratannya ono ngene memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun ngono. Lah wong arek jek tas lolos sih kongkon duwe minimal pengalaman kerja 1 tahun ya kan. Ya apa ceritane kaya ngono
1: iki.
0: Lah iya iku.
1: Ndono aku butuhno masak goreng tempe.
0: Lah.
2: Masak dong.
0: Iya. Makane iku. Iku yo kan termasuk pekerjaan ya, pekerjaan rumah tangga. Lah tapi lho. Tapi lo, kamu sendiri iki sapa jenenge lali mana kan?
2: Ya
0: kan?
2: Aurel.
0: Aurel dan Adel. Lek kalian dhewe iki sekarang kan sekolah di SMK Dr. Sutomo Surabaya.
2: Iya.
0: Jurusane
2: Multimedia.
0: Multimedia. Apa njopo iku? Apa kalian juga punya angen-angen lek lulus sekolah iso nglanjutno jenjang berikutnya yang linier sehingganya nanti sesuai sama cita-citanya?
2: Aku ngambil multimedia kemungkinan karena pengen jadi itu sih bukan influencer ya. Apa ya? Konten kreator.
0: Konten kreator. Aja apa beda nih konten kreator sama influencer?
2: Apa ya? Beda.
0: Beda sih. Apa Del? Ngomong Del.
3: Influencer tuh kayak mempromosikan barang di TikTok.
0: Mempromosikan barang
3: di TikTok atau
0: itu kudu afiliator.
3: Sama aja tuh mbak. Ada yang sama, ada yang beda kan mbak.
0: Terus mari kan oleh konten kreator.
2: Kalau konten kreator tuh itu masuk semua bidang kalau nggak salah tuh.
0: Oh, masuk semua bidang.
2: Jadi kayak konten kreator makanan, review barang.
0: Oke. Rotok mirip ya sajane influencer ambil konten kreator. Tapi dari boso nih, influencer itu kan dijebuk toko kata influence. Influence itu maksudnya mempengaruhi, memberikan apa ya lek ngarani ya. Ngekei wong-wong iki lho apa jenenge carane
1: promosi.
0: Bukan promosi kaya ndudoni edukasi ngono lho. Mbok ini lho caranya untuk bisa misalnya pergi ke luar negeri. Terus ini lho caranya kalau ke luar negeri biar hemat gitu ya.
2: Iya emang.
0: Kayak gitu-gitu itu influencer mempengaruhi orang untuk mengikuti apa sing de informasi no.
2: Emang.
0: Tapi lek konten kreator itu dia menciptakan kreasi-kreasi konten di mana isinya ya rotok mirip saja nih sama influencer
2: mirip,
0: ya
2: emang,
0: kan.
2: Mirip.
0: Iya kan. Ya semua ngono lah. Kurang lebihnya kayak konten kreator sama influencer itu hampir sama ya.
2: Hampir sama.
0: Nah, iku makane lah. Oh, jadi kamu memang pengen aja tujuannya pengen jadi konten kreator. Kalau Adel sendiri
3: pengen sama sih, Mbak. Pengen jadi konten kreator.
0: Oh gitu. Apa ya rare saiki kok padha pengen jadi konten kreator. Konten kreator saiki lebih bergeser ya ngomongi konten kreator lek jaman biyen iku arek-arek cilik-cilik iku ditakoni lagi usum-usume YouTube iku ngomongi pengen jadi YouTuber ya kan. Lah YouTuber iku ya konten kreator ya. Lah makane iku. Jadi memang kalian bertujuan seperti itu. Nah, lagi lek pekerjaan kayak gini kan usaha sendiri ya, bukan ikut orang lain, ya kan?
2: Iya.
0: Bukan ikut orang lain.
1: Nah, adakah orang nelpon?
0: Dereng. Oh, ini ada, ya. Kelihatan. Oke. Sugeng Enjang, lontong balap.
4: Lontong balap. Assalamualaikum. Ngotot tenan.
0: Nggih.
4: Enak.
0: Oke.
1: Nyoto tenan.
4: Mbak Ana, Mbak Ami dan siapa satu?
1: Aurel.
4: Pagi semua, pagi. Semoga sehat ya.
0: Amin.
4: Itu yang tanggobat harapan. Semuanya harus sehat. Karena lontong barap ini membawa apa ya, semangat untuk mencari UPO. Apa tadi sudah on air?
0: Belum, sampean yang pertama aja Bang Kobar.
4: Bang Kobar yang pertama ya. Ya kita kembali ke laptop. Apa yang ada katakan semua.

0: semuanya itu bagus. Tapi ada yang bagus. Memang dulu anak kecil itu ingin menjadi YouTuber, ingin menjadi artis. Kebanyakan kan seperti itu, mana anak dulu nggak paham di mana letak titik kebenarannya itu semuanya. Tanya kan artis-artis jalanan, artis begini. Tanya kan YouTuber YouTuber yang negatif. Nah, dia tidak tahu sebetulnya seperti apa ya. Yang ada katakan apa tadi, mana?
1: Apa?
0: Apa? Kreator dan apa tadi?
1: Konten kreator sama influencer.
0: Influencer itu mayoritas itu tidak menghasilkan apa? Ya bisa menghasilkan cuan, mana? Bisa. Tapi kebanyakan itu buat menganu, mengidos apa gitu dia itu. Karena kan larinya ke sana. Kebanyakan kritik tapi tidak benar. Kita menjadi kreator yang terbaik, mana? Konten kreator yang terbaik itu bisa mendapatkan cuan, mas. Pertanyaan, ya ada yang tidak dapat apa sih, ya apa yang negatif, tapi kebanyakan orang itu kebanyakan sekarang ya untuk mendapatkan cuan membuat konten kreator. Tapi konten kreator yang kita pahami di medsos kebanyakan itu larinya ke UMKM, man. Pinter orang-orang itu. Itu aja yang dikritik terus. Yang kritik pemerintah nggak berani sekarang. Karena diblokir kontennya. Itu aja harapan Bang Mobar, makna. Jadi konten kreator yang positif.
1: Okay.
0: Cari. Okay. Di mana titik bisa mendapatkan cuan. Itu aja. Kita punya HP Android itu jangan disalahgunakan untuk yang hal-hal tidak benar. Kasihan. Okay. Diri kita sendiri kasihan. Bukan orang yang kita nggak bilang orang, diri kita sendiri. Buat apa kita beli HP Android kalau saya buat macam-macam? Toh seperti ini hasilnya nanti aku. Tapi kalau kita bisa mendapatkan cuan atau apa derajat ibaratnya seperti itu, mana kita gunakan Android ini yang sebaik-baiknya. Itu aja harapan Pak Obat, mana?
1: Iya, siap.
0: Oke. Okay. Konten kreator yang bebas.
2: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Jangan yang negatif, jangan yang merugikan dirimu sendiri. Eman, tahu? Karena HP itu mahal.
2: Siap.
0: Ya, londongnya pertama saya bagikan untuk Kak Asbullah.
2: Ya.
0: Bapak Parno.
2: Siap.
0: Dan semuanya.
2: Oke, siap.
0: Yang mendengarkan saya wakilkan kepada Bapak Parno londong ini.
2: Iya.
0: Untuk semuanya, anda-anda semua yang mengerti di medsos, karena kita ini tidak sadar, kita ini di era 5.0. Semua 50% masyarakat itu ketergantungan dengan media sosial. Yeah. Kalau kita terperosot atau kita terpelancar dengan media sosial, kita bisa hancur. Tapi harus kita kalahkan medsos itu.
2: Yeah.
0: Berita-berita yang negatif kita singkirkan. Kita biar tidak tergerus oleh media sosial.
2: Yeah.
0: You know?
2: Yeah.
0: Thank you so much. Terima kasih.
1: Iya, ya, sama-sama. Oke, ya mungkin ini ada kesalahpahaman ya. Sebenarnya pagi hari ini kita nggak ngomongin soal konten kreator atau influencer ya. Ini mau pertanyaannya, kok melbunang influencer apa konten kreator? Soalnya cita-cita nih Aurel, Mbak Adel. Iku pengen jadi konten kreator linear karo jurusan sing dicobok saiki. Yes. Jurusannya kan multimedia sekolah.
3: Moga-moga tercapai.
1: Amin.
3: Nah, tapi sing diomong no lulusan arek-arek iki siap kerja apa nyoto apa
1: mitos.
2: Hanya mitos saja.
1: Iya, soale semakin banyaknya lulusan-lulusan fresh graduate iku ya kan. Iku lulus sekolah tapi malah kau oleh kerja, malah tadi pengangguran
2: lontang-lantung.
1: Ya iku menurut sampean iku mitos apa fakta bahwa lulusan-lulusan anak-anak sekolah ini gitu ya, itu
3: oleh pegawai langsung
1: begitu Caning ya. Sampean iso telepon nang 5446261 utawa saged lewat nomor WA, nomor HP sing pengin nganggo daring ya, dalam jaringan utawa luring luar jaringan. Iku lek luring iku nang 5446261, lek daring ya iku iso lewat
2: luring. luring dan daring.
1: Daring, luring itu luar jaringan-jaringan internet maksudnya. Ini kan gak internet iki ya kan. Gak kabel iki sing telepon iki. Lah sing situ kan gak internet ya kan. Ambek jaringan satelit ya kan. 5446 lurus 06
3: siji. Pesawat aku ngarani.
1: Iya, pesawat.
3: Pesawat telepon.
1: Pesawat motor molo ya, pesawat telepon bener. Oh, jaman biyen nyebutin pesawat telepon. Iya, iya. Oke. Ya wes, iki kok koyane mau kedip-kedip. Oke, ini kita angkat ya. Lontong balap.
2: Lontong balap. Loh,
0: mana? Kita mau klarifikasi masian Bang Kopar. Jadi Bang Kopar secara koridor itu tadi, keluar dari koridor berarti ya.
1: Iya.
0: Enggak tahu temanya karena Anda tadi bicara masalah konten kreator dan semuanya.
1: Berarti ya Bang Kobar belum dengerin dari awal. Ya,
0: tapi kan enggak masalah toh, gak kan apa. Bisa buat masukan ya, untuk Anda-anda semuanya gak toh.
1: Apa.
0: Ya, enggak ya, apa-apa. Okay. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Oke, yuk sing liyane yuk sing pengen telepon langsung ae 5446261 utawa iso lewat 0896211168. Lontong balap,
2: lontong balap.
0: Balap.
1: Siapa bisa, ini? Nggih, monggo. Dari siapa?
0: Cak Mukit.
1: Cak Mukit, monggo Cak Mukit.
2: Suarane cuwiling. Ya.
1: Cuwili tenan suarane, oke. Rada dikencengno titik suarane. Ngeng ngeng ngeng ngeng. Oke.
0: Oh, kurang kurang anu.
2: Nggih.
0: Bang dulu.
1: Ah. Barengan. Ya iki lho suarane banter iki.
3: Nggih, lanjut.
1: Monggo monggo, yuk langsung. Lanjut.
0: Lontong balap ini untuk semuanya bukan pengertian ini
1: apa
0: yang tadi ini maksudnya itu orang pengertian itu maksudnya pengertian dari asal itu tidak pengaruh itu. Untuk Pak Anana.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Cak Mukit, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Parno monggo mlebet malih teng nomor HP niki mau nggih. Oke, ini langsung masuk yuk kita terima. Lontong balap.
2: Lontong balap.
4: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene siji dhewe toning aneng.
1: Nggih, pancen nyoto Cak Parno.
4: Pancen nyoto kalian ning Ami iki kali ning aneng iki nyoto tenan.
1: Nggih, senyoto-nyotone wong meger-meger gedhe ngene. Iya, iya. Nggih, monggo Cak Parno niki ngomongno soal lulusan fresh graduate sing rata-rata iki ana sing apa langsung kerja, ana sing malah dadi pengangguran. Iku fakta atau mitos menurut sampean?
2: Mitos atau fakta?
4: Ngoten ta ning?
1: Nggih.
4: Ya seneng nganggur napa seneng nyambut gawe?
1: Lho lek aku ana sing biayai ya seneng nganggur sih sajane. Tapi mergo aku kalau ana sing biayai ya akhire kerja nyambut gawe ngono.
4: Kabehane ku seneng nganggur.
1: Nganggur iku apa ya yang enggak nganggur-nganggur banget yang ngladeni ngladeni bojo iku ya gak nganggur malah luwe pegel ya.
4: Lah sampean ya wis ngono sampean ya pengalaman ngono.
1: Injing.
4: Panjane nggih wong ki nek wis lulus sekolah. Cita-citane iku kan ya wis gak apa-apa duwe cita-cita setinggi langit.
1: Nggih.
4: Tapi kula balekne malih dateng rasane Allah
1: nggih.
4: Niku nek miturut tuntunan agama ya ning ya.
1: Nggih.
4: Wah, nembe lahir niku pun ditentokne.
1: Nggih.
4: Apa rezekine?
1: Nggih.
4: Kudune. Nah niku kan pun di tentu ni, oh ojo atik kakean protes jadi ni ngotot.
1: Okay.
4: Enten malih sampean sakit ngamati napa mboten?
1: Napa niku?
4: Bayi nembe lahir. Niku kan tangane gegem.
1: Nggih.
4: Nek meninggal tangane terbuka. Napa artine niku? Kowe lan nang donya niku saisine donya ki bakale digegem kabeh ning dikuasai ngoten lho ning.
1: Oh. Filosofine ngono.
4: Meninggal tangane mbuka. Lah iku
1: wis diculne.
4: Kabeh ditinggal kabeh.
1: Oh, nggih nggih
4: nggih. Ya bojone nggo wanteng uleng-ulengan.
1: Nggih.
4: Bojone sing ayu-ayu-ayu sing sampai seluku-seluku batok niku ditinggal ning.
1: Nggih.
4: Niku atine niku mun sunatullah ning.
1: Oh,
4: nggih. Nggih, sedaya niku nek saged sumerep ilmu agama,
1: nggih.
4: Insyaallah bakale mboten resula, mboten bakale maitu.
1: Oh, nggih.
4: Ngoten ning. Nek pemanggih kula lho ning.
1: Nggih.
4: Nggih, niku mawon sedaya niku saged menghayati Allah niku maringi rejeki dhateng hambane diciptakne niku mboten mungkin mboten badhe diparingi rejeki. Tapi nggih niku wau tetep berusaha. Kalian berdoa. Ngoten lho ning. Eh, wis pokoke nek urip niki mun enten sing nyiptakne, enten sing maringi urip, insyaallah nek mikire niku mboten selalu ngresula bakale ayem tentrem, enten sing dadi pejabat, enten sing sugih, enten sing gak duwe. Niku memang mpun jatahe saking Allah. Ngoten lho ning.
1: Nggih.
4: Mpun ngoten mawon lontonge kula dumi.
1: Nggih, monggo.
4: Kang Kobar. Ning Siti, ning Ela. Cak Mulyono. Cak Toto Glodak. Lajeng wonten niki sinten ning Hajah Suratno ning Hajah Gustia ning Stikoro.
1: Nggih.
4: Kagem sedaya kemawon.
1: Nggih.
4: Oh ning Iin kok mboten nate mireng swantene napa luar-luar kota nggih.
1: Inggih mungkin.
4: Nggih ning dia nampun kesupen. Wonge rada pengen kru niku jarene apa-apa moh sing arep dhuwit tok jarene.
1: Oh nggih.
4: Nggih, matur nuwun, mugi-mugi sehat sedoyo ya.
1: Nggih,
4: amin ning anak.
1: Nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Monggo Cak Parno. Oh, ya wis yo bener memang awak dhewe wis digarisno kita.
1: Iya, bener.
2: Terus sudah jam ngatur.
1: Bener. Oke, lek ngono caning. Kita jeda dulu sebentar ya. Kita dengerin lagu dulu. Mari kita bakalan balik maneh karo beberapa penelpon berikutnya. Oke? Okay? Ya wes, kita dengerin dulu Lintang Asmoro.

0: Dalam 7
1: Cak Ning, dalam tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Bien dalane jenenge petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno kota lama, yaiku kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo kota baru utawa kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku dalan tunjungan, dalan belawuran, karo

sakni. Sampeyan sik ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Wis ana sing mulu nang telepon, yuk kita langsung angkat.
1: Halo.
2: Halo. Tong balap.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, Pro 4 RRI Surabaya. Pancen nyoto rame ning ana sik. Tak maju.
0: Iya, oke, maju. Krek.
2: Nggih, nggih.
3: Assalamualaikum Neng Anar Yangga.
0: Waalaikumsalam Neng Simar.
3: Neng Ami, Neng Adel, Neng siapa mana sih?
0: Aurel.
3: Aurel dan Azriel.
0: Oh. Aurel.
3: Suara Anang itu paling.
0: Azriel, Aurel ya.
3: Iya. Neng Siti ambek jalan niki masih gak dikei lagu gak popo.
0: Oh, berjalan. Oh,
3: tapi nanti lek wes. Dialog-dialog kan di rumah, wis. Terem ya laguku ya.
0: Leh, ya kan?
3: Saiki.
0: Apa ini?
3: Mesti. Saiki cek jalan niki, mau beli jengkol nang pasar.
0: Loh, kok enak, Rek?
3: Enak, Rek?
0: Pete larang nang gari. Pete. Oh, aku ingin pandan marik pandan.
3: Kok mulutan osom pete.
0: Wes osom, cuma cek larang. Nah,
3: nanti nang Siti kesana kok.
0: Ah, iya, enggak pete lo ya. Awas ya, enggak pete.
3: Masih gak kesana nanti kok biasain lah yo.
0: Iya. Siap. Ya, iki ngomongno soal pengangguran. Arek-arek lulusan sekolah iki akeh-akeh pengangguran. Apa akeh-akeh oleh kerja iku menurut sampean sing endi?
3: Lek aku gak seneng lek nganggur, lek akeh duwit nganggur gak apa-apa.
0: Iya, aku ya iya padha.
3: Lek pas ono anggur sing mau dimakan wis nganggur ame longgo-longgo makan anggur.
4: Heeh. Anggur makan anggur. Nganggur.
3: Anggur-angguran niku gak enak ning ana.
4: Gak enak ya enak kerjane ne.
3: Ning Siti ambek mau nyabrang soalnya dua arah.
4: Ya hati-hati lo, Neng.
3: Hah?
4: Hati-hati. Nyabrang.
3: Iya, hati-hati.
0: Iya, hati-hati. Nengok kanan, nengok kiri. Delok ing atas, belakang. Iya, beburi.
3: Saya ke arah tadi dua arah soalnya embongnya di bongkar diri kayak itu rongkorong gitu.
0: Oh, walah.
3: Ya, wes.
0: Wes,
3: rame soalnya lontongnya tak zoom kayak kafe wes rame banget.
0: Iya, siap.
3: Kasih banyak neng Ami.
0: Neng
3: Adel, neng Astrel.
0: Amin.
3: Nanti jangan lupa lah. Nek lepas break dialog diputer ya di rumah mari ini wes ya.
0: Oke, siap. Apa sih diputer aja nih?
3: Putar pesona.
0: Oh ala lek pancet ae laguiku ya. Ya wes.
3: Terpesona ya wes. Terima kasih banyak neng Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bok. Ngono iku anjene. Uang kok uang lo ya.
2: Nyebranger telepon.
0: Lah iya. Oke, sing liyane sing pengen telepon ya monggo. Iki wong telepon mana ono sing telepon mana?
5: Lontong balap.
6: Lontong balap perempat dari Surabaya. Panjen nyoto.
0: Nyoto tenan.
6: Assalamualaikum. Bukannya, bukannya, nyok nih sampai ini coba Madura.
0: Lah iyo, padahal aku ini lagi tidak sedang di Soto Madura.
6: Wah, dengan lontong balap sama kebiasaan.
0: Oke, neng Dian kok soro nih koyok lorong ini yo, lagi sehat?
6: Lagi batuk.
0: Oh, lagi batuk. Oke.
6: Batuk mengi.
0: Aduh, semoga cepat sembuh ya neng. Iya, ngomong no soal iki lo, apa jenenge?
2: Arek sekolah iki lek wis lulus iki siap kerja mitos atau fakta sih?
0: Lah, iku.
6: Ya, mungkin iki fakta lah, tapi ya sekarang tergantung kerjaan itu kan semakin sulit. Jadi ya kayak pengangguran, apalagi kan kayak perusahaan-perusahaan banyak pengurangan karyawan, PHK. Soalnya apa? Konsepnya semakin menurun, jadi mengenai pengurangan, jadinya untuk mencari lapangan kerjaan sulit. Tapi ada lagi kan pintar, bisa online.
0: Iya.
6: Terus ada yang apa kayak dadi apa youtuber-youtuber ngene iki salah kan lagi jaman. Daripada cari kerjaan ke sana ke semari, angel ya kan. Mendingan ya kemau salah satunya ya, usaha online atau dadi apa sih youtuber
0: konten kreator youtuber ya.
6: Lebih mudah juga apa ya gak perlu modal gedean.
0: Iya benar.
6: Lebih apa ya lebih efisien lah. Jalan itu kan teknologi canggih, makanya dimudahkan dengan teknologi itu. Marilah kita manfaatkan. Saya kocok nganggur anak-anak ini yang itu ya ke. Yang itu bapak itu is oke. Anak anak yang pas-pasan gak duit.
0: Iya.
6: Apa yang gak butuh mangan. Nah, ya makan.
0: Sampak gak marong dino sak aman stile. Gak betah. Iya, benar.
2: Lagi mana gak terus-terus.
6: Makan kan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, gak mana ya gitu. Kalau weh.
0: Betul.
6: Ya, itu mau lo makan nih. Anak-anak muda selalu kena iso yang punya gadget yang canggih-canggih ya lah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kok jadi kayak nonton sih barang-barang gak kenal ngunur ya. Makanya di bawah yang untuk bisnis. Mama saya sih ini kalau foto kreatif nih. Totalan online gak bisa kali apa. Totalan itu sepi saya gini. Gak kalau itu ya. Apa mana sih ngelapak-lapak saya sih. Main online. Nah,
2: online ke WP.
6: Soalnya nih menunggu pembeli lah lakang jalan ke poin. Makanya mama saya sih ngelap bisa ini. Melancar teknologi ku. Ini aku ngelap ya wis yen ning ya.
2: Nggih.
6: Wis kono ning aku rapi ae kan.
0: Oke, nggih.
6: Ning Ana terus ning sapa iki?
2: Ning Aurel,
0: Aurel ning Adel.
6: Ning Adel. Iya. Yeah. Kita ngabdi selamat tugas. Semoga sehat selalu dengan panjang umur.
2: Amin.
6: Yang tetap melimpah dijauhkan bala dari bala musibah.
2: Amin. Kau
6: dalamkan Allah Subhanahu wa taala selaka makam kita untuk menunaikan ibadah haji. Matur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis ning iki saiki wayahe Dek Kokot ya. Nggih. Lontonge wis habis, habis.
2: Sold out.
0: Iya, yeah, sold out. Oke. Tadi wayahe adewe mari ngene geser nang acara selanjutnya sampean sedoyo iki sing kes nggih.
1: Ya wis nek ono cak ning aku yo ndongan warah iki nek lulus ya mbok lulus mbok kuliah mbok kerja wis tak ngono berhasil kabeh.
2: Amin.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ya wis cak ning ben ono clear kene omong. Heeh. Wis sepuro karo cak ning kabeh. Kula ning Amisa Jaya.
2: Kula ning Aurel,
7: kula ning Adel.
1: Aturaken.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis cak ning mari ngene ono dialog moderasi beragama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Caning Pansus Panitia Khusus DPRD Kota Batu Jawa Timur bahas rancangan peraturan daerah alias Raperda tentang pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2P kanggo memperkuat perlindungan lahan pangan mendukung ketahanan pangan daerah. Menurut anggota Pansus LP2B DPRD Kota Batu, Bambang Prahmono, toko pemerintah pusat wis ana aturan lek mendaerah kudu duwe LP2B, mergane lek gak ono iku bakalan menyulitkan ketersediaan lahan pangan khususnya mendukung ketahanan pangan. Bambang nyampe no pembahasan Raperda LP2B bakal disinkrono karo perubahan tata ruang lan memperhatikan kondisi terkini lahan pertanian pangan sing cek tersedia nang Kota Batu.

0: Sa kabar liyane caning Walhi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur nyebut non limbah popok sekali pakai iku dadi jenis sampah paling akeh di mencemari Pantai Sidem Kabupaten Tulungagung. Disusul kemasan plastik saset lan gelas air minum kemasan. Kesimpulan ini disampaikan Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Timur, Luki Wahyuwardana, bersama sejumlah pihak lan relawan penggiat lingkungan ngelakukan audit aneka sampah plastik sampai limbah B3 sing mencemari Pantai Sidem Tulungagung sedino sadurunge yaiku Sabtu tanggal 18 Juli. Hasilnya volume temuan popok sekali pakai mencapai 52 kilogram alias dadi jenis sampah terbanyak teko total 153,3 kilogram sampah anorganik sing berhasil diidentifikasi. Ning iku moyore woro-woro jam 09.00 isu iki aku Aneriangga ketemu manena woro-woro jam 10.00 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjang menjelang siang caning saiki. Oh iya cek enjang ya cek jam songo. Tapi wis kroso panas mergani serenging ini cukup memantulkan cahayanya ke dalam studio nge caning nge dinten iki. Nah saniki wayai dialog moderasi beragama caning teng studio sampun rawuh enten Syekse Lim Tiong Yang. Beliau adalah anggota FKUB Kota Surabaya bidang pemeliharaan kerukunan. Enjang niki bakalan membahas tentang moderasi beragama dalam perspektif Konghucu, kebersamaan dalam keberagaman. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Sugeng Enjang.
2: Selamat pagi. Semoga sejahtera semuanya.
1: Amin. Sejahtera, sehat, rukun, sentosa, aman, soke, ya kan?
2: Dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya.
1: Mantap.
2: Sukses selalu.
1: Betul sekali. Nah, benar banget ya pada pagi hari ini. Saya manggilnya Syekse atau panggil Pak Lim atau panggil apa nih? Syekse Lim.
2: Iya boleh,
1: oh, gitu
2: Pak
1: ya?
2: Lim juga boleh, terserah. Cak Lim ya juga boleh.
1: Lebih nyantai enak panggil Cak Lim ya kayaknya. Iya. Oke, boleh ya Cak Lim ya. Karena kebetulan di sini panggilannya Cak Ning gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Begitu ya.
1: Kalau panjenengan mau manggil saya Ning, ya itu pas banget gitu.
2: Siap Ning.
1: Oke. Oke, Cak Lim. Pagi hari ini kita membahas tentang moderasi beragama dalam perspektif Konghucu, kebersamaan dalam keberagaman.
2: Siap.
1: Betul ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau gitu kita awali nih dengan pengertian moderasi beragama dari kacamata atau perspektif ajaran Konghucu itu seperti apa sih?
2: Begini. Dalam perspektif agama Konghucu, moderasi beragama itu bukan menyatukan semua agama-agama menjadi satu loh ya. Di dalam konsep agama Konghucu itu ada satu landasan.
1: Okay.
2: Ya, dalam bahasa aslinya itu disebut Dianti Renhei.
1: Dianti Renhei.
2: Renhei.
1: Oke. Okay.
2: Dian itu Tuhan.
1: Tuhan.
2: Ti itu bumi, Ren itu manusia.
1: Hei
2: itu selaras atau harmonis. Jadi antara langit dan bumi, manusia hidup selaras. Nah, ini yang disebut moderasi beragama. Landasannya apa? Di dalam moderasi beragama, di dalam perspektif Konghucu ada tiga hal. Yaitu yang pertama Chongyun.
1: Chongyun.
2: Chongyun itu tengah sempurna.
1: Tengah sempurna.
2: Artinya keseimbangan. Ya, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Ya kan? Contoh yang paling sangat sederhana dalam mengaplikasikan Chongyun itu gini. Gembira, marah, sedih, senang. Semua ya kan? Semua orang kan punya ya.
1: Betul.
2: Sebelum timbul itu masih batas tengah.
1: Oke, sebelum ada gembira, marah dan
2: sedih senang. Tadi kalau belum timbul dia masih batas tengah kan?
1: Batas tengah. Oke. Okay.
2: Setelah timbul, ya. Kadang kan orang ekstrim ya. Gembira terlalu bergembira, sedih terlalu bersedih, itu sudah melewati batas tengah. Jadi gembira, marah, sedih, senang setelah timbul masih dalam batas tengah itu harmonis. Marah ya ojo marah-marah gitu loh.
1: Marah ya marah, ojo marah-marah.
2: Nah,
1: pokoknya ojo marah-marah banget.
2: Nah, iya. Jadi di dalam kemarahan itu ingat akan akibatnya. Ya kan, kadang-kadang orang itu kan lupa. Ya kan, pengendalian dirinya lupa.
1: Yeah.
2: Yang kedua adalah su.
1: Su.
2: Su itu empati.
1: Empati.
2: Atau toleransi. Yaitu yang dimana kita itu kalau kita mau dihormati orang maka hormatilah orang itu.
1: Betul.
2: Iya kan? Ya. Kalau kita tidak ingin dilecehkan ya jangan melecehkan orang lain tuh.
1: Iya
2: kan? Kita menghormati keyakinan masing-masing. Nah, pengendaliannya di mana? Yang ketiga, li atau tata krama, adab. Ya kan, kita boleh beda tentang tempat ibadah, atapnya oleh beda masjid, atapnya begini, gereja begini.
1: Betul.
2: Ya, tapi kita satu, ingat kita satu atap dalam kebinekaan. Iya kan?
1: Iya. Yeah.
2: Di dalam keberagaman itu. Mm-hmm. Contoh yang sangat sederhana di sebuah kantor mungkin.
1: Iya. Yeah.
2: Di RRI di sini bisa menjadi contoh. Apakah yang di sini ini pekerja yang ada di RRI ini apakah Islam semua?
1: Tidak.
2: Tidak.
1: Betul.
2: Iya kan? Mm. Pasti ada yang
1: beda agama.
2: Beda agama. Mm. Ya. Ya.

0: kebersamaannya itu tadi.
1: Oke.
0: Contohnya banyak ya. Contohnya banyak. Seperti di tempat saya, di kampung saya, ya kan. Nah, ini kan sebentar lagi kan menjelang 17 Agustus. Saatnya kita beramai-ramai untuk menghias kampung. Nah, itu warga tumplek-plek keluar itu. Masang bendera, masang umbul-umbul, ya kan, bahkan lampu-lampu dikerjakan sendiri orang warga tanpa ditanya agamamu apa. Ya kan. Yang kedua, bila mana ada tetangga yang kesusahan, ya kan, nggak perlu tanya dia agamanya apa.
1: Betul.
0: Kita bantu.
1: Masa leren takok sih agamamu mau apa? Oh, agamamu iki. Oh, mau wis aku gak kelem ngewangi ngono ya. Maksudnya.
0: Ya kan? Nah, sebetulnya moderasi beragama itu sudah ada di dalam diri Arek Surabaya.
1: Oke.
0: Iya kan? Arek Surabaya ini kan blablaan.
1: Yes.
0: Iya kan? Tetapi penuh kebersamaan, ada istilahnya seduluran salawasi.
1: Seduluran salawasi.
0: Kemudian ya, semangat gotong royongnya. Iya kan? Kesetia kawanan.
1: Betul.
0: Iya kan? Nah, ini yang sebetulnya sudah dibangun sejak dulu sebetulnya.
1: Oke.
0: Iya kan? Tiga hal itu ya, okay, di dalam perspektif yang kamu cuma memandang moderasi beragama itu memandang sebuah agama dalam arti luas. Ya. Intinya sebetulnya tidak mementingkan kelompoknya. Tapi yang menjadi fokusnya adalah kepentingan umum. Ya kan? Ini yang diprioritaskan. Ya kan? Bukan untuk golongannya sendiri tetapi juga untuk kesemuanya.
1: Betul.
0: Ya. Nah, kalau perbedaan itu bisa tetap terjaga, maka kedamaian, keharmonisan, kesejahteraan akan berjalan mengiringinya.
1: Iya.
0: Contoh yang sangat sederhana, ya, di sebuah tempat di Royal Residence,
1: iya,
0: itu ada berdiri 6 tempat ibadah.
1: Ada 6-4 tempat ibadah, oke.
0: Yang jejer-jejer.
1: Oh, iya ada itu. Di Royal Residence.
0: Iya, kan?
1: Nah, Royal Residence itu kan daerah Wiyung sama
0: Wiyung,
1: ya?
0: Betul.
1: Oke.
0: Nah, itu toleransi terjaga, ya kan? Bila mana ada satu kegiatan, mungkin tawazi masjidnya dikecilkan.
1: Betul.
0: Iya kan, okay, dijaga. Iya kan, karena tahu tetangganya lagi juga berbeda. Iya kan. Tetangganya juga sama. Begitu mendengar azan atau panggilan
1: sholat, untuk sholat azan ya. Kan? Ya.
0: Kegiatannya berhenti sejenak untuk untuk apa? Sepikirnya mungkin dikecilin.
1: Iya
0: kan? Atau kegiatannya kita stop dulu sebentar.
1: Yeah.
0: Untuk menyelesaikan itu tadi sehingga ketertiban tetap dijaga. Kemudian semangat gotong royongnya. Bila mana ada satu kegiatan peribadatan atau perayaan dari masing-masing agama, ya kan? Semuanya diundang. Ya kan? Kita tidak mengikuti ritualnya, tetapi perayaannya. Ya, bila mana membutuhkan bantuan, kurang kursi, tak cukup no teko tempatku. Ya kan? Ya. Perlu bantuan entah ngewangi konsumsi ta misalnya untuk bagikan atau bagaimana dan sebagainya. Nah, itu kebersamaan.
1: Iya.
0: Kebersamaan.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, kalau semua itu terjalin demikian, betapa indahnya.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Itu mic-nya akan dimajuin kalau pengen nyender. Ya, oke, biar kedengeran suaranya. Ya memang capek harus geger, geger kudu nemplek nang iki kudune.
0: Oke. Enggak, balung tuh wow itu.
1: Iya, iya, iya. Jadi seperti itu ya. Itulah yang disebut kebersamaan tanpa apa ya, tendeng aling-aling walaupun berbeda agamanya, beda tempat ibadahnya, kalau namanya itu si agama yang berbeda itu sedang membutuhkan bantuan, kita bantu begitu ya.
0: Iya, betul. Itu pun terjadi pada waktu era COVID misalnya ya.
1: Oh iya.

0: Betul.
1: Terus kemudian bencana banjir. Ya, masa ngenteni takon. Agamamu apa? Kan tidak.
0: Iya.
1: Terus menganggap bahwa iki lho, agama saya yang paling paling dermawan misalnya kan tidak ya kan. Nah, jadi di situ rasa gotong royong, kemudian empati, toleransi, ya kan, yang terbangun sebetulnya. Ya. Contoh banyak sebetulnya di kota Surabaya ini.
0: Okay.
1: Tahu nggak di Kenjeran, Sanggar Agung?
0: Oh iya.
1: Yang ada patung Kwan Im yang gede itu ya. Itu kan menjadi wisata religi. Yang masuk di sana siapa? Apakah yang hanya beragama Konghucu aja?
0: Enggak, atau saya juga pernah ke sana.
1: Nah, iya kan.
0: Ada naga juga itu.
1: Nah,
0: juga, ya
1: itu kan.
0: Nah,
1: alangkah sebuah indahnya ya. Ya, sebuah tempat ibadah yang mana bisa dimasuki. Ya kan? Semua etnis, semua suku, semua agama, ya kan? Dan tanpa tempat itu tetap terjaga ketertibannya, kebersihannya. Ya, itu kebersamaan, saling menjaga, saling hormat, menghormati. Gak ada yang ditolak, agamanya apa, gak boleh masuk, gak ada. Ya kan, tetapi kita memasuki sebuah tempat ibadah orang lain, ya kita ngikuti aturannya. Contoh yang sangat sederhana, ya kan, masuk masjid, oh itu ditulis, ini suci, sepatu sandal harap dilepas. Ya kan, ya kita ngikuti aturan di sana, menjaga ketertiban. Nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh lari-lari, ya kan? Ya, kita ngikuti, karena itu aturan yang ada di sana. Bukan menggunakan aturan di tempat saya misalnya, di tempat saya, di kelenteng saya boleh masuk di kelenteng pakai sandal, pakai sepatu.
0: Betul.
1: Ya kan, loh, tempat saya nggak apa-apa, tempat ibadah pakai sepatu, loh ini kok nggak boleh? Apakah aturan yang saya pakai kemudian digunakan untuk aturan orang lain kan tidak bisa.
0: Iya.
1: Iya kan? Nah, kita menghormati di sana.
0: Betul.
1: Ya itu namanya adab kan.
0: Iya.
1: Ya. Nah itu li aturan. Ya.
0: Oke. Nah, Calim, kalau sebagai kapasitasnya sebagai seorang anggota FKUB di Kota Surabaya nih, Calim melihat kondisi kerukunan antar umat beragama di Surabaya sekarang seperti apa?
1: Cukup membaik, ya, dan itu perlu harus dijaga, dipelihara, ya kan? Melalui apa? Melalui dialog. Melalui apa? Ya, siaran seperti di sini, ya kan? Kita harus bisa membumikan itu. Kenapa? Indonesia ini terdiri dari berbagai suku agama, ya kan? Dan banyak budaya. Ya kan? Kalau kita bisa saling menghormati, ya, maka itu akan terjaga. Ya kan? Caranya bagaimana? Kita harus belajar juga sebetulnya. Ya kan? Belajar apa sih tradisi budaya? Contoh yang sederhana, ya kan? Bagi yang beragama yang lain, melihat masuk ke kelenteng aneh. Duh, ibadahnya kok pakai Yusua? Ya tanya, ya kan, di agama saya nggak pakai Yusua, di kakak, di temanmu Yusua, kok pakai Yusua, yang di seperti dibakar, ya, itu apa itu? Kan boleh tanya, dan akan mendapat jawaban dari langsung narasumbernya yang ada di sana.
0: Yang ya qualified kan? Lagi narasumbernya.
1: Iya kan, tidak katanya, iya kan, tetapi penjelasan. Nah, di situ belajar kita mengerti, oh ternyata agama A itu seperti ini, agama B seperti ini. Jangan memandang masuk di agama orang lain dengan kacamata agamanya sendiri. Maka kaget, loh agama itu kok seperti itu ya? Ya, tapi kalau kita memahami ya secara moderasi, ya kita ingin tahu, menjadi menambah sarana pembelajaran, maka kalimat yang kedua akan lebih lunak. Oh ternyata apa nggak Konghucu itu seperti itu ya, tidak seperti yang saya bayangkan. Kan begitu kan. Ya, inilah pentingnya kita belajar memahami agama orang lain, sehingga muncullah rasa toleransi, empati, ya kan, saling hormat menghormati. Bukan berarti belajar agama yang lain itu terus kita masuk di sana, tidak, keyakinan tetap pada
0: keyakinan apa yang masing-masing.
1: Hmm. Ya kan, agama itu saya anggap seperti orang memakai baju.
0: Iya.
1: Ya kan, merasa cocok, ya sudah.
0: Dipakai.
1: Hmm. Ya kan, bukan berarti baju saya cocok kemudian suruh saya pakaikan orang lain, ya
0: belum tentu. Iya.
1: Iya kan, ukurannya mungkin enggak sama.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Ke warna kulitnya enggak cocok.
1: Enggak cocok, iya kan? Heeh. Hmm. Modelnya juga enggak nyaman dan sebagainya, itulah.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Masa rok disuruh pakai cowok kan enggak cocok ya juga gitu.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Ya. Emang kita patut bersyukur ya bahwa di Surabaya ini ternyata untuk kerukunan beragamanya sendiri ya bisa dibilang masih dalam batas yang aman begitu, nggih.
1: Ya, tapi itu tetap harus kita jaga, ya kan? Bukan hanya tugas FKUB saja, tapi tugas kita sebagai warga negara yang baik, ya kan? Caranya bagaimana? Melalui pembinaan diri, membina dirinya. Ya kalau dirinya kita sudah beres, maka kita ke masyarakat pun akan beres.
0: Betul.
1: Iya kan? Nah, maka kalau diteruskan, iya kan? Maka tidak hanya kedamaian di suatu negara, mungkin kedamaian di dunia. Targetnya seperti itu kan?
0: Betul. Global
1: ya kan?
0: Sudah
1: global,
0: ini.
1: Global, iya kan? Dimulai dari mana globalnya? Dari diri kita.
0: Iya.
1: Ya, membina diri kita, menjalankan agamanya masing-masing, ya kan? Secara konsisten dan konsekuen.
0: Betul.
1: Iya kan? Yang kedua kan tadi Chong Yung tadi itu.
0: Chong Yung.
1: Iya kan? Dalam batas tengah. Iya kan? Fanatik kepada agamanya sendiri boleh.
0: Iya.
1: Ya, tetapi itu tidak boleh dipaksakan kepada orang lain kan, iya kan? Nah, kemudian belajar pengetahuan tentang agama yang lain,
0: iya
1: kan? Bahwa ternyata semua agama itu juga mempunyai kebenarannya masing-masing. Ya harus kita akui itu. Ya karena dasarnya apa agama itu satu sebetulnya landasannya. Cinta kasih. Ya kan? Landasan semua agama itu sebetulnya sama. Cinta kasih itu apa? Kemanusiaan. Kalau kita berbicara kemanusiaan, maka kita bisa saling hormat menghormati, memanusiakan manusia, menguong-nuong gitu loh. Ya kalau mengorangkan orang itu berarti kan kita mampu kita mengatasi berbagai permasalahan, apapun masalahnya. Ya karena dasarnya cinta itu tadi, makanya tadi disebutkan dari yang pertama itu adalah genti renhei,
0: genti renhei,
1: iya.
0: Seneng lagi
1: langit bumi,
0: okay.
1: Iya kan,
0: iya.
1: Langit bumi manusia hidup selaras.
0: Hidupnya selaras. Iya
1: kan? Okay. Selaras kehendak Tuhan, selaras dengan kehendak bumi, dengan kita memeliharanya, selaras dengan manusia, di mana kita bisa berinteraksi dengan berbagai sifat manusia, berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama. Maka harmonis yang akan terjadi. Kalau keharmonisan itu bisa terjaga, maka saya kira negara akan jadi makmur. Iya kan?
0: Iya. Yeah. Betul-betul. Lalu apa kalau misalnya na'udzubillah min dzalik gitu ya, sikap saling menghormati ini gak ada gitu ya, apa nih efeknya begitu? Efek apa ya maksudnya, mungkin kita bisa nih ngomong soal kerukunan, ngomongin soal saling hormat menghormati, tapi pada kenyataannya masih ada loh gitu ya orang-orang yang sebenarnya di luarnya aja kelihatannya kayak rukun gitu, tapi nemburinnya yang ngerasani iku loh lu nangin ini gitu misalnya.
1: Ada dasarnya sebetulnya. Iya kan, cuinca butung. Artinya orang bijak itu bisa rukun meskipun berbeda. Iya kan. Orang baik itu bisa rukun meskipun berbeda. baik itu berbeda keyakinan, mm-hmm. berbeda pendapat, mm-hmm. ya berbeda kesukaan, berbeda hobi, mm-hmm. ya. Lawannya apa? Orang yang tidak bijak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, meskipun sama, mm-hmm. agamanya sama, hobinya sama, mm-hmm. kesukaannya sama, tapi nggak bisa hukum.
0: Padahal sama.
1: Sama.
0: Ya? Oke.
1: Okay. Ya kan, itu tidak bijak. Nah, sekarang pilihan kita, kita mau menjadi orang bijak atau orang yang tidak baik. Ya kan, saya kira semua akan memilih, ah, saya pengen jadi orang baik, mm-hmm. orang bijak. Ya kan. Contoh aja bijaksana. Bijaksana loh, bukan bijak sini.
0: Oh iya, oh bijaksana loh.
1: Untuk kepentingan kan? Orang lain kan. Uh-huh. Ya kan, bukan untuk kepentingan diri. Kebijaksanaan itu kan bukan untuk kepentingan diri sini, tapi kepentingan umum sebetulnya. Ya kan. Jadi untuk apa, menjaga kebersamaan, kepentingan bersama. Ya kan.
0: Oke.
1: Okay. Sampai ada orang yang istilahnya tidak toleran, berarti dia sudah nggak bijak. Dan kalau sudah nggak bijak, berarti dia harus belajar lagi tentang agamanya. Iya kan? Nggak usah belajar agamanya orang lain.
0: Yeah.
1: Pelajari agamanya sendiri dengan benar. Berarti dia tidak mempelajari agamanya sendiri nggak benar. Karena apa? Dasarnya satu. Toleransi, ya kan?
0: Iya.
1: Tepo seliro, paskan dengan hatimu. Nah, kan tepo seliro kan begitu. Paskan dengan hatimu. Apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan diberikan kepada orang lain. Ya kan? Kata dasarnya tingkat TK atau SD kita diajari anak-anak, jangan nyubit temennya ya, karena dicubit itu sakit. Ya kan? Kalau kamu tidak ingin dicubit ya jangan nyubit. Ya kan, kalau kamu tidak mau dirasani, ojo ngerasani, kan gitu.
0: Iya.
1: Ya kan. Sederhana sebetulnya aplikasinya.
0: As simple as that.
1: Nah itu loh.
0: Yes.
1: Ngapain? Dipersulit gitu loh. Kita memang beda, makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya, perbedaan itu merupakan satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, keniscayaan. Disitulah indahnya, dinamikanya di situ. Kan enggak asik kalau kebodoh HP.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, iya benar-benar. Ya itulah hidup gitu kan.
1: Nah, iya.
0: Justru nah, hidupnya kamu ya ka urip,
1: urip iku
0: urup. Nah, iya kan? Oke. Okay. Iya kan? Terus berarti menurut Calim apa tantangan paling besar dalam menjaga moderasi beragama, apalagi di era digital nih Calim, ya kan? Betapa lancarnya jempol-jempol para manusia ini untuk memberikan komentar-komentar yang kadang-kadang komentarnya itu mbok mikir opo gak ya. Ya. Jadi di era digital ini apa nih tantangan terbesarnya menjaga moderasi beragama ketika informasi dan opini itu begitu mudah menyebar.
1: Tantangannya adalah hoax. Iya kan? Berita-berita yang enggak jelas itu. Iya kan? Berita-berita tentang kebencian. Iya. Iya kan? Sekarang saya mau tanya, agama mana yang mengajarkan kebencian?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada. Kalau sebuah agama mengajarkan kebencian, saya pertanyakan, benar enggak itu agama itu? Iya kan? Atau yang enggak benar yang nyebarkan itu? Agamanya benar, tapi dia yang salah. Ya, enggak. Introspeksi.
0: Introspeksi.
1: Iya kan? Introspeksi itu artinya meneliti. Ya. Mengatasi tantangan itu tadi kita teliti. Di Konghucu diajarkan, setiap kali berjalan bertiga pasti ada satu yang kujadikan guru.
0: Ya. Oke. Okay. Ya.
1: Yang baik ku ikuti, yang tidak baik meneliti pada dirinya sendiri. Tidak menyalahkan orang lain loh. Oh, kok aku jasa, misalnya menemukan orang yang enggak baik, enggak benar, dipantulkan kepada diri sendiri. Ya kan? Jangan saya seperti orang itu.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Yang baik diikuti, enggak ada orang baik apapun agamanya. Ya kan? Ya. Ya, kita ambil kayak minum kopi. Nikmati kopinya, buang ampasnya. Kan begitu.
0: Iya. Nggak sederhana enak banget. Minum letaknya itu.
1: Nah, iya itu.
0: Keseretan gue ya.
1: Waktu-waktu.
0: Iya.
1: Nah, keharmonisan itu tadilah mewujudkan dari sebuah nilai-nilai kebajikan. Ya kan? Imbuannya, ayo kita berlomba-lomba berbuat baik.
0: Iya.
1: Iya kan? Saling hormat menghormati. Iya kan? Saling toleransi. Ya, tidak saling menghujat. Iya kan? Dan menganggap dirinya adalah yang paling benar. Celakanya manusia kadang-kadang seperti itu kan. Menganggap dirinya paling benar. Iya kan? Bahkan melebihi Tuhan yang benar.
0: Iya.
1: Sehingga gampang ngejudge orang gitu aja.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke. Oke, Cak Lim, kita jeda dulu sebentar nge, Cak Lim nge. Dengerin lagu dulu, ngaso dulu bentar, monggo minum dulu. Ya kan, terus nanti kita lanjut lagi. Buat Cak Ning, monggo yang mau gabungan bisa langsung aja telepon nang nomor 546-06-1 utawa iso lewat nomor HP ini perupapat 0806-06-1-1-1-1-6-8. Cak Ning, monggo nanti teleponnya saya buka setelah lagu ini ya, Cak Ning ya. Toko Syahiba Saufa, Tak Lockdown.

0: Jakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Oke, Janing, balik mana nomor 4 suara budaya Surabaya, Cik Nang, dialog moderasi beragama, Janing, ngobrolno tentang moderasi beragama dalam perspektif Konghucu, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, balik lagi nang Cak Lim nih. Cak Lim, ngomong-ngomong nih Cak Lim untuk masyarakatnya sendiri nih. Ya apa carane masyarakat iki iso bedakno antara sikap teguh pada keyakinan dengan sikap intoleran terhadap pemeluk agama lain? Oke.
3: Mode seperti yang saya sampaikan tadi, moderasi beragama itu bukan menyatukan agama-agama menjadi satu. Tetapi keberagaman itu tadi, ya, adalah memang dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka kewajiban kita manusia tetap menjaga keharmonisan itu tadi. Ya kan? Kalimatnya kan di awal kan dikatakan dienti rendhei. Artinya kan langit bumi dan manusia itu harus hidup selaras. Ya kan? Perbedaan itu bukan sebagai apa yang harus dihindari. Bukan sebagai ancaman. Ya kan? Tapi mampu bekerja sama menjadi suatu kesatuan yang harmonis. Dari mana caranya? Bagaimana caranya? Jalan tengah. Jalan tengah seperti apa? Ya kan? Kita mampu bekerja sama. Ya kan? Tapi masalah ibadah kan masing-masing.
2: Betul.
3: Ya kan? Itu aja, kita fokus ke sana. Ya kan? Perbedaan itu memang sudah dari sononya. Jangankan di masyarakat, di dalam diri keluarga kita pun ada perbedaan. Ya kan? Tapi tetap dengan satu tujuan, di dalam keluarga kita harus punya rasa bakti. Ya kan? Ke masyarakat juga sama. Perbedaan itu hal yang sesuatu keniscayaan. Menjaga keharmonisan adalah untuk kepentingan bersama. Ya kan? Dengan tugasnya masing-masing. Kan seperti itu. Kalau terjadi intoleransi, maka ya bubarlah negara. Indonesia dibangun bukan karena satu agama loh. Bukan satu suku loh. Ya, itu yang menyatukan. Ya kan? Seharusnya kita bersyukur. Indonesia ini sangat luar biasa, indah banget.
2: Beraneka ragam.
3: Ya budaya, sukunya, bahasanya. Ada berapa bahasa? Ya kan? Banyak. Ya kan? Mungkin itu 700 atau 1000 bahasa. Ya kan? Nah, ini yang menjadi sesuatu yang indah. Ya kan? Dalam konsep agama Konghucu kan ada konsep yin yang. Yin yang bukan suatu dikotomi yang berlawanan, tapi saling melengkapi.
2: Betul.
3: Iya kan?
2: Di apa yang ruang putih itu pasti ada titik hitamnya satu, yang di ruang hitam itu pasti ada titik putihnya satu. Sa ele-ele menungso pasti ono api titik. Sa api-api menungso ono ele titik.
3: Nah, ini kan sebuah apa? Interaksi. Ya. Kecenderungan, ya kan, mau jadi orang baik atau menjadi orang jahat itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Iya kan. Ya, tugas kita menjaga keharmonisan itu tadi. Ya kan, dengan apa? Belajar sebetulnya. ya kan, belajar, kemudian introspeksi diri. Ya, kalau kita melakukan suatu hal, kita balikkan aja ke agamanya masing-masing. Apakah agama yang saya anut itu mengajarkan kebencian? Apakah agama yang saya anut ini adalah juga mengajarkan intoleransi? Iya kan? Ya. Kalau seperti itu, salah dia dalam memahami sebuah agama. Dan malah saya bertanya, itu agama terduduk ya? Kan begitu?
2: Iya
3: kan?
2: Iya. Nah. Kayaknya orangnya deh, bukan agamanya.
3: Nah iya itu makanya.
2: Oh, jonggong gawa komoe, ya kan?
3: Makanya kan salahnya di sana. Orang yang melihat orang lain kan seperti itu, ya kan? Cara dia memahami agamanya kan dalam arti yang sempit.
2: Betul.
3: Ya kan? Dalam masyarakat bagaimana? Arek Surabaya ini tidak kenal dengan gotong royongnya loh.
2: Iya.
3: Ya kan? Kerja bakti di kampung masih ada loh sampai sekarang.
2: Iya.
3: Iya kan? Nah, tanpa memandang itu suku, agama, dan rasnya apa, saling bergotong royong.
2: Betul.
3: Semangat itu, iya kan? Semangat arek-arek Surabaya ini sebetulnya sudah mencerminkan tentang moderasi beragama. Iya kan? Bahu membahu menjaga kota. Iya kan? Sebetulnya hampir di kota Surabaya ini intoleransi itu kayaknya semakin mengecil indeksnya ya. Iya kan? Kenapa? Kesadaran masyarakat menginginkan satu sebuah kota yang damai tentram. Iya kan? Kalau suatu tempat yang damai tentram, kita pun bekerja nyaman.
2: Betul.
3: Mau berusaha pun asik-asik saja. Karena tidak ada rasa kekhawatiran. Menjalankan agamanya masing-masing penuh dengan ketenangan, tentram, ayem, yeah, damai. Iya kan? Nah, itu kan keinginan semua orang. Nah, itu aja kan sebetulnya.
2: Oke. Nah, kalau dari FKUB sendiri ada bentuk kolaborasi apa ya kan yang biasanya selama ini dilakukan untuk memperkuat toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama?
3: Kita melakukan dialog, ya kan, pemahaman tentang moderasi beragama, ya kan, di sekolah-sekolah, di kampus, ya kan, bahkan kita mengadakan satu kegiatan lintas agama. Ya, mengundang generasi-generasi muda untuk ikut apa kemah pemuda misalnya. Ya kan, di situ kita campur baur. Ya kan. Tak kenal maka tak sayang.
2: Mari
3: makanya
2: kita kenalan.
3: Iya itu kan gitu. Ya, kalau okay, sudah sayang mau diteruskan terserah.
2: Iya. Ya kan. Kalau enggak sayang udah lepas saja ya. Buang saja.
3: Nah, itu program-program dari FKUB untuk menjaga kota Surabaya tetap aman dan damai serta harmoni. Itu tagline-nya. Rukun, damai, harmoni.
2: Rukun, damai, harmoni. Harmoni itu bukan yang di Jakarta itu ya, bus jurusan harmoni. harmoni. Ya Allah, harmoni itu dalam loh menurut aku artinya, karena di dalam harmoni itu bisa menyelaraskan, menghasilkan keindahan, ya kan. Pokoknya sing api-api lah harmoni.
3: Iya, dalam berbangsa bernegara kan cukup ambil aja dua di antara lima sila dari Pancasila.
2: Yang pertama dan kedua. Yang pertama sama yang kedua. Iya, ayo ilingga sila-sila. Iki lho, arek cilik ditakoki sebutkan sila Pancasila, iku kadang-kadang enggak ngerti. Allahumma sholli, aku cari ku
3: ya Allah. Lah iya. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: Iya, ketuhanan yang Maha Esa.
3: Iya. Kan? Ya. Yang kedua kan kemanusiaan adil dan beradab.
2: Betul.
3: Iya kan? Ya kan? Keadilan itu kan sebetulnya apa yang menjadi kepentingan.
2: Hmm.
3: Ya. Itu kan terakomodasi sama-sama.
2: Hmm.
3: Agama A ada sampai yang melarang agama A untuk beribadah, itu kan sudah salah, enggak adil itu.
2: Iya.
3: Dan negara harus turun di sana.
2: Iya. Kalau sampai melarang itu
3: ibadah loh. Orang mau beribadah kok dilarang.
2: Tapi terus gimana peran FKUB ini untuk apa kalau ada terjadi gesekan kayak gitu itu?
3: Ya.
2: Kesalahpahaman antar warga misalnya juga. Terus ya. Ada kan kesalahpahaman itu bisa apa melarang orang melaksanakan ibadahnya itu ya. Mungkin ada kesalahpahaman mungkin ya. Gitu kan.
3: Salah paham atau paham yang salah.
2: Oh iya benar.
3: Iya kan. Uh-uh. Nah itu melalui dialog.
2: Uh-huh.
3: Ya kan. Apa yang menjadi masalah? Iya kan. Kalau didialogkan, ya dikomunikasikan, maka segala sesuatunya itu menjadi adem.
2: Ya dan kan? Cara komunikasinya juga harus yang baik ya.
3: Iya kan.
2: Bukan otot yang dikeluarkan ya.
3: Nah, ego yang pertama yang menjadi kendala.
2: Iya. Ya.
3: Makanya menjadikan introspeksi diri kan sebetulnya.
2: Betul.
3: Dengan kalau dalam Konghucu Shushen. Pengendalian Shushen. Diri,
2: okay.
3: Ya, mengendalikan diri dalam batas tengah itu tadi, okay. Ya kan? Gembira, marah, sedih, senang sebelum timbul itu masih dalam batas tengah.
2: Oh,
3: setelah
2: iya?
3: Timbul masih dalam batas tengah itu harmonis.
2: Caranya gimana kalau lebih spesifik itu? Maksudnya mengendalikan diri itu apakah harus dia diam, tarik nafas dalam-dalam gitu atau bagaimana?
3: Enggak.
2: Kalau di Islam itu kan ada kalau kamu nggak bisa apa kalau untuk menahan marah itu duduk. Kalau duduk masih belum bisa meredam marahmu, kalau nggak salah tidur gitu loh.
3: Nah, gini.
2: Ya kalau itu gimana?
3: Dalam kondisi marah berhenti sejenak berpikir akibat daripada kemarahan itu apa?
2: Oke. Okay.
3: Dipikirkan.
2: Konsekuensinya apa nih kira-kira nih kalau aku marah-marah gitu
3: tiba-tiba
2: kan?
3: Tiba-tiba marah ngambil aspek dilemparkan kena buah tuh orang jedar. Ya, akibatnya apa? Semakin panjang kan, tidak menyelesaikan masalah.
2: Betul.
3: Iya kan?
2: Iya.
3: Itu. Marah-marah terjadi pengurusan. Salahnya apa barang itu dirusak?
2: Betul.
3: Iya kan? Kan tidak seperti itu.
2: Pengerusakan, penganiayaan.
3: Nah.
2: Tapi ngomong-ngomong Calim, ini waktunya ternyata sudah di sesi terakhir. Mungkin Calim, maaf saya potong, mungkin bisa memberikan konklusi untuk obrolan kita pada pagi hari ini.
3: Gini, marilah ya kan kita jaga kota Surabaya ini ya menjadi sebuah kota yang rukun, damai dan harmoni, ya kan tetap menjaga kerukunan, ya semangat arek Surabaya itu rukun saja nih.
2: Yeah.
3: Ngeling. Jadi ada istilah kan sak dulur selawase.
2: Iya.
3: Ya kan mangan enggak mangan sing penting ngumpul. Nah, itu tidak ada dalam tanda konteks ngumpul enggak ngumpul kumpul segolongan tidak loh. Iya kan?
2: Semuanya itu.
3: Semuanya. Ya. Toleransi harus dirawat. Kebinekaan harus dirawat. Ya kan? Jangan mementingkan kelompoknya. Yang dipentingkan adalah kepentingan umum dulu. Iya kan? Nah, kalau kita bisa memikirkan tentang kepentingan umum, maka toleransi akan tetap terjaga. Tugas kita memang menjaga itu.
2: Betul.
3: Iya kan? Keberagaman, keperbedaan itu memang kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Tugas manusia menjaga. Iya kan? Menjaga tetap harmonis.
2: Iya.
3: Langit, bumi, manusia hidup selaras.
2: Hidup selaras. Baik. Oke. Syekse Lim Tiong Yang, anggota FKUB Kota Surabaya bidang pemeliharaan kerukunan Caning dalam topik moderasi beragama dalam perspektif Konghucu kebersamaan dalam keberagaman. Matur nuwun Syekse Lim.
3: Iya, sama-sama.
2: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu. Dan saya tutup, saya akhiri nggih. Matur nuwun. Oke, Caning, itu tadi obrolannya ya di dialog moderasi beragama. Mari ini bakalan ono ning Lia sing ngancani sampean. Aku pamit dhisik, Caning. Mergane wayah kuwi sentek ya. Dino iki wayah ya kuwi kokot mule ya. Mule enak mule Caning ya. Ya wis lek ngono lagu terakhir malu-malu tapi mau Caning.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10.

Caning pemerintah Kabupaten Kediri njaluk pihak sekolah nang wilayah bebas teko aksi perundungan lan kekerasan. Bupati Kediri Hanindita Himawa nyatakno aksi kekerasan iki duwe dampak buruk gawe sekaligus mempengaruhi kondisi psikologis korban. Warga iku pihake ngajak para pendidik lan wong tua terus berdampingan ngawal proses belajar mengajar nang lingkungan sekolah. Kabar liyane Cak Ning Pemkot Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat lan Kawasan Pemukiman Pertanahan DPRKPB ngelaksanakan modernisasi 16 pasar tradisional. Kepala DPRKPB Surabaya Imam Iman Kristian nyatakno hal iki bertujuan ngegaik keamanan masyarakat lan ningkatno daya saing perdagangan. Pasar sing bakal direvitalisasi diantarane Pasar Tembok Duku, Pasar Kembang, Pasar Simo Gunung, Pasar Wonokromo, lan Pasar Genteng. Caning kumoyo rek woro-woro jam 10 awan iki ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing menjelang siang ya Cak Ning ya. Saniki sampean kabeh tak kancani nggih bare aku lihat sing tentune ngancanine sampe jam 3 sore Cak Ning ya. Tadi saniki aku bakal wenehi informasi bare dikancani lagu-lagu kroncong soalnya membengikan kita udah di simfoni keroncong ya Cak Ning ya. Bebek nih ae Cak Ning. Nang keroncong di sakniki wis beda karo sing wingi ya Cak Ning, wingi membengi gitu ya. Nggih Cak Ning ya apa kabare dina iki mugi-mugi kabeh sehat-sehat selalu ya. Yang lagi loro mugi-mugi nanti paringi seger waras cepet sembuh biar bisa aktivitas lagi ya kan, tidak mengganggu aktivitasnya. Pemane hari Senin ini ya masih mengawali hari itu ya. Wis jam 10-an ngene pastine wis gak nang dalan maneh. Utawa ana sing tase ceket berangkat hati-hati nang dalan janing ya. Ojo lali makane, mari makan, ojo lali istirahat. Pokoke mari kerja sedinoan, sorene bengine istirahat ngoten nggih janing.

Dijaga kesehatannya, tenang Jalan Pemuda yo panas, gak terlalu panas sih koyo iya. Nang terus dalanan yo rodok-rodok rame, mungkin karena hari Senin itu biasanya hari sing padat ya kan. Jadi nang dindi yo rame gitu ya. Pemane ono arek-arek sekolah. Ya, aduh le lihat ya arek-arek sekolah kemarin tuh Sabtu malam Minggu lah nggak salah itu ada persami kayaknya ya. Tadi lek aku lewat, iku nemune koyo apa nggih? Pertunjukan baju adat gitu ya Cak Neng ya. Kayak diperkenalkan baju adatnya begitu ya. Itu pengen lihat sih ndelok asline ya, tapi rame pol ya mbek ibu-ibu sisan soalnya ibu-ibu pengen ndelok anake ya. Iku SD Cak Neng. Tadi wes ono perkenalan baju-baju adat begitu lucu-lucu menarik ini ya Cani ya udah memperkenalkan baju daerah ke anak-anak SD. Tentunya anak-anak SD harus tahu dong kan anak-anak itu kan harus penerus bangsa jadinya kalau nggak tahu nanti siapa yang akan melanjutkan selanjutnya gitu ya Cani ya dan mencintai budaya Indonesia yang sangat kental ini ya Caneng memperkenalkan ke anak-anak begitu ya Caneng kok tak lanjut no info lainnya mergo iku tetep nang 4 RRI Surabaya.

0: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya, Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo Cak Ning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019 bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Fakta nih, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

Gak jadi yang balik mana yang bare aku liang gini ngelanjut no tuh. Nah, jane akhir-akhir iki nang media sosial rame wong gunakno teknologi artificial intelligence atau sing disingkat AI ya jane ya kanggo gawe banner promosi usaha. Memang jane ya gawe AI ku luwih cepet lan praktis, cukup ngetik perintah desain langsung metu. Tapi jane ora siti isi uga hasil banner sing malah gawe wong bingung. Ono gambar panganan sing bentuke ora lumrah. Sing harus e banner iku gambar iku menggugah selera ya, tadi pengen nyoba malah kesane rada aneh dan menggelikan begitu cak ning ya. Ono tulisan sing salah ejaan sampai produk sing ora cocok karo asline. Akhire sing kudu narik pelanggan malah dadi bahan guyonan nang media sosial. Ngoten ge cak ning. Sebenarnya ora apa-apa ya, gawe AI iki cuma ya di lek iso gawe foto asline ya cak ning ya. Aja sampai nggak sesuai sama aslinya, banner dengan aslinya. Soalnya di beberapa negara, kayak di Jepang gitu ya, Cak Ning ya, ada snack gitu, jajanan ngoten nggih. Niku bahkan ukurannya dan bentuknya putus sama persis sama yang dikemasan, isinya dan di yang dikemasan gitu ya. Beberapa video juga ada yang kayak ngasih testimoni gitu ya, bukan testimoni, membuktikan ya, Cak Ning ya. Misalnya gambar jajan di kemasan itu sama dengan aslinya yang dimakan itu, yang di dalam kemasan itu Cak Ning. Begitu. Dan beberapa kali baca itu juga kalau misalnya di luar negeri nih ya, saya Lia lupa itu di mana negaranya ya. Tapi katanya kalau misalnya gambar yang disediakan tidak sesuai dengan aslinya itu bisa kena undang-undang begitu Cak Ning ya. Ya teknologi AI kan memang menggampangkan, tapi ya nggak bisa langsung sampean plek keplek gitu ya Cak Ning ya. Teknologi, nah kan emang apik lek misalnya digunakno tadi alat bantu ya Cak Ning ya. Contohnya kanggo golek inspirasi desain, gawe konsep warna, utawa nyusun tata letak. Tapi hasilnya itu tetap kudu dicek mana Cak Ning lan disesuaikno karo identitas usaha. Soalnya Cak Ning sing full AI iku rata-rata podo bener hampir mirip-mirip, tapi gak ono ciri khas e ngoten nggih. Sing paling penting ya aja sampai full AI ya, AI langsung di generate, diketik nang AI, mari ngono nemu langsung keluar bannere, desainnya terus langsung dipakai, ngono maksudnya. Harusnya sampean itu boleh kayak gitu. Cuma harus di ubah-ubah gitu ya Cak Ning ya, disentuh dengan kreativitas dan pengecekan saka sing duwe usaha ngoten. Soale sing ngerti produk paling apik ya sing gawe lan ngedol produk iku dhewe Cak Ning. AI ya kudu digunakno kanthi tanggung jawab Cak Ning, aja sampai dipakai kanggo gawe informasi sing ora bener. Kayak gambar sing ngapusi pelanggan utawa nggunakno karya wong liya tanpa izin. Nah, iki akeh sing terjadi Cak Ning ya. Yang terjadi itu kayata ana wong sing wis gawe karya dhewe, gawe tangane dhewe ngoten nggih. Mari ngono gak difoto, nah foto itu di generate AI buat desain lain tapi mirip gitu Cak Ning. Nah, itulah nggunakno karya wong liya tanpa izin. Dadi Cak Ning manfaatno AI sak perlune, teknologi iso dadi kanca sing berguna, tapi sentuhan kreativitas, kejujuran lan rasa tanggung jawab tetep dadi kunci ben promosi usaha luwih dipercaya lan luwih narik kawigaten pelanggan.

Maning, saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki tak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Biasanya yang balik mana yang lanjut no ya caning ya iku mau sing kudu diperhatikan no perkara AI AI benar-benar bantu tapi harus digunakan dengan bijak gitu caning ya, digunakan untuk hal-hal yang positif jangan yang negatif, boleh cuma jangan menyalahgunakan AI begitu. AI hanya membantu ya caning ya, tidak bisa menggantikan pekerjaan begitu. Kalau untuk UMKM mungkin memang ya kalau karena terbatasnya dana juga bisa pakai AI, tapi tolong diperhatikan lagi ya Cak Ning ya. Cukup foto produknya yang asli lalu kirim ke AI gitu ya. Biasanya soalnya kalau enggak gitu AI bakal jadi aneh-aneh Cak Ning ya. Nasinya jadi gambarnya aneh begitu ya. Tapi Cak Ning ternyata malah ono brand besar sisan, brand sing gede ya Cak Ning ya, gak nyebut aku ya Cak Ning ya. Yo soalnya enggak terlalu terkenal tapi gede gitu Cak Ning intinya ya. Di Jakarta sana itu pakai AI juga, cuma gambarnya itu jadi aneh gitu loh. Padahal kan brand besar gitu Cak Ning ya. Itu yang dikecewakan gitu, enggak sesuai nanti jadinya. Nah, Cak Ning berita selanjutnya, berita iki ya. Akhir iki ya ono sisan sak ning beberapa video sing nduduhno wong tuwa ngajak anak cilik nonton film nang bioskop sing sejatine duweni klasifikasi umur dewasa. Harusnya 21 plus kan, biasanya kan ada ya film-film sing ono tulisane 13 plus atau 21 plus atau 17 plus gitu ya Cak Ning. Nah, perkara iki Cak Ning dadi perhatian akeh wong mergo klasifikasi umur iku digawe kanggo nglindungi bocah saka tontonan sing durung cocok karo perkembangan umur lan psikologis. Nah, Cak Ning ayo dadi wong tua sing luwih bijak milih no tontonan kanggo anak. Sadurunge tuku tiket, periksa dhisik klasifikasi umur filme. Nek filme khusus kanggo wong dewasa, ya luwih becik pilih film liyane sing pancen cocok kanggo bocah lan iso dinikmati sak keluarga. Saliyane iku waktu nonton nang bioskop ya ayo pada ngajeni ya kenyamanan penonton liyane, ana beberapa aturan sederhana sing penting ditindakno. Aja ngangkat sikil utawa nyandarno sikil nang kursi ngarepe wong liya, mergo iso ngganggu lan dianggep ora sopan sisan. Banjur sakno handphone tetap mode senyap jane. Lan nek pancen kudu dibuka, padange layar iki dikurangi ben ora narik perhatian penonton liyane sing lagi fokus nonton film. Aja ngobrol banter-banter sisan, aja jawab telepon nang jero studio lan buang sampah nang panggone sakwise film rampung. Sikap sederhana kaya ngene iki jane gawe kabeh penonton iso ngrasakno pengalaman nonton sing nyaman. Nonton bioskop iku hiburan ya kanggo kabeh jane ya. Dadi ayo padha ngajeni aturan, ngajeni penonton liyane lan milih tontonan sing sesuai karo klasifikasi umur. Kanti ngono, sasaran nonton bakal tetep nyeneng no lan aman kanggo kabeh. Ya sane mengko bakal tak lanjut maneh. Samrene woro-woro jam 11 awan ya ono nang tasih ten lagu-lagu kroncong. Mergo iku tetep nang Prompat RRI Surabaya, Sarbudaya Surabaya.

nih pemerintah Kabupaten Jember ngekei pelayanan kesehatan nang omahe warga sing duwe keterbatasan berobat nang puskesmas. Dokter puskesmas daerah Mangli, Hilda Khairinisa, nyatakno hal iki dadi salah siji upaya masyarakat tetap iso oleh layanan kesehatan walaupun terkendala kondisi. Layanan iki bakal dilaksanakno secara berkelanjutan utamane kanggo kesehatan lansia, balita, ibu hamil lan penderita penyakit liyane. Nyandak kabar liyane caning Walikota Surabaya Rijayadi narbit nang bener surat edaran SE tentang pembatasan pungutan iuran kepada masyarakat nang lingkungan RT RW. Sebagai pedoman, mastekno penarikan iuran wis sesuai mbarek ketentuan. Dijelasno Rijayadi, ketentuan iki mengacu teko pasal 71 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 tahun 2021. Caning kumoyore woro-woro jam 11 awan. Ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kecana yang mana-mana yang perempat RRI Surabaya FM 96,8 lan AM 585 tentu nih balik mana yang bareng aku liang ye. Wih jam 11an ini kecana ya, siang-siang ini ya, walaupun cuacanya ya rodok-rodok panas tapi aja dengan ngombe es ya cani, tapi ya pancen enak es tes ya. Ayo sesat aku ya. Nggih caning saniki tasih bare lagu-lagu keroncong ya. Sing ngono nang kene mambengi ya wis simponi keroncong sisan ngoten nggih. Nang diae sampean ono tetep hati-hati nang dalan. Soale biasane awak dhewe wis hati-hati tapi dorong tentu wong liya iki ya melo hati-hati ya caning ya. Mulailah dari diri sendiri begitu. Nggih jane mengko bakal ngobrol-ngobrol lah ya tentang tawene informasi ae wis ya. Mergo iku jane sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Ndok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nang ngene Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nang ngene kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan Lio-Lioni. Sementara iku nang ngene sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah, iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing sadereng kita lanjut tailingno nang jam 11 luwe 37 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan zuhur kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Lanjutno dhisik nggih janing nggih niki pasti beberapa cak niki wis delok ya. Final FIFA Piala Dunia ya kan yang menang Spanyol begitu janing. Pasti banyak yang lagi begadang apa maneh finale dilaksanakno nang jam 1-an ya. Kanca-kancaku ya iki akeh sing begadang ngaten nggih janing nggih ana malahan sing de'e nontone ya lumayan suwe. Mungkin mari nonton ga iso turu ya janing ya tadine ceket turu jam 5 mari ngono jam 7 budal lo ya mek rong jam tok iku turune. Nanti ya ono nobar ya cak ning entah nang warkop nang daerahku iku nang pos ronda ya ono nobar sisan cak ning ya wingi sisan nang alun-alun Sidoarjo terus ono sisan nek TVRI ya kantor TVRI gitu. Jadinya kayak nangdi-nangdi ono nobar. Pastinya seru ya caning ya misalnya nonton bareng-bareng gitu ya. Nah, jagoane sampean sapa iki ya? Apa sing menang iki Spanyol akhirnya kan Spanyol iki akhirnya membawa kemenangan melawan Argentina begitu ya caning ya. Tentunya karena ya tidak terduga juga caning ya. Lek aku sih karena belum enggak begitu ngerti ya tentang tentang persepak bolaan ya kan dan juga nggak pernah nonton bola biasanya nonton kalau misalnya bapak nonton bola tapi nonton bolanya itu kayak yang lokal seperti Persibaya lawan siapa gitu ya kan di situasi kan ono Deltras ya ono Persib ono Persibaya dan lain-lain gitu ya lek Bapak melok nonton iku ya aku melok nonton walaupun gak begitu paham ya tapi mesti takok dhisik ngene ya. Biasanya lek takoki bapak kayak jagoane sapa Pak nonton biasanya dijawab sing maine apik lah ya bingung ya. Tapi lek misale Persibaya main ya ndukung Persibaya tapi menang kalah iku wis biasa ya. Lek ono wong menang pasti ono sing kalah ngoten iki jane nggih dadi gak bisa dipungkiri seperti itu. Serune nonton bareng ya nandi ono ngoten iki janing. Ya apa sampean kabeh niki wonten sing nontone ndek rumah nonton dhewe utawa nonton bareng-bareng keluarga ndek rumah iku ya masuk nobar sih janing ya nonton bareng kan namanya itu. Begitu ya. Lalia enggak nonton ya soalnya habis siaran malam jam 12 malam pulang itu langsung tidur karena siaran jam segini ya nanti takutnya ngantuk ini ya. Ngono iku. Ya caning samarine iki bakal kumandang adzan zuhur kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Soale sakniki wis jam 11 luwih 37 menit waktu Indonesia Barat. Wayahe adzan zuhur.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gajane kangge muslim lan muslimah, aku sing bertugas ngucapno selamat menunaikan ibadah salat duhur, nggih. Kemugi amal ibadah awak dhewe ditampi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Samarine iki cakne bakal ta lanjutno ya, mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

yakni gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8, penggunaan dispenser dimaksimalno. 9, mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10, aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

Biasanya kaya iki wis tak marino dhisik, nanti nang jam rolas ya kita bakal ngobrol tentang aneka sate unik. Kira-kira sate sate apa ya sing unik ya. Mangan sate iki jane ceritane ya. Aku soalnya tadi pengen mangan sate ayam iki rasane. Tapi lek siang-siang ini jarang ya, biasanya mulai ini sore atau isuk jangan-jangan ya. Ya jane mengko sampean bakal wonten ten lagu-lagu campur sari sekalian tak ini informasi tentang aneka sate unik sing ono nang kene ya jane. Warga iku jane sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

nih tak sampai no waro-waro jam rolas awan. Janing Rumah Sakit Kapal Kesatria Airlangga atau RSKKA mulai 12 Juli sampai 12 Juli rangkaian melikor beroperasi ngekei layanan kesehatan kaya masyarakat sing ono nang pulau terpencil Jawa Timur yaitu Pulau Bluto, Pulau Karamian, Pulau Raas, lan Masalembu. Mayjen TNI Prihati Pujawaski to Direktur Utama BPJS Kesehatan nyatakno pelayanan kesehatan iki iso dibiayai mbarek BPJS Kesehatan. Aliki merga wilayah iku termasuk daerah sing fasilitas kesehatane terbatas. Kabar liyane cak ning Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ngekei 42.000 seragam sekolah gratis kanggo pelajar teko keluarga prasejahtera sing ono nang 38 kabupaten kota. Kepala Dindik Provinsi Jawa Timur Aris Agung Pawai nyatakno pemberian bantuan iki wis sesuai data teko pihak sekolah sing diutamakno penerimaan jalur afirmasi tahun ajaran anyar iki. Jane iku moyorek woro-woro jam rolas awan ketemu maneh nang woro-woro jam loro awan.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Alhamdulillah.
1: Ya Cak Neng, balik mana nang perempat RRI Surabaya tase bareng aku ya Cak Neng ya. Tak dengar mungkin-mungkin KPS sedaya nge. Tanpa ada kurang apapun, sen laki lorong mungkin-mungkin dan diparingi seger waras. Sen nantalan hati-hati Cak Neng, sen katanya mangan siang monggo dimakan. Wis jam 12 ngene iki biasane wayahe istirahat ya Cak Neng ya, tapi tak sadar ngene iku mengko nang jam 1 wonten ten suara budaya Nusantara. Tentune RRI Pekanbaru barek RRI Jakarta barek tema etika, adab dan beradab serta public speaking ya. Narasumber Dr. Syamsiah Bakar, Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kota Pekanbaru dan Ketua Ikatan Mak Adam Andam Riau. Mari host teko RRI Pekanbaru wonten Fajriya Hidayati, terus wonten host tekan RRI Jakarta yaiku Jo Aditya. Nggih jeneng samare niki ya. Wonten sing jenenge aneka sate unik nang Indonesia. Nah, satu unik nang dunia kan memang beragam ya, Cak Ning. Nah, nang Indonesia pun ya ngono, Cak Ning. Ono beragam sate sing duweni ciri khas tersendiri. Bahkan beberapa diantarane ono sing mek nang ono iku nang daerah asale.

yakni mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampe no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran. Jani, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsikno sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman Londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Nek sane kelanjutno niku mau ya sate sing unik pertama yaiku Batibul. Kota Tegal nduweni sate karo jeneng unik iki cak ning Batibul berarti bawa 3 bulan. Nang di maksude iki berarti bahan utama satene iku daging kambing sing usiane masih ndek bawahi 3 bulan. Sehingga teksture cak ning daginge tasih empuk ya. Nah, sate Batibul iki cocok dimakem karo lontong lan sup kambing. Aja lali lek pengen pedes-pedes ya sambal kecap. Wah, iki sebab sing dadi pelengkap. Terus keloro ana sate lembut cak ning, sate lembut ya. Nang Jakarta sate iki populer nang kalangan penikmat kuliner. Kayak namane iki ya sekali gigit akan terus rasane ku lembut ngoten nggih bahan iku. Rasa kelembutan bahane ngoten. Tekstur anti alot iki didapat teko cara gawene sing istimewa. Tadi daging sapi tanpa lemak iki dicincang lan ditumbuk secara manual. Tadi daging iki terasa bener-bener alus. Setelah ditumbuk satene iki dimasak setengah mateng janing lan dicampur karo kelapa tua, sangrai lan gula abang. Selesai dimasak cak ning adonan dagingnya dililitno karo gunakno tusukan dari bambu. Terus yang ketelu ono sate kalong. Dalam bahasa Jawa kan kalong niki artine kelelawar ya, tapi sate sing satu iki cak ning duduk sate teko daging kelelawar, tapi penamaane kalong iki mergo kuliner iki bukae pas bengi-bengi cak ning. Ayake koyo hidupe hewan nokturnal koyo kelelawar iki. Terkenal ndak cari Cirebon, sate iki terbuat teko daging sapi utawa kerbau. Rasane gurih lan cocok dimakem karo sambal kacang campur kecap. Terus ono maneh cak ning. Iki ono sate Pak Kempleng ya. Sebenarnya iki ono siji wong tau beli. Beliau iki sesuai nama niki sing ngrintis berjualan sate daging sapi di Ungaran Semarang. Tapi cak ning saiki ono akeh warung sing jual sate iki malah beredar kabar lek kabeh penjual sate iki ngaku ngrupakno keturunan utawa saudarane. Sing istimewa teko sate iki ku rasane cak ning daging khas dalam sing empuk diungkep direndam bumbu karo titik air. Sedikit air ngono baru kemudian dibakar. Nah, lek sekali gigite caning terasa perpaduan gula aren, merica karo ketumbar. Dinamakan dijenengi sate Pak Kempleng iki karena biyene si penjual iki sering miringno kepala pas melayani pembeli. Beberapa daerah nang Indonesia duweni olahan sate sapi sing khas, sebutai sate Marangi Purwakarta lan sate Rembiga Nusa Tenggara Timur. Nang Semarang Jawa Tengah yon ono sing gak kalah terkenal yaiku sate Pak Kempleng Ungaran ya iki namane. Terus sing kelima ono sate Marangi, makanan khas Sunda iki caning duweni rasa khas. Marangi sing artine ahli pembuat keris teko bahasa Sunda. Bukan berarti sate iki sekeras besi keris ya cak ning ya. Sate sing akeh dijumpai nang Purwakarta lan Cianjur Jawa Barat iki justru duweni tekstur empuk karo cita rasa sing khas. Penyajiane pun istimewa cak ning. Bila lengkap tersaji karo nasi putih utawa lontong, ketan bakar plus sambal oncom utawa enak sisan iki lek disantep karo nasi timbel khas bumi Pasundan. Samarene kita sih wonten beberapa sate ya, engko tak lanjut nemane mergo iku tetep nang Prompat RRI Surabaya.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

Nah, jeneng selanjut mana ya sate Tanjung jenenge bersama sate Rembiga lan sate Bulaya. Sate Tanjung iki makanan khas Lombok, hanya jeneng sate Tanjung iki beda karena mergo bahan iki teko iwak jeneng. Menurut kepercayaan masyarakat kono, sate Tanjung terlezat yaiku sing dijual nang daerah Tanjung Lombok. Lek nemokno sate di luar daerah Tanjung pasti rasane beda caning. Sing jelas sate iki istimewa mergo cara nggawene gak main-main. Tadi daging iwak iki diiris cilik-cilik terus direndam karo bumbu sing wis digiling semaleman. Isuke daging lan bumbu iku mau dicampur karo santan kental hingga iso dikepal ngoten caning. Selanjutnya iku ngisi sebulan bambu karo palan cilik-cilik teko daging iwak mau. Terus proses selanjutnya iku mbakar nang atas arang batok kelapa. Iwak sing digunakno yaiku jenis cakalang. Lek gak ono cakalang baru gunakno iwak lawan. Lek gak ono keduane ya iwak marlin sing ono. Terus ono maneh sate ikan pari, makanan khas Bulungan Kalimantan Tenggara iki gunakno daging iwak cakne. Tepate iwak pari, tapi saderenge diolah kulit luar iki harus diresiki dengan cara khusus. Rasane ya gak kalah lezat mergo daging ikan pari sing wis dipotong dadu lan ditusuk-tusuk iki bakal dibakar sambil sesekali dioles madu lan kecap. Nah, pas mateng sate iwak pari iki harus ditambah saus tomat ben makin lezat. Ono sisan sate Temberungun ya. Giliran kerang khas Tarakan sing akeh dijumpai nang bawah pohon mangrove. Temberungun jenenge iki sing oleh masyarakat Tarakan diolah dadi sate. Karo bumbu rempah khas kerang dengan karo cangkang melingkar iki diambil dagingnya lalu dibumbui, ditusuk lan dibakar sate kerang. Lalu sate kerang iki temrungun iki siap dihidangno. Nah, iki sakning sing berikute ana sate lalat ya. Tapi makanan satu iki sakning siji iki gak sesuai namane ya, bukan berarti sate iki sate daging lalat ngono ya tak. Tapi iki hanya kiasan gawe sate ayam utawa kambing sing ukuran daginge ku cilik-cilik sakning. Sate lalat utawa sate lalak akeh dijumpai nang Pamekasan Madura. Sate iki jane dibakar saunoe tapi bumbu kacang campur kecap lah sing istimewa. Nek nang Surabaya iki jenenge sate laler. Laler yo artine kan yo lalat sisan jane, tapi iki duduk berarti sate lalat temenan ya, maksudnya iki mek jenenge tok ya. Rasane iku tentune ya gak semengerikan nama jenenge. Terus yang terakhir ana sate kere sing gunakno nama tak sesuai kondisi ya. Sate kere teko Solo dudu berarti makanan sing gak kehilangan uang, tapi sate iki sangat unik ya. Lek biasane sate gunakno bahan sing ngandung gizi protein hewani, sate kere iki terbuat dari ampas tahu utawa tempe, tentune karo bumbu lan sambal khas sing enak ya toh. Sate kere iki disenengi akeh wong. Nah, jakning setelah rendang lan nasi goreng, sate teko Indonesia ternyata ngrupakno makanan sing diakui kelezatane sedunia yo. Aneka sate unik iki pun akeh ana nang berbagai daerah. Dengan karo ciri khas rasa, bahan lan jenenge, kabeh terasa lezat lan gawe ketagihan ngaten nggih jakning. Ya jakning sekalian tak pamit dhisik ya. Samarine iki bakal wonten ten siaran budaya Nusantara. Barek RRI Pekanbaru lan RRI Jakarta barek tema etika, adab dan beradab serta public speaking. Barek narasumber Dr. Samsiah Bakar, Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LAM Kota Pekanbaru dan Ketua Ikatan Ma'andam Riau. Barek host teko RRI Pekanbaru Fajriah Hidayati lan teko RRI Jakarta Jo Aditya. Matur nuwun jane
Lia pamit dhisik mengko ketemu nang jam loro awan. Mergaku tetap nang perumpat RRI Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Brite jam 13.
1: Abang Pak, warga Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan inovasi Smart Flood Warning System sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mitigasi banjir di kawasan pemukiman. Lurah Pondok Labu, Nur Fenir Aton, mengatakan inovasi tersebut merupakan gagasan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10, Muhammad Azuri, setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan dari BPBD. Sistem ini dikembangkan karena Pondok Labu merupakan wilayah yang rawan banjir akibat diapit Kali Grogol dan Kali Krukut. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga saat debit sungai meningkat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh, Medco INP Malaka dan LSM Seulanga Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asu Nanggru, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh, sebagai upaya pelestarian lingkungan. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, ia mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat mana Ayu hari ini? Perompat Pekan Baru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta ataupun nomornya Perompat Pekan Baru. Dan sudah tersambung nih di Pekan Baru sudah ada Kak Fajriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriyah ya. Mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa. Suaranya kecil.
2: Kayaknya nih. Nah, ini gimana?
1: Masih.
2: Oh, masih kecil.
1: Mm-mm. Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini nih, ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Wah, lo banyak banget. Ya lo. Kita mah dimari di studio sendirian ini dewekan ya, paling sama boneka ondel-ondel nih dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekan Baru hari ini Kak Fajriyah?
2: Ah, cerah banget, enak piknik sih.
1: Ya. Iya. Masih sedikit banget suaranya Kak Fajriyah, karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajriyah juga kecil. Gitu.
2: Bentar ya.
1: Mm-mm. Di sana nanti narasumber sudah hadirkah Kak Fajriyah?
2: Kebetulan ya.
1: Oh, yang sebelahnya Kak Fajriyah ya. Siap, nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriyah bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radio visual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriyah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar, kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Adat Melayu.
1: Oke.
2: Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Enggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini udah bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Okay. Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriyah dan Ibu untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama dia, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikon dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsia Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias penganten.
1: Oh, perias penganten.
3: Ya, rias pengantin, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Mak Andam. Jadi yang dandanin, makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Andam.
1: Oke, siap.
2: Dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cik, Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Saya mau berpantun dari Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong, buahnya jatuh tepi sungai. Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab, dan etika. Jadi apa yang dikatakan adab? Adab itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adab merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kita bula.
2: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, Tuan dan Tuan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya Bun ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat-sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Mungkin sekarang jadi lebih santai, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun ya?
3: Ya, bagian adab dan etika.
2: Tapi masih relevan nggak sih Bun diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan. Kita harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi,

0: artinya adat istiadat atau etika yang istilah keren sekarang, etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat titik.
1: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya, Bun ya. Jadi kalau di satu itu nggak bakal ketemu ya, Bun.
0: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi, kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dulu. Makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
1: Oke, baik. Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual, sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
0: Dengan kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di skala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
1: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun?
0: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etiket itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Yang seperti tadi Bunda katakan, adat bersemikan syarat, syarat bersemikan kitabullah. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang sedang populer, saya dengar itu kurang menyenangkan, seperti LGBT. Okay. Ya? Jadi pergaulan bebas. Itulah yang kita, untuk menangani itu, maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua. Dan yang tua juga harus welcome.
1: Oke, baik. Ya, itu dia tadi ya. Bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih, gitu ya, Bun ya. Atau seperti apa, Bun?
0: Ya, jadi anak-anak LGBT kita juga salah, tidak kita bisa. Ya, memang salah di dalam Islam. Karena itu dulu kan zaman Nabi Lut kan. Dan apalagi di negara luar itu di Italia, kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak. Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa ini kan, tinggalkan mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah, jadi banyak hal-hal yang harus kita benar. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
1: Baik, Evan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Tapi bukan kesalahannya yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya

0: etika dan etika itu baik kembali gitu ya Bun. Baik. Kita lanjut lagi nih Bun. Nah, untuk etika ini sendiri apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain Bun?
1: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu bukan terpatah pada santun, bagaimana kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa ya, untuk menantikan generasi. Ya kita tidak bisa salahkan, cuma kita prihatin. Makanya kita harus menginginkan dari mulai sedini mungkin kita memasukkan tentang kita ini. SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Sampai sudah tua.
0: Baik. Bun, kita lanjut lagi nih Bun, kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya Bun? Ya misalnya kepada sesama, yang kecil, terus yang tua,
1: itu ada aturan. Misalkan kita bekerja orang lain, dan itu ada tata caranya. Seperti, ya banyak yang tidak start. Seperti tadi Bun nggak katakan, karena kebutuhan lama, karena era globalisasi, masuknya era dan keluar, kita tidak bisa bendung dengan teknologi maju. Jadi kita harus seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat dewasa. Kita tidak pasti, tidak bisa kita menyinggung harga dirinya. Kita mengatakan, tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita suami istri saja, kita tidak bisa kita mengatakan, oh, papa salah, ya enggak bisa. Itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan etika tadi bagaimana misalnya dengan anak. Dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah. Pada waktu dia bangun tidur. Dan kita ada kata-kata laughing. Artinya kata-kata cinta. Aduh Ananda, gak besar. Ini bagaimana supaya ini. Dan terhadap yang tua juga gitu. Apalagi yang sudah tua suami istri.
0: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya. Betul. Sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, dan statusnya apakah dia sama seumuran kita, atau lebih tua, atau lebih kecil. Ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya Bu. Ya
1: harus, karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih. Karena kita dah pening, kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita kan melepas kepada anak. Sebetulnya kan gak adil. Nah, misalnya kita, itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang. Jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
0: Oke, baik.
1: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita di rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Katanya, kita tunggu. Betul, makanya betul. Seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini, dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar, sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
0: Bikinkan kopi dulu ya Bu.
1: Ya, atau tanya dia balik, Pak sudah makan. Nah, okay.
0: Itu, sesederhana itu ya Bu.
1: Sesederhana itu, tapi maknanya besar.
0: Jadi memang timing dipilih ya siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
1: Ya, betul. Itu sangat setuju saya, betul.
0: Nah, karena oke. Okay. Lanjut dulu, Bun.
1: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian dan mohon itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
0: Betul.
1: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak
2: etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya mm-hmm. tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang mm-hmm. dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Mm-hmm. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Mm-hmm. Contoh bilang, Pak, ini kok gak beres? Pak, pakai samtim ini. Dia gak mau, coba. Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan welcome.
0: Iya, betul. Ya, kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya, Bun. Ya. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah, berarti ada masalah.
2: Betul, ada
0: berarti,
2: something wrong.
0: Ya, ada something wrong. Ya,
2: betul.
0: Nah, Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya? Atau fleksibel gitu, Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini, misalnya nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya tuh tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu, Bun.
2: Silakan. Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita, kalau orang yang Islam, mm-hmm. bukan mengatakan enggak ya, dia kan, kita kan berdasar Al-Quran.
0: Oke, baik.
2: Jadi kita berguna, makanya adat bersenikan cara bersenikan kitabullah.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak mm-hmm. yang belum waktunya kita antar ke luar negeri, mm-hmm. karena kebanggaan kita.
0: Mm-hmm.
2: Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita.
0: Mm-hmm.
2: Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
0: Mm, baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya, Bu.
2: Ya, baru keluar. Bukan dari luar ke rumah.
0: Oh, tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, gak apa-apa kan, Bu?
2: Boleh. Aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, mm-hmm. orang tua ini kan banyak yang diinginkan.
0: Mm-hmm,
2: tuntutannya
0: betul.
2: Ya.
0: Mm-hmm.
2: Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
0: Kebanyakan mama-mama gitu lagi. Gitu. Ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
2: Nah, itu zaman sekarang, itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
0: Oke, baik. Harus disesuaikan ya, Bun. Ya.
2: Ya.
0: Tapi Bun, ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih Bun yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah.
2: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman, harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu, tata krama kita makan.
0: Mm-hmm.
2: Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih, table manner.
0: Oh,
2: nah, okay. Jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi tujuannya itu juga.
0: Mm-hmm.
2: Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Quran ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi dalam meja itu bagaimana?
0: Mm-hmm.
2: Kita mesti begini seperti dalam mengambil. Mari makan, kita makan dengan ayah kita, ibu kita, itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang, bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya, sudah lapo nih mak, kau nasi, tak tahu okay. Bapak di situ, mak di situ, itu tidak bisa kita salahkan ya.
0: Okay,
2: sudah baik. Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu, yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang, udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok, udahlah kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik, belum waktunya sudah ke diskotik.
0: Waduh.
2: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
0: Betul.
2: Nah, jadi ada yang mengatakan, oh cinta.
0: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub, mau-mau aja gitu ya, Bunya.
2: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menginikan.
0: Okay. Iya. Lanjut sebenarnya dari
3: Kak Fadria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu, nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Fadria ya, sama okay. Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi habis lagu yang berikut ini.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya ke Fajriah ya. Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja ke Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih,
1: kalau dari Jakarta gimana? Kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, lagi.
2: Udah jawab. Boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat. Okay. Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah pikirkan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya.
2: Dia boleh announce-kan kembali?
1: Boleh, silakan.
2: Program Empat Pekan Baru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, silakan.
2: Siaran Budaya Nusantara di 23606. Atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 08117600959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh ke Fajri ya.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji, soalnya masih ada pertanyaan yang
1: boleh silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar. Silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Jess sendiri sih relate Bun ya, cocok dengan pemikiran demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, hari kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan. Tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati, sampai dendam, sampai kita di cut off. Secara gak sadar, karena itu istilahnya ini Bun,
1: dijauhi,
2: dipotong, dijauhi
1: menjauhi, gitu. Kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun, gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga, kita harus punya etika. Mm-hmm. Kita juga bergurau sesama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Oke, siap.
2: Cituan dan Tuan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Bengkulu, Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: okay, siap. Aja Bang Gipti.
1: Ih, enak ya di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, Perempat Pekanbaru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih di ini kan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja ditelan oleh zaman.
2: Baik. Tadi pertanyaannya soal pantun nih Bun, apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, tapi itu sudah dari zaman dahulu kala bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk selamat datang, untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, oh umpamanya seperti di Betawi, lu datang mau ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun. Jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya? Iya, ini Aye Jojo si paling merketeng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri banget.
1: Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga enggak Bun? Ini pantun makin kita nih Bun. Iya.
3: pantun dadakan. Ini dari Tanjung.
2: Dari Tanjung?
3: Dari Tanjung arah seberang.
1: Cakep.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajri ya. Siap. Kak Fajri ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Perempat, salam budaya yang santara Bang Jojo.
1: Iya Cik Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Sudah dimatikan. Siap. Jelas Bang Jo.
1: Iya silakan Cik Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya. Kakak siapa Pak?
3: Salam
1: Fajri ya.
4: Kakak Jia ya. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya. Bundo yang cantik. Sebelum mulai ke Sri Pantun dulu. Gula asam, lemak, tempoyak, pucuk di daun keladi. Salam pembuka saya apa namanya salam pembuka saya apa namanya semua moga acara berkat dan menjadi gitu pantunnya kalau kata-kata salah Pak. Buat Bundo narasumber temanya ini bagus sekali memang kalau kita apa namanya maginya Bundo apa buat kakak nih Bundo apa maginya Bunda Samsia ya maginya ya
3: Bunda Sam
4: manggil apa
1: Bunda Sam, Bunda Sam.
4: Ini,
1: Bunda Sam aja ya. Boleh silakan dipercepat Cikgu ya.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking gitu saya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cikgu begini aja, seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya pertanyaan dari Cikgu ya. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham Bu Sam pertanyaannya itu pertanyaan dari Cikgu ya nanti mohon apa namanya paparannya. Terus terima kasih buat Kajara Bang Jo sebelum saya mulai saya kasih pantun penutupnya begini pantun penutupnya namanya kalau di Pekanbaru ini pantunnya dialek Melayu Rio ya nih pantunnya begini penutupnya elok berjalan kota tua kain songket dipakai sudah salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja Pak Cik Guru ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guru ya, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Bergabung boleh. Gini. Masih keburu
2: kita
1: satu lagi.
2: Dulu ya, Bu. Ya,
1: nanti dirapel.
2: Dinaikin aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru boleh, pendengar Perompat boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja
1: tadi ya. Boleh, boleh.
3: Jadi adat dan
1: nah, angkat aja deh.
2: Tangan dulu, Bun. Oke.
1: Okay. Halo. Halo.
2: Halo, halo.
1: Halo, Perompat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
5: Mantap.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Apa topiknya?
2: Aha.
5: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh Pak Ujang, hari ini kita bahas etika, adab, dan beradab. Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjutnya lanjut.
2: No? Lanjut aja lanjut.
1: Oh lanjut aja.
2: Mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa sih ya.
2: Sama Bang Jo ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba siapa? Ya ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
6: Iya. Ya, Assalamualaikum Bundo.
3: Waalaikumsalam Anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
6: Ya, Alhamdulillah bisa jumpa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu, ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita ngadain suatu acara, terus kalau kita di sini kayak anak-anak itu Bundo ya, kalau udah acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus pesan izin dulu, begitu adanya kalau di sini. Kalau di tempat baris seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab, Bun? Satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, boleh. Silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih, Ibu Farida di Palu. Jauh di mata, dekat di hati. Okay. Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur tidak. Jadi tidak seperti pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu. Kalau misalnya memang acara santai antara remaja, itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu?
3: Tidak.
2: Ya? Oke,
3: tidak.
2: Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bang Jo?
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau J tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Ya. Lebih kepada etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah. Nah, boleh Bun, apalagi nih Bun, etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saja, Bun. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu. bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum, dan satu lagi tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya di depan, secara ya. Ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya ya, Bun ya.
3: Sudah itu kita juga baru berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga melewat lisan.
2: Oke. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh, boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih
1: bergabung. Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Iya. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi Bun. Nggak boleh begini-begini gitu Bun. Gimana Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun nggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Oh nggak bisa, langsung diomelin, langsung kena maga, langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bun sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan? Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat belajar etika dulu agar public speakingnya bagus ya.
3: Harus. Kalau di luar negeri belajar public speakingnya sangat mahal.
1: Oh betul sekali itu ya.
3: Sangat mahal. Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
2: Gratis
3: dan
2: table manner pun?
3: Betul, kami berikan table manner dan cara berbusana.
1: Nah,
3: itu bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajri, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statement-nya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program 4?
3: Terakhir kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Pokoknya semua yang baik-baik dah ya.
2: Iya benar.
1: Siap deh. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajriya, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Kak Fajriya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajriya, Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya perempat Jakarta di RRI Digital, masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: RRI Surabaya. Pro4, Suara Budaya Surabaya.

0: aku. Katwinginya begawe ngenteni dibayar kok gak cair-cair sih.
1: Halala posisi sumpek iku woles ae lah woles.
0: Nah terus aku kudu piye iki?
1: Yo kuat dilakoni. Lah gak kuat ya utang koperasi.
2: Intermezzo.
3: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Raning tak sampai no woro-woro jam loro awan. Caning pemerintah Kabupaten Kediri njaluk pihak sekolah nang wilayah bebas teko aksi perundungan lan kekerasan. Bupati Kediri Hanindito Himawan nyatakno, aksi kekerasan iki duwe dampak buruk gawe sekaligus berpengaruh kondisi psikologis korban. Merga iku pihake ngejak para pendidik lan wong tua terus berdampingan ngawal proses belajar mengajar nang lingkungan sekolah. Kabar liyane Cak Ning, Pemkot Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat lan Kawasan Pemukiman Pertanahan DPRKPP ngelaksanakno modernisasi 16 pasar tradisional. Kepala DPRKPP Surabaya Iman Kristian nyatakno hal iki bertujuan ngekei kenyamanan masyarakat lan ningkatno daya saing pedagang. Pasar yang bakal direvitalisasi diantarane Pasar Tembok Duku, Pasar Kembang, Pasar Simo Gunung, Pasar Wonokromo, lan Pasar Genteng. Caning kumo yorek woro-woro jam loro awan, ketemu maneh nang woro-woro jam telu sore.

0: Disco.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang caning balik mana nang perempat RRI Surabaya tentu nih balik mana bare aku liya sing bakal ngancani ya sampai engko jam telu sore. Selanjutnya iki bakal dilanjut bare Cak Wahyu. Ngaten nggih caning nggih. Nggih caning, mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurang apapun dan lagi loro mugi-mugi ndang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Muka-muka kegiatannya sampean kabeh meneh lan seterusnya acaranya sampean kabeh juga lancar-lancar terus rezeki juga lancar ya Cak Neng ya, cepat sembuh untuk yang lagi lorong oke oke Cak Neng jalan pemuda tasih panas ya dan jalanan ini lumayan rame ini sepertinya ya, entah kenapa hari Senin ini terasa sepi. Waduh enggak, rasanya emang sepi aja nih ya, padahal biasanya kan Senin itu dino sing padat ya kan, ake kerjaan ngoten misalnya ya kan, habis mari liburan kan, mari libur akhir pekan ngoten gitu, tapi rasanya kok tenang-tenang aja, iki kayaknya mana-mana sih ya Cak Neng. Oke Cak Neng, saat ini wayahe tak menehi berita ya, niki wonten ribuan warga Jawa Timur katon antusias melu nonton bareng final Piala Dunia 2006 iki antara Spanyol lan Argentina mang isuk ya. Acara nobar iki digelar nang halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya bareng Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Gubernur Kofifa ngaturaken apresiasi marang TVRI Jawa Timur lan kabeh pihak sing wis kerja bareng sampai acara nobar iki Cak Ning berjalan dengan lancar ngaten. Miturut dheweke suksese acara iki merga ana semangat gotong royong lan kolaborasi saka macam-macam pihak, klebu media, perangkat daerah, pecinta bal-balan sampai para pelaku UMKM. Kofifa yang ngandharaken nek babalan ora mek soal menang lan kalah, nang olahraga iki ana nilai-nilai penting kaya kerjasama, disiplin, sportivitas, semangat pantang menyerah lan rasa persaudaraan. Mula dheweke ngajak masyarakat njupuk inspirasi saka semangat para pemain bal-balan dunia kanggo diterapno nang urip saben dina. Nalika kerja, sekolah utawa membangun lingkungan sing luwih apik. Suasana nobar tambah meriah amarga diiringi hiburan lan pembagian door prize kanggo masyarakat sing dateng ya. Cara iki dadi bukti lek olahraga iki iso dadi sarana nguatno kebersamaan lan rasa guyub nang tengah masyarakat.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buat nang kene wis.
1: Lo, Neng. Aduh, sampean niku. Ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gak ada banjir loh neng kampung ewek dewe.
0: Lala Neng, iki lo Neng, aku iki lo mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak ake sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing keliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa mana saiki musim udan lo Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis buat sampah sembarangan. Aku yo buat sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lo yo buat sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis oleh himbauan to Neng teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
0: Iya,
1: supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning. Iya yo, Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: Neng, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin nang kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.

Kecane balik maneh bareng kuliah nging lanjutno berita keloro, tapi sadaringe niku tak elingno mengko nang jam 2:58 waktu Indonesia Barat wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene ya caning. Nggih caning, kangge berita selanjutnya niku wonten ribuan siswa SMA Muhammadiyah 2 utawa SMAMDA Sidoarjo nampa pembekalan saka Polresta Sidoarjo bab keamanan lan ketertiban masyarakat, bahaya narkoba, judi online lan literasi digital. Kegiatan iki ditujukno ben para pelajar iki ora mek pinter nang bidang akademik, tapi yo duweni karakter sing apik, disiplin lan sadar hukum. Kapolresta Sidoarjo ngelingno para siswa ben ado saka tawuran, balap liar, geng motor, narkoba lan judi online. Perilaku kaya ngono iso ngrusak masa depan lan gawa akibat hukum. Para pelajar yo diajak luwih bijak ngundakno media sosial, salah sijine nerapno prinsip saring sadurunge sharing ya. Ben ora gampang nyebar kabar sing durung mesti bener. Ujaran sengit utawa konten sing iso ngrugikno wong liya. Kegiatan ini jane ditutup kanggo nganggo sesi tanya jawab sing berlangsung interaktif. Lewat pembekalan iki digarepno para pelajar iso dadi generasi enom sing tanggung jawab, gunakno teknologi kanthi positif lan melu njaga keamanan lan kerukunan nang masyarakat.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duwekmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa Kecamatan Candi Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki ya dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing cukup sakmono kayae berita kayae. Maksudnya kak ya janing ya. Cukup sakmono sing iso tak sampekno ya janing ya. Sekalian Lia pamit wayahe pamit undur diri. Matur nuwun janing wis ngancani ket jam 10 awan mau sampe katene jam 3 sore iki. Samarine iki janing bakal dilanjut dan Tanjung Perak sore mbarek Cak Wahyu di dikancani nang koyang dangdut. Merga iku janing tetep nang perempat RRI Surabaya. Aku pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Channel sani ki wis jam 2 luwih 58 menit waktu Indonesia Barat, wayahi adzan Asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caneng we woro-woro mbare Wahyu Chan. Tim peneliti Badan Riset lan Inovasi Nasional BRIN iki berhasil caneng ngentokne siji spesies anyar ikan gobi udang ndek perairan Banyuwangi sing dikei jeneng Tomiyamihtis oriens. Melalui keterangan caneng sing ditampa peneliti Pusat Riset Biosistematika lan Evolusi BRIN Kunto Wibowo nyatane lah penetapan spesies anyar iki gak cuma didasarkan di siji metode tapi melalui pendekatan taksonomi integratif. Nyanda kabar liane jane pemerintah Kabupaten Situbondo njajaki kolaborasi barek Konsulat Jenderal Australia di Surabaya buka peluang kerja bareng potensi sing ana di kutha santri iki janing Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo nyatane lah ana beberapa hal sing iso dikerja bareng no barek Konsulat Jenderal Australia di Surabaya diantarane yaiku kebencanaan, pendidikan, ambek kesehatan sing iso dikerja bareng no antara Situbondo ambe Australia. Cak ning kumang woro-woro barek Wayu Chan mengko ketemu malih ndek woro-woro selanjutnya salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jani. Sugeng dalu saniki Wahyu Chan ngancani sampe ndek goyang dangdut. Leko tenan ngaten nggih. Niki wau Jani enten lagu saking

0: Kita KDI ya, Ana Ilalang ya, lagunya ya Allah enak banget ya, caneng ya, ambil leye-leye ngopi ngono kan ya, kopinya semang pahit ngurungkan lagu nih, kita sok dadi manis ngono ya kan, apa mana ambil bayang no wajahku ya caneng. Langsung dadi jamuran kopinya. Oke langsung aja yuk, caneng ambil akun di 5462961 atau di 0896021 nya 3x968. Sampai kepingin ngerongannya lagu dangdut apa caneng, langsung aja ya teleponin di Propapat RRI Surabaya Ojo Lali pas bete ya kan, goyang dangdut leko tenang. Oke, iki aku lagi suasana hatiku iki lagi seneng caneng, apa mergane Spanyol dari juara dunia. Mohon maaf bagi para pendukung Argentina. See you next time. Oke, langsung tak terima di saya. Goyang dangdut. Oke, melorot buat apa-apa. Melorotnya kok pas aku mari ngomong Argentina. See you next time loh yo. Ya Allah. Oke, goyang dangdut.
1: Jangan-jangan goyang dangdut rekor. Tenang.
0: Inggi. Waalaikumsalam.
1: Terus.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh, koyok. Iku koyok gembira banget.
0: Oh iya pasti dong.
1: Menang jalan yuk.
0: Menang.
1: Oh alhamdulillah.
0: Saat sembarangnya menang ya kayaknya.
1: Request lagu.
0: Monggo Mi.
1: Jangan mengharap.
0: Jangan mengharap, oke.
1: Mansur.
0: Uh-uh.
1: Masih menang ya kak, kak kira di GI. Jauh sih Naika. Ngebuatnya. Pakai persen Mega Wahyu kok kayak loro lagu. Ya salamnya buat semuanya, salam kompakan tempat terjual di Mega Wahyu, kalau pulang hati-hati.
0: Yeah.
1: Semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan usia barokah, dijauhkan riba dan musibah.
0: Mm-hmm.
1: Lagunya tak tunggu. Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, jane ana sapa iki sing ate gabungan gantian ya saning ya. Yo, goyang
1: dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore Mas Wahyu.
0: Inggih, Jasen.
1: Yo apa kabar, Pak? Waras.
0: Alhamdulillah waras. Sanging kewarasan iki seneng aku.
1: Ah, request lagu ae.
0: Boleh,
1: mau dari gitar tua.
0: Gitar tua, boleh. Ya,
1: dari Rumah Irama, Mas. Heeh. Assalamualaikum ke Wago ke Wabai Mas.
0: Oke.
1: Kago Mas Wahyu matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke lanjut ya, jaring anak sapa iki sing ate gabungan goyang dangdut. Melorot goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Kowe kotenan. Pancen lek kotenan.
0: Terus
1: sampean mang kok ngomong kopi.
0: Apa kopi?
1: Wis digaeno kowe. Rombae.
0: Oh wis do.
1: Kak Wahyu sampean anu kayak no kopi pahit.
0: Wis mari nge kopi pahit.
1: Mari.
0: Mari.
1: Oh mboten usah, Mbak. Mari kok.
0: Sampeyan nang ndi iki?
1: Aku nang omah iki. Pasange turu.
0: Temenan nang omah, maca kelayapan.
1: Sampeyan delon aku kula nang omah.
0: Nak delok ya teko jempol tanganku ngene ya.
1: Bo. Iya teko jempolan niku. Ku ketok. Kaman sehat ya Wahyu?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak, sehat kulo. Mbak jare.
1: Wis kene Spanyol seneng aku.
0: Oh iya dong.
1: Aku mau pergi sampai samping melekan. Ku sama ya Cak Wahyu ya. Podho ya.
0: Enggak. Hah? Gak podho, apian Spanyol.
1: Iya, apian Spanyol.
0: Iya lah, apian Spanyol.
1: Anu lagu aku lagune ya lo anu ae.
0: Ya lo lagu.
1: Ya.
0: La la la la.
1: Talami. Mang ngono ning sapa? Cek tas lu.
0: Ning Latifah, Ubi Latifah.
1: Ning dulu ono Cak Husen karo Ning Rahma. Bang Kobar, Bang Cak Wandi, karo Abu Parno, karo Niri, terus ono, siapa sih dek Manuan ni ku?
0: Siapa?
1: Aku sih sering ngeblend.
0: Neng Manuan ono neng Nike,
1: neng Gustia, karo Umi Ratno, terus iku Cak Ali, Cak siapa sih dek Gono Sarjo ni?
0: Oke.
1: Okay. Oh, enggak budi. Enggak budi. Ya suabe ae.
0: Siap.
1: Sampai dulu ngotok-ngotok mangga. Ngotok-ngotok. Om aku direnovasi.
0: Direnovasi ke jambrukno to.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masa ya omah kate jambrukno. Kayak dangdut.
2: Lekor tenang. Assalamualaikum Cak Wahyu Cak.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung aja lagunya ya.
0: Boleh, mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya Ia, lagunya
0: Ida Layla. Ida Layla yang
2: Ratapan Anak Tiri.
0: Hah? Ida Layla Ratapan
2: Anak Tiri. Oh, itu aja.
0: Itu buahnya Is Dahlia ya?
2: Kenapa? Siksa kubur
0: ya Allah, lagumu neng.
2: Oh, siksa neraka ono Ida Layla.
0: Iya, gak cuma lagumu rodo horor ya.
2: Gak apa-apa, sampean dek no ingat-ingat.
0: Ingat apa? Ingat-ingat pesan mama.
2: Ya wes. Salamnya buat Cak Aspom barusan ya. Umi Kustia, Pondok Maritim, Ning Ela, Kak Edo, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Ranti. Dan semuanya, wis tak buka pintu.
0: Oke, matur nuwun, sehat-sehat ya, Neng Siti. Oke, ya. Dilanjut ya, Cak Neng ya. Sebentar Ida Layla. Ya wes. Iki Ida Layla ne sing judule Siksa Kubur. Nang lagune ning Siti sing jaluk iki ya Allah. Luar biasa ya kan. Ya sabutane ya jane ya lagune Ida Layla Siksa Kubur. Ajaran Dindi pancen dari Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sing pastine wae Ican bakal lanjut maneh ngancani sampean ya di Pro Papat RRI Surabaya iki Ican ya. Di edisi dino iki dino Senin 20 Juli 2000

Sajaning penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya Sora Budaya Surabaya. Balik mana caneng aku ojan sing kancane sampean dek koyo dangdut leko tenan iki wae ono gitar tua ya saking Rama Irama. Lanjut mana ono sapa sing kate gabungan goyang dangdut.
1: Goyang dangdut leko tenan.
0: Halo.
1: Halo Cak Wayu.
0: Iya, Cak Irfan, gimana kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik Cak Wayu. Kak Wayu juga ta?
0: Alhamdulillah kabar baik juga.
1: Iya, iya.
0: Ini kayaknya delay gitu ya kamu. Kamu dengar lewat radio ta?
1: Oh, enggak sih, Cak. Pakai radio biasa kok, pakai radio sama HP.
0: Oh gitu, iya iya iya. Udah monitornya lewat handphone dulu gitu ya. Karena nanti yeah, kalau enggak nanti ya itu tadi ada delay-nya persekian detik lah kalau untuk.
1: Soalnya kalau dari AM yang notabene frekuensi sih juga delay ternyata jangan dibandingkan.
0: Dibandingkan dengan yang lainnya, tapi setidaknya bisa nemenin kamu.
1: Iya. <Yeah. laughs>
0: Sing ono ndek Mojokerto AM ya kan.
1: Kenapa aja?
0: Bisa nemenin kamu yang ada di Mojokerto AM-nya kita.
1: Iya, soalnya deket sih, Cak.
0: Jauh juga bisa.
1: Iya sih, tapi kan jadi gak gampang ngemerse kayak AM yang lebih jauh.
0: Oh iya, benar. Oke, monggo, kamu mau dengerin lagu apa nih, Van?
1: Mau dengerin lagunya Dini Kurnia, Cak, sing Gulu Pedot judulnya.
0: Gulu Pedot ya. Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Iya, salamnya buat Cak Wahyu yang tadi nakabung juga sebelumnya, sama buat ya wes semuanya Cak lagi dengerin berempat.
0: Cerah-cerah
1: tak Cak?
0: Tadi apa judul? Siapa penyanyinya?
1: Dini Kurnia.
0: Dini Kurnia.
1: Iya.
0: Oh, kebetulan Dini Kurnia nggak ono. Oh ada. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya.
1: Oke. Iya, makasih Cak Wayu.
0: Oke, kembali. Sehat-sehat terus ya kan. Kita lanjut lagi yuk goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Digoyang mendat mendut. Dangdut, tak dangdut, tak dangdut, tak ta ta ta ta ta dangdut, tak dangdut. Dangdut ta ta ta ta ta ta. Goyang dangdut. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ganteng.
0: Selamat sore.
2: Apa sampean tak teluk ganteng?
0: Oh.
2: Jale lanang. Lah ngono itu kan gak mungkin ganteng. Hai cantik. Nah ngono kan ya. Nah, mereka ini sampean lanang celuk. Hai ganteng. Apa kabar ganteng? Apa kabar ganteng?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Sehat jasmani
0: dan rohani.
2: Ekonominya
0: sehat semua alhamdulillah.
2: Sehat semua alhamdulillah. Kalau ekonomi sehat, aku kan lagi sakit ekonomiku. Boleh dong utang.
0: Tambah lorong. Gak
2: parkir, Pak.
0: Tambah lorong kok.
2: 2000 gak parkir.
0: Boleh.
2: Oke, parkir gratis berarti ya Kia. Kok sih ngantuk dah.
0: Di gratis no maksudnya.
2: Iya, maksudnya ya. Ah, iki kok mulai kan gak mulai. Kan gak ada duit parkir lah. Utang 2000 gak parkir kan lo. Utang sampean. Berarti parkir gratis kan dino iki ya.
0: Ada.
2: Lelapa tuh. Kok sampe tau
0: ya.
2: Dari ekonomi sehat. Anu, kok apa? Kok apa? Kok sambat?
0: Enggak sambat aku.
2: Kok aduh, mau lapo?
0: Enggak apa-apa.
2: Kok gak lapo-lapo?
0: Sampe kepengen ngono lagu apa iki? Ya monggo.
2: Iku apa? Meleleh bahagia. Milan mbek Valen ya.
0: Meleleh bahagia.
2: Iya. Ya apa Milan mbek valen ya.
0: Ya, ada tak carikan dulu. Meleleh
2: bahagia.
0: Meleleh bahagia, oke.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Yang buat ya, itu ya?
0: Iya.
2: Nah, makasih buat waktunya. Semoga dirimu tetap ganteng. Dan sampai berubah gantengnya ya. Kalau berubah gantengnya, nanti aku jadi bingung dong. Harus panggil dirimu apa gitu loh. Dipertahankan gantengnya terus ya.
0: Asyik.
2: Tetap semangat. Terus berkarya, semoga sukses. Apa yang dicita-citakan. Semoga cepat-cepat duduk di pelaminan. Karena sebentar lagi pelaminan adalah pelaminan kelabu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini perkawinan yang kelabu maksudnya gimana nih ya? Aku gak paham. Oke, Caneng, dilanjutkan male ya. 5462961 atau 0896021-nya 3 kali. Gampang banget kan nomornya, jadi langsung aja akhirkan gitu ya, jadinya kata waktu itu dibuka gitu loh ya kan live. Monggo dimanfaatkan gitu ya. Oke, Caneng, dilanjut kanggo sampean 5462961 atau 0896021-nya 3 kali 968 ya. Kalian atau sampean Caneng iki oleh milih sabun aroma wae ya kan. Sendi cepat nih ya. Oke, mari ngono aku nompo DC ya jane ya ana sapa iki. Yo goyang dangdut. Halo, goyang dangdut.
3: Goyang dangdut.
0: Maaf.
3: Goyang. Lekotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore Mas Bayu.
0: Injih, selamat sore. Iki Cak Andi ya?
3: Siapa?
0: Cak Andi, itu. Atau siapa?
3: Siapa?
0: Aku Ali Tenane.
3: Dari Benowo. Mas Ayu,
0: dalam
3: lagunya Mutiara ya?
0: Lagunya Mutiara?
3: Iya.
0: Boleh.
3: Yang simpati ya?
0: Boleh.
3: Oke, selanjutnya buat Mas Oliki,
0: Mutiara,
3: Pak April, yang di Madura semuanya.
0: Si. Ini memang lagunya apa judulnya?
3: Mutiara.
0: Oh iya, benar aku berarti.
3: Ya. Pak Ganti, siapa itu Bu Aja Suratno, Pak Toto, Pak Wandi, Bu Siti, dan semuanya buat Mas Wayu. Terima kasih banyak, semoga Mas Wayu sehat, rezeki barokah melimpah.
0: Lo se, iki mutiarane tadi dari siapa?
3: Simpati Mas.
0: Simpati. Simpati dan harapan engkau pasti. Oke, Keris Pati. Oke, ya engkau tak puter ya Mutiara. Oke, siap, terima kasih banyak. Oh nanti ini wes. Dilanjut ke ya Caneng ya, anak sapa sekali gabungan, yuk goyang dangdut. Kok melorot goyang dangdut?
4: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Leko selaku.
0: Boleh, leko selaku apa ha?
4: Buta Karena Cinta dari Sri Devi.
0: Sebentar. Buta Karena Cinta ya tadi ya.
4: Iya, Sri Devi.
0: Oke.
4: Okay. Iya, selamat sorenya yang barusan turun Mas Ali. Salam songkem. Terus Cak Askom, Cak Kobar, Cak Parno, Cak Toto, Cak Mulyono, Cak Wandi. Terus Neng Rahman, Neng Ela, Neng Dian, Neng Iin dua-duanya. Terus Mbak Lulu, Bang Hafid, ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam sembah sungkem. Spesial yang punya mendambat. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Mas Wahyu, mata aktivitas, kalau pulang hati-hati lagi tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jana ya, itu tadi request lagunya. Dilanjut dulu ya. Ana sapa iki sing kate gabungan ame Wahyu Chan. Oh selama wis mari. Ya ya ya ya ya la la. Tadi mintanya ini ya hihi ya. Waduh khos ya. Ya sering diri mari ini bakal ana lagu-lagu yang wah banget. Wis cepatno sampean ya pasti ini tak kurang bune. Pasti enggak lah. Semasti enak cak neng ya kan. Apa kok enak mergane awak dhewe bakal mirangen sareng-sareng piala dunia lah jalur mang doe rujak cingur cak neng. Aduh, aduh ya Allah. Hai. Sebentar. Kayak ini. Oke. Ya udah kalau gitu Cak Ning, saiki aku bakalan muter lagu-lagu sing di request asal yang dindi pancet 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cak Ning.

Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene, cek gak kuper cak ning.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal

Janing dilanjut ke malih ya. Ana sapa iki sing kate gabungan aku di kesempatan iki Dek Goyang Dangdut di sesi yang ketiga ini ya Janing. Nanti aku mau bacain nyawon lewat WhatsApp. Ana sapa ae sing gabungan? Ya langsung ae tak terima di set telepone yuk Goyang Dangdut. Ayo melorot yo wis serap apa dilanjut ke malih. Enten sinten sing ketiga gabungan dek 0896021-3x968 ya Cane ya. Ini tadi sempat ada Uti Ratno, Uti Ratno Sugeng Santen. Lalu juga ada siapa ini? Oh, ada yang mau gabungan. Goyang Dangdut. Kalau gabungan telepon, volume radionya dikecilkan. Jadi monitornya lewat handphone aja. Nggak usah khawatir gitu loh ya. Dilanjutkan lagi. Tapi berhubung berhubung sudah bener ini tadi di monitor. Yuk, Goyang Dangdut. Ya kan, ayo mah yang gabungan di Instagramnya ya, terima ya. Oke, ada sapa iki sing kate gabungan. Oke, lanjut ke Goyang Dangdut. Piye? Yo wis tak ngono caneng aku putar sing next request ya. Di kesempatan iki ana Cak Wibowo, Pak Wibowo, Pak Wibowo ya ini. Gede ya Allah. Oke, terus lanjut lagi sama siapa kemana ya? Aku nanti lagi kemana? Untuk menguatkan. Aduh ya ampun, aku kan mandelai berita ini bal-balan toh ya kan. Soalnya hampa, no. Lanjut lagi berita ini sangat penting ya Caning ya mergane apa mergane petugas iku ngekei sosialisasi mengenai bahaya penggunaan narkotika Caning keren ya wow. Oke, saiki akate kemang semari ya siji sing keloro yang kedua begitu-begitu saja. Sing keloro caning iki ana oke, Cak Bandi ya, terima kasih. Oke, itu apa itu Bustami? Ana kaya yo malah enggak gini iki ku ya, se tak dulu ade. Iyut. Oke, ya Bustami, oh ada, ya langsung aja lah ntar dibutuhkan di sini ya.

Oke, lagune wis mari, gara lagune si jene maneh ya sing gurung tak cepak nih. Aku kelalen tapi langsung ae iki lagune spesial ki sampean Dewi Persik Indah Pada Waktunya.

0: yakni Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman Londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat. Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Kantor pos Kebon Rojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20 kait Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebon Rojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

Oke, okay, Channing, iku mang ya lagu-lagu sing wis di request luar biasa kan, langsung aja teko WhatsApp berapa pat ya, ana ning Tanti wis mari. Oke, iki sik tas iki ya. Request aja suwe-suwe tas ya Rosbala terus Pak Wahyu. Oke, ya. Mang ana ning Ria ya, ambek Cak Satrio tadi sudah requestan lagunya ya. Aku mau telepon kok angel mencak soal Tommy Kurniawan. Gantian soalnya ya, enggak iso. Enggak langsung-langsung untuk gantian ngeten lo ya. Kalau enggak bisa lewat WhatsApp aja enggak apa-apa gitu ya. Pakai voice note ataupun juga lewat WhatsApp chatnya juga enggak apa-apa gitu lo ya. Sebentar saya coba untuk carikan ya. Tadi minta lagunya Sinta Waktuku Kecil ya. Waktuku Kecil, wah kayaknya belum mas. Kalau ini sih ya, Vita Alvia adanya Waktu Ku Kecil, gimana dong ya. Nanti saya coba untuk hadirkan ya, lagunya saking Vita Alvia mengatakan ya. Oke, dilanjut enten cara aja ya, jel lagu ini. Waduh, ini cuma nih ya. Ya ya wes lah, tak coba deh ya. Lagu-lagune sing di jalo wis diajane ya. Engko ketemu maneh ndek Lenggang Surabaya. Saiki wajeng kudu pamit dhisik. Matur nuwun untuk kesempatane Caning wis gabungan kalian Wayucan ndek kesempatan dino iki mengaten nggih. Ngono akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning.

Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: di kacamata baru nih.
1: Iya nih, minusku nambah.
0: Minus aja yang ditambah, dompet tuh ditambahin.
1: Lah daripada kamu, kelakuannya yang minus.
2: Intermezzo.
3: Rompat, RRI Surabaya. Rompat, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing wae woro-woro bare Wahyu Jan. Janing Gubernur Jawa Timur ngajak kabeh elemen masyarakat ngundakne pengawasan anak ya, dadi upaya nyegah anake praktek kekerasan seksual ndek area-area iki ben akhir sing akhir-akhir iki ketemuan caneng di masyarakat. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa upaya pencegahan ini gak iso cuma dibebanan di aparat penegak hukum, tapi kudu ngelibatno kabeh elemen masyarakat. Ngontuwondo ini peranan penting di didik ambek bina karakter anak, tapi lingkungan yo melu mempengaruhi kanggo bentuk pola sikap anak, jadi dukungan iki sangat dibutuhno.

Yang ada kabar liane jane Kementerian Imigrasi lan Pemasyarakatan dorong pengelolaan premi utawa upah para warga binaan hasil program pembinaan di lapas kelas 1 Malang Jawa Timur iki melalui sistem perbankan ben luwe aman ambek akuntabel jane. Sekjen Kementerian Imigrasi lan Pemasyarakatan Asep Kurnia iki nyatane pelibatan perbankan bakal nggawe pengolahan upah warga binaan luwe aman akuntabel sekaligus mungkin nos ben setiap warga binaan iki duweni rekening pribadi. Jane kumang woro-woro barewayu jan monggo ketemu lan di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning ketemu meneh di Lenggang Surabaya, tapi tawasanan Caning awak dhewe engko bakal lanjut maneh ngeten nggih. Sadurunge niku wau sampe dibuka ben dene Caknan, terus dilanjutke kalian lagu ni Sufa ora tak ketuni. Engko dilanjutke kalian Nuansa Religi ngeten nggih. Di kesempatan di niki enten Ustaz Ulil Nuha sing bakal ngajari hadir ngancane sampe di Kultum ngaten nggih mare temane datangnya kematian utawa sore hari mare ngono kok dilanjutke kalian adzan maghrib kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene jam 5:30 waktu Indonesia Barat. Aja ndi-ndi pancet Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqas samawati wal ard waja'alaz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ketahuilah bahwasanya di dunia tidak akan kekal, bahwasanya kita akan menemui kematian kita. Kita akan berakhir umur kita. Kemanapun kita pergi, maka kematian akan datang. Kalau memang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah ditentukan, sudah datang, pasti akan datang pula kematian itu dan berakhir pula kehidupan kita di dunia. Sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk-duduk bersama menterinya di suatu pagi waktu duha. Beliau duduk bersama menterinya, kemudian datanglah seorang tamu, seorang laki-laki. Tamu ini bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia selalu melirik kepada menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, dilirik terus. Maka setelah bercakap-cakap sekian lamanya, maka pamitlah tamu tersebut. Kemudian menterinya Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Nabi Allah, as'aluka billah." Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Allah, saya bertanya kepadamu ya Nabi, siapakah yang datang tadi? Beliau mengatakan, itu adalah malaikat maut. Maka menterinya mengatakan, sungguh tadi dia melirik terus saya. Dia melototin saya terus. Saya takut. Oleh karena itu, saya mohon kepadamu, wahai Nabi Sulaiman, tolong saya dibawa ke tempat yang jauh sekali. Maka Nabi Sulaiman pun mengiyakan dan segera memerintahkan angin supaya membawa menterinya itu menuju ke tempat yang dia inginkan, yaitu di India yang jauh dari negeri Syam. Maka sampailah wazir atau menteri Nabi Sulaiman itu di negeri India. Kemudian besoknya datang lagi tamu yang telah datang tadi, yaitu malaikat maut. Maka datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, wahai malaikat maut, kenapa engkau kemarin itu selalu melirik dan melototin menteri saya? Maka beliau mengatakan, saya juga heran wahai Nabi Sulaiman. Saya sebenarnya ba'da zuhur disuruh mencabut nyawa orang tersebut. Tapi kenapa di waktu duha ini dia masih berada di sisi panjenengan? Kemudian saya zuhur ke sana, ternyata dia sudah menanti di India. Subhanallah, inilah kematian. Kapanpun dan dimanapun juga, kita lari kemanapun juga, yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 8.

Jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kalian. Allah tidak mempedulikan kalian di akhirat kelak. Allah menyiksa kalian, membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama. Yang beruntung adalah penghuni surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah, dimudahkan dan semuanya termasuk golongan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Sak nih, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awalnya arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi, lan milih ngomong jujur opo onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo, Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sak marine dungo sobo. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api, meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi. Alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dhewe iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik. Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

0: Jane woro-woro Mbak Wahyu Chan pansus DPRD Kutha Batu Jane bahas rancangan peraturan daerah Raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan utawa LP2B kanggo nguatne perlindungan lahan pangan gawe dukung ketahanan pangan daerah. Anggota pansus LP2B DPRD Kutha Batu Bambang Pramono nyatane lek pembahasan Raperda LP2B iki bakal disinkrone barek perubahan tata ruang kalian nggatekne kondisi terkini jane lahan pertanian pangan sing tasih kesediaan di Kutha Batu. Ada kabar liyane jane Walhi Tulung Agung iki nyatane limbah popok sekali pakai iki dadi jenis sampah sing paling akeh nyemari Pantai Sidem Kabupaten Tulungagung disusul ambek kemasan plastik saset barek gelas ombe caning sing kemasan. Kesimpulan iki disampaikan kepala divisi advokasi lan kampanye Walhi Jawa Timur Luki Wahyu Wardana. Samarine sejumlah pihak iki ambek relawan pegiat lingkungan nglakoni audit aneka sampah plastik nganti limbah B3 sing nyemari Pantai Sidem Tulungagung sak dino sak durunge. Jane kumang woro-woro bare wayu jan mangko ketemu lan ndek woro-woro selanjutnya salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jaringan CD 96,8 FM Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Jaringan Sebarewai Jaringan Jadi Sampaian Pasti Ini Tak informasi nongko awak dia bakal mirangakan sarang-sarang jaring Adenisa kanggo wilayah Surabaya saat kita ini jam 12 lebih 40 telu menit waktu Indonesia Barat. Selain ini tentang informasi seminta bagi ini tentang ruang dengarin jenengan jaring ngaten nggih. Di Tulungagung Caning iki sempat ana kedaden kebakaran. Yen iku kebakaran kandang ternak di lokasi sing jero niki sing berbeda-beda ya. Mbak rentang waktu kurang saka 3 jam ya. Caning iki kedadene di Minggu bengi nganti Senin dini hari. Kepala Seksi Pemadaman dan Evakuasi DPKP Tulungagung Bambang Pidekso nyatakne lak laporan pertama ditampa iki jam 23.45 menit waktu Indonesia

0: telur barek 1000 ekor anak PT ya janing ya anak PT iki ya iki mati janing iki kerugiannya diperkirakan nganti 400 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal saat ini kebakaran ini diduga ya dipicu membarek kebocoran gas LPG di alat pemanas kandang sing maringono micu geni saat ini. Sita rong jam malih saat ini petugas ini nompo laporan kebakaran kandang sapi di Kecamatan Bandung ya, Desa Kesambi sekitar jam 2.10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, iki. Jadi iki kudu hati-hati ya sak ning ya. Mergane apa sak ning? Mergane lawak dhewe sembrono ya iso kedaden. Mergane apa? Ndek laporan sing kebakaran kandang sapi iki diperkirane saka pembakaran sampah sing rembet nek bangunan kandang cak ning. Dadi bakar-bakar sampah ya kan sing awale mungkin oh enggak gak apa-apa maring ngono malah dadak bakar kandang sakmono gedhe nih cak ning ya. Medeni kan dadi kudu hati-hati.
1: Aduh, tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono gelih kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
2: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
1: Iyalah, Neng, lah iyo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku Neng nang sekolah. Mulai isuk yo Neng yo, sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho Neng.
2: Iyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anak sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif, gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
1: Iya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

Caning awa dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penile caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan

Dan pertama Suster Ursulin nanggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nanggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nanggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mer Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso ngarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentingnya budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

0: Cak Ning, selain kegiatan tadarus, terawih, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Medura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Meduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat nuzulur Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Medura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing apik sesuai arahan Al-Qur'an.
1: Sangat nama kamu Lo FM Propapata RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Caning Sani kita sembari wayu can dengan caning sampai niatan ye. Tem Propapata RRI Surabaya di kawasan Jalan Pemuda saat niki di kondisi ini tenang ngaten ye. Gak ono udan cerah alhamdulillah caning dan tidak macet. Sampean sing ono di kawasan Pemuda pasti ngrasani kan ya kan ya gak ada macet enak dalane ya. Tapi ojo sampai sampean apa jenenge ugal-ugalan agak macet ya nih yuk mereng ngebut-ngebutan ojo lah ya. Oke, jane saiki ono informasi sing pengin tak bagian ndek sampean. Lho, lah kok ono suara ambulan ngono ra? Krungu aku jane ya. Ambek ketok ya. Lah ono kebakaran ta opo ngono mesti ono tiung-tiung ngono krungu nek kene ya. Oke, ono informasi jane perusahaan umum daerah ya Perumda Air Minum ya PDAM Surya Sembada, Surya Sembada Kota Surabaya iki jane ya. Iki ndak tegas dugaan sambungan air ilegal di kawasan Perak Barat dadi upaya njogo keadilan distribusi banyu kanggo kabeh pelanggane. Sekretaris perusahaan PAM Surya Sembada Marven Katamsi nyatane lak penertiban dilakoni sakmarine petugas nemokne indikasi penggunaan sambungan air gak resmi ndek persil zona telu sing ngliputi kawasan Surabaya Utara janing. Deki negesno penertiban iki dilakoni ben distribusi banyu ndek pelanggan iki sing mematuhi aturan gak keganggu. Selain iku jerene PDAM Surya Sembada ya wis ngedepano upaya persuasif melalui komunikasi mbarek pelanggan kanggo nyelesaine tunggakan banyu janing ya. Lanjutane janing petugas justru nemokne indikasi praktek penyambungan banyu secara ilegal utawa sambungan langsung tanpa melalui meteran resmi sing dilakoni berulang di lokasi iki janing ya. Marvin nyatane lak saluran banyu ambek meteran persil iki ya wis diputus sejak 10 Juni 2020. Nganti gak maneh berstatus sebagai pelanggan aktif. Tapi tim penertiban iki balik nemokne praktek penyambungan ilegal di Agustus 2020 ambek Juni 2016 caning. Dia nyebutne lak kerugiane mergo penggunaan banyu ilegal ke Juni 2020 nganti Juli 2016 iki diperkirakno iso nyampe puluhan yuto caning. Sedangkan pencurian banyu ya kan jere Marven iki dikenakno pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yaiku mbare ancaman pidanane penjara paling suwi iku 5 tahun utawa denda paling akeh di kategori 5. Nah, gak ngerti deh pira iku dendane ya kan. Sampeyan iso golek cek ning. Yo wis iki iku mang ya jane ya dadi gak oleh ya jane ya. Lah semono sampeyan nemokne ana sing gak sing kok iki kok ngene ya wah kok gak sesuai mbak aturane langsung sampai telepon di call center-e WA center-e utawa melalui aplikasi CIS PAM. Nah iku jane iku wis ono kabeh ya, dadi iso ngewangi sampean lak ono masalah di PDAM Surya Sembada. Oke, Caning saiki wis jam 12.43 menit waktu Indonesia Barat. Waya Wahyu Chan pamit ambil mirang sarang-sarang ya. Dan Isa kanggo wilayah Surabaya saiki wetenge ne. Kabeh angkasawan-angkasawati ngucapne selamat menjalankan ibadah salat Isa Caning. Allah.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Caning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

janing wae woro-woro mbare Wahyu Jan. Pemerintah Kabupaten Lamongan barek Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bongan Solo bakal mulai pengerukan sedimentasi Waduk Gondang di Agustus 2016 kanggo balik nemane kapasitas tampung banyune kanggo dukung irigasi pertanian. Bupati Lamongan Yuronur Effendi pas delok pemasangan alat dredging di Waduk Gondang nyatane lah pengerukan ini dilakoni mergani kapasitas waduk ngalami penurunan mergani sedimentasi.

ada kabar liane caning Jazz Gunung series Bromo Sunset Music and Culture Volume 3 sing balik digelar mana diharapne iso dadi panggung kolaborasi seni lan nguatne pariwisata lan budaya di Kabupaten Probolinggo. Bupati Probolinggo Muhammad Haris iki nyatane lah kegiatan iki penting banget kanggo nguatne sektor pariwisata kalian gerakne perekonomian masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Caning mau woro-woro barek wayu can monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya sesok jam 6 isuk. Salam budaya.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RKI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Janing, saya ingin Wahyu Chan ngancani sampai ndak layang kangen ngatan nggih. Monggo sampai sing mirangaken lagu-lagu utawa gending-gending campur sari dalam perpapat RRI Surabaya. Enten lagu-lagu ini ya. Anak Tete sing tresno. Ana Mr. Mendem ya kan. Mari ngono ana pamitan, ana lagune Cak Pendik di Taktong. Tapi mbare Pacitan Gunung. Ana ipenku, ana memani ya, jane ana kacu-kacu, ana gudeg Jogja, mari ngono ana loro ati loro, ana asi

0: Oke, kagem sedaya kemawon, cawahi matur suwun.
1: Nggih,
0: Selalu
1: sami-sami.
0: sehat,
1: Siap.
0: akhir rezekine tetap
1: Amin.
0: semangat dan
1: Amin.
0: selalu melindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
1: Matur sembah nuwun mangaten nggih, saniki langsung mari tampi telepone. Selanjutnya monggo layang kangen.
2: Layang kangen Cak Wahyu Jawa. Yo kangen temenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat Cak Wahyu, Cak Wahyu.
1: Alhamdulillah.
2: Bundar.
1: Nggih sampun menika.
2: Alhamdulillah. Berarti wis sehat temenanan iki.
1: Sehat temenan. Nggih alhamdulillah.
2: Niki lagune Cak Wahyu.
1: Nggih monggo lagune napa?
2: Mendem wedoan wae nggih enten nggih.
1: Mister Mendem.
2: Oh, Mister Mendem.
1: Nggih.
2: Nggih, Mister Mendem mawon.
1: Oke, siap.
2: Wong sinten niku? Cak Toto niku wampun Pacitan Gunung nggih.
1: Nggih.
2: Karep-karep wampun ajenge milih niku.
1: Oh. Iya.
2: Wis dipesen Cak Toto ya karek ngrungokne to Cak Wahyu.
1: Inggih leres. Siap.
2: Alhamdulillah. Mantun niki mangke sinten dalu?
1: Niki dalu niki insyaallah enten ning Ayu.
2: Oh, ning Ayu.
1: Inggih,
2: ning Ayu. Mangke kula kancanane ngantos kukut jam 12.
1: Nggih. Siap dikancani monggo.
2: Nggih, salame kagem Cak Toto. Neng Dian, Neng Iin, Bang Kobar, Cak Mulyono, lajeng wonten Cak Wandi, Neng Ajah Suratno, Neng Ajah Gustiah, kagem Neng Istikoro, Neng Siti, Neng Ela, kagem Sedoyo ingkang wonten Bangkalan, Madura, mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedoyo.
1: Amin.
2: Boten mawon Cak Wahyu nggih.
1: Nggih, sami-sami.
2: Nggih, mangke yen wangsul lewat pinggir kepengin mampir nggih, mampir. Ngoten lho Cak Wahyu.
1: Allah nggih, siap.
2: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Parno nggih. Salam kagem Ibu ngaten nggih. Loro dhisik ya jane ya engko bakal dilanjut malih. Dilanjutkan ke layang kangene tadi sabar enggak dilanjut dek 5462961 utawa dek 0896021 nya 3 kali 968.

0: Dok. Rini, Dok. Tolong iki benakno HP ini ibu. Koyo kok rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa wae ganti iki, Dok ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu.
0: Oh.
1: Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki tak kei dhuwit ya. Lah tukokno baterai ke?
1: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.
0: Ya apa carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas. Mangkane sampean iku nek ngerungokno radio lewat HP, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca papat nang propapat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampai keturun.
1: Maca papat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca papat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo, casen HP ini ibu ya. Eh, engkau ngerungokno mau copat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Prompat RRI Surabaya. Prompat Suara Budaya Surabaya.
3: Janing tasik di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kalian mau yucan janing, sing tasik nyan janing cedengan dan 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital mengatakan ye. Nah janing, dinten iki tasik di layang kangen monggo cedengan si kepimirangan lagu-lagu campur sari mengatakan ye. Enten tetik sing tresno, pamitan, marikono impenku, memani, ya, memani, marikono kacu-kacu, guduk kicau-kicau lo ya, kacu-kacu ya, sake wal Cina. Dilanjutkan kalian gudeg Yukjo ya, enten loro ati loro ambek asi impen ya, impen. Monggo caning langsung aja di 5462961 atau di 0896021-3x968 tak terima di set telepone. Sugeng dalu layang kangen.
4: Kangen tenang. Assalamualaikum Cak Wahyu Cak.
3: Inje, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cak Wahyu Cak, jam walasku diundui uang, saya kita undut dewe.
3: Jam walas saya diundui uang.
4: Tak undut dewe.
3: Dewe.
4: Salamnya tadi ada Pak Barno.
3: Pak
4: Mulyono. Pak Toto. Pak Wandi. Apa lagi?
3: Enggak tahu sama.
4: Neng Latifa wis masuk.
3: Neng Latifa dereng.
4: Terus neng siapa ya?
3: BCS.
4: Wis gak ono wis neng wis neng kabeh wis lah.
3: Oke, siap.
4: Terima kasih banyak Cak Wahyu Cak. Lagi tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Lagune lak somane lagune Jambu Alas Bendino yo kan mesake lagu sing liyane ya. mungkin diganti-ganti ngaten lho ya kan. Soale kan karyane wong iki kan akeh, ndak mungkin lagu ini mengiku-iku tok ngaten lho ning ya. Monggo dilanjutke malih caning ana sapa malih sing kate gabungan barek Wahyu Chan layang kangen.
4: Senenge Jambu Alas aja diganti-ganti.
3: Lho sapa sing kate ganti? Gak ana Jambu Alas sing kok sampean tak pitutne sing liyane ta?
4: Ndak mau.
3: Nule terus mung gak ana nang lise.
4: Oh ana aja di ngomongno gak ana. Nah kalem Cak Wahyu. Ono Cak Wahyu.
3: Hah? Gak ono nih.
4: Ono. Wis tak puteren wis. Ya wis. Terima kasih.
3: Iya, sama-sama. Tetep gak tak puter. Soalnya gak ono nang liske. Kan wis dikandani, ono impenku, ono memani, kacu-kacu gedeg Jogja. Loro ati loro ambek impen ya kan. Sampai elek juga gak tak puter wong jeneng gak ono nang lise ya kan. Aduh ya Allah, ya wes lah ya. Dilanjut ke malih caning ya de layang kangen enten sinten malih sing kate gabungan tak tampi dhisik layang kangen. Oh melorot. Oke. sebentar. Kok ini kebesaran ini. Oke. Tulisannya kegedean, berarti aku langsung kaget gini. Gara-gara gede banget tulisannya. And then sinten iki? Enten Cak Faris ya. Matur nuwun. Cak Faris bikin lagune Gudeg Jogja, margane kangen kalian makanan Yogyakarta. Oke. Sekedar ngaten nggih, tak cepake malih ning Firda. Matur nuwun. Duh kok suara kemoro-moro entah, ojo sampe re, ojo sampe entah suara kuih re. Dilanjut ke kalian yang Firda niki. Oke, jaluk lagu ini memanik mangaten ke. Oke, tak putar ke, engkau dilanjut nih, loro dise, engkau bakal lanjut malejak nih.

jaring saniki wayah-wayah hujan kudu pamit saking ruang dengari sampean kabeh, matur sembah nuwun sampean sing sampun ngancani aku ngaten nggih ke jam 3 sore nganti jam 7 luwih 53 menit waktu Indonesia Barat dalu niki ngaten nggih. Ya wis ngono aku pamit dhisik matur sembah nuwun sehat kabeh ya jane ya. Ono salah kata-kata mangaten nggih, ketemu maneh insyaallah lambe aku sesuk jam 10 awan cak ning ya. Oke, lakono akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janing sugeng dalu was rahayu sehat kabeh cak ning, salam budaya.

Bandaning, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Gianing, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Song 6,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu para pamidangan setia Pro Papat RRI Surabaya, dalu menika sesarengan kalian kuloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak malam. Kagem edisi dinten Senin kali doso Juli 2016 ngantos mangke tabuh 12 dalu. Kados pundi pawartosipun, mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Lajeng mugi-mugi ingkang sampun kita napa naminipun ayahi mengaten nggih dinten menika saged berkah barokah luar biasa sehingga kita saged menyongsong hari Selasa esok dengan harapan dan juga rasa optimisme yang lebih membara lagi mengaten nggih. Tanjung Perak malam hadir Cak Ning kalian drama legenda rumiyin menika wonten lakon Sri Tanjung Sido Pakso seri kaping setunggal. Mangke wonten geguritan nggih ingkang gadah prakaryan geguritan ugi puisi. Mangke saged gabungan mengaten cih wonten jam kali doso puncul utawi langkung gangsal welas mengaten ngantos pukul 21 hingga 15 waktu Indonesia Barat mengaten cih. Jadi dipersiapkan dulu yang punya karya-karya berupa puisi, berupa geguritan. Nanti kita akan geguritan bareng-bareng, ngaten nggih. Nah, menika monggo di napa namine pun mirengaken rumiyin wonten drama legenda Sri Tanjung Sido Pakso seri kaping setunggal.
1: Cak Ning, sugeng pepanggihan malih. Kalian adicara drama legenda Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki ndamelampahan Sri Tanjung Sido Pakso seri setunggal.
2: Angger putriku Sri Tanjung.
3: Nggih dalem apa?
2: Apa dene mantuku Patih Sido Pakso? Lan kowe iki. Sawise ramen-ramen Sri Tanjung karo Sido Pakso tadi manten iki wis wayahe giliranmu kudu oncat saka padepokan kene.
3: Yo bener sing karo penjenengan penggalih ngomong lho kakak.
2: Yo si Sri Tanjung ka wis dadi bojomu. Dadi garwamu. Yo kuwe nang boyongmu nang kepatian Sukodono. Yo. Yo. Ya ku sing tak jaluk ngono to Bu. Kabeh mau wis dadi tanggung jawabmu. Sri Tanjung saiki dadi garwamu sawise sing dawuh wingi kuwi. Lah saiki enggal-enggal boyongen menyang Sukodono ngono. Balik gak tanggunganku ya Bu ya. Mban-ban iki ben apa mbok menawa critane iki nek sing cocok karo mban salah siji
3: iki
2: mbok gowo nang Sukodono ya
3: ora apa. Nggih niku lho.
4: Kula mawon, kula mawon Gusti.
2: Aja
4: Gusti putri kula
3: mawon. Ora usah ya.
5: Kanjeng Ibu.
2: Sut sut wae sut sut.
4: Gusti. Kula mawon.
2: Ya,
5: menawa tembang ingkang kedah dari
2: akhir
5: di Pasti Tranjung kula nyumanggaaken.
2: Nggih.
3: Nggih ngeten nggih Bapak, kepareng matur Ibu. Nah, kula menika ket ali tra mboten nate pisah kali pinjenengan to Ibu. Lah kula mengke nek kangen pripun?
4: Lho. Nek kangen yo tindak mrene.
2: Lah
4: nek ngono wae kok yo.
3: Lah mengke rak mulah-mulih.
2: Sri Tanjung.
3: Nggih.
2: Kowe rak bisa njaluk diterke karo Kang Masmu. Pati si Debal Seki menyanggone padepokan Untara Segoro kene.
3: Nggih Kakang Sidopakso, nek kula kangen bapa biyo.
6: Ya wis sak mestine.
3: Yen
6: Nimas kangen. Ya kewajibanku ngeterne kirane sowan ning
2: Kanjeng iki ta. Iling lho Sidopakso, si Tanjung wis dadi garwamu, kabeh mau dadi tanggung jawabmu. Lah pancen mulai cilik nganti dua sore ini ora tau pisah, ora tau digang serambut kok ya.
3: Di kadang Sidopakso menawi ngaten nggih.
5: Dino iki kepareng lemas nderek ten kakak ya. Tak koyo ngono ngaten kuwi. Mergo wis resmi dino iki Nimas dadi karmone
6: Nggih, Radio.
3: Menawi dipun nggih, nggih, Bapak. Menawi dipun keparengaken nggih. Abiyong ban kalih menika kula beto sedaya
2: kanjeng. Ya, ora apa-apa. Bapak tak mantenan karo ibumu.
3: Lah mengke padha malih teng padepokan mriki ra
5: wonten. Ya, ya. Keparengno matur. Kanjeng wong boyong Nimas menika dipun keparengaken.
2: Yo, jaran sing paling apik nok gedhokan kae gawane. Ning Sidopakso, sak budalmu, sak ungkurmu saka keraton Untara Segoro kene, bapa arep nyangoni.
5: Mulane mun manunggal dados tunggal kali mak mboten perlu dipun sangoni macam-macam.
2: Dudu sangu sing kaya ngono kuwi anak Mas. Iki pusakane bapa gawanen kanggo piandelmu nalika kowe ade kepatihan ana ing Sukodono.
3: Iya. Dalem Kakang.
2: Ya.
5: Awak desa kira-kira
3: wah, aku sarujuk banget. Yo kuwi kok kanggo piandel panjenengan, Kakang. Wis tinggal ditampi, Kakang.
2: Ya, Sidopakso karo Sri Tanjung aja nganti kesurupan srengenge enggal budal longgar.
3: Yo, sing ngaten dalan yo. Ibu nyon pamit.

0: anjing.
1: Dalam kan, Mas?
0: Aku kondo walau koi.
1: Mendikan menopo to Kang Mas. Oh sampun cecaketan ngeten to. Napa kurang telak to Kang Mas?
0: Sak lumai jagat kurupi langit Sri Tanjung. Ora ono wanita sing tak kresnani kejaba sediramu.
1: Saestu to Kang Mas.
0: Umpamane iso kabedhel dodoku. Ing sak jroning kalbuku mung katulis jeneng Sri Tanjung wong ayu sing manis.
1: Kang Mas meniko semanten ugi kula pun si Tanjung Kang Mas. Sri Tanjung meniko nggih tresno sanget kalian Kang Mas Silahati Kromo. Inggih wiwit pucuk bumbunan lah pun diasane wiwit mriki Kang Mas ngantos dugi delamaan suku kula niko. Wah rasa tresno kula niko namung kangge panjenengan lho Kang Mas.
0: Saestu jujur
1: iki saestu
0: lahir tuh sing batin
1: inggih
0: Sri Tanjung wong ayu kene disane
1: inggih Kang Mas.
0: Sri Tanjung
1: Kang Mas dalem
0: kaya-kaya ora ono maneh sing jenenge bebunga utawa rasa tresno ing jroning kalbu ngene iki yen ora cesaketan marang seliramu Sri Tanjung.
1: Dalam Kang Mas.
0: Tak bangku ya. Tak bangku ya.
1: Iya.
0: Alus tenan kulitmu Sri Tanjung.
1: Kang Mas. Iya menawi sampun cecaketan. Napa malih saya raket kados ngeten. Gek niki tenggene lincak ning isore uwit. Gek teng dhuwur niku lho Kang Mas. Wonten manuk kalih jejer. Napa ngene kok sami kalian kula kalian Kang Mas nggih.
0: Iya. Peksi kae lumban katresnan padha karo aku lan seliramu serta.
1: Inggih Kang Mas. Semanten ugi kula raos sing manah kula bingah sanget Kang Mas.
0: Setanjung
1: sukunipun sampun ngoten to Kang Mas.
0: Aduh. Rangkulan aku setanjung.
1: Inggih Kang Mas.
0: Rangkulan aku setanjung.
1: Inggih Kang Mas.
0: Aku
1: inggih dalem Kang Mas.
0: Jaluk.
1: Ah, sampun madhep mriku jenengan madhep mriki.
0: Aja ninggalake aku ya Sri Tanjung.
1: Mboten Kang Mas. Sri Tanjung tansah setya ing katresnan Kang Mas. Kula mboten badhe ninggalaken panjenengan. Kang Mas Silahati Kromo.
0: Iya, iya.
1: Kang Mas, kula tak mendetoh ya rumiyin nggih Kang Mas.
0: Loh. Aja adu-adu teko aku.
1: Sekedap mawon Kang Mas.
0: Aja ninggali aku lho ya.
1: Sekedap mawon nggih Kang Mas.
0: Ngono ya.
1: Nggih.
0: Iya, aja-aja.
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Dirata semriki nggih. Nggih. Kula tresno kalih panjenengan lho Kang Mas.
0: Ning ndi dumunungmu gawanan rasa tresnoku lebokno nang ndi jroning kalbumu ya setan. Iya.
1: Sampun Kang Mas.
0: Duh, Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung.
2: Cak Ning. Mekaten kala wau sampun kita midhangetaken sesarengan drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusana kita ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pepanggihan malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: Nggih, langsung kemawon derek ingkang gadhah prakaryan, monggo nggih diwaosaken karyanipun. Sugeng dalu kekuritan.
1: Sugeng dalu ning ayu.
0: Nggih.
1: Saking Pak Toto ning ayu.
0: Nggih, monggo Pak Toto.
1: Nggih, niki enten kekuritan sekedhik kanthi ira-iran. Satu ning atine anakku. Wawas ngene ayu. Satu ning atine anakku. Anakku sing tak sayangi. Ayah prihatin. Diliramu nganti koyo ngene. Bojo banget-banget mikir tanpa guna. Bojo banget-banget mikir uang sing nganggo sing nglarani atimu kae. Anakku sing tak sayangi. Kuwi duwe putra sing cilik sing butuh kasih sayang. Iling karo anak sampean. Butuh masa depan sing luang. Nek mbok terus-terus no sliramu koyo ngene nduk wong ayu. Piye nasibe anakmu? Jadi butuh no kulo wentah soko awam. Anakku sing tak sayang. Ayah cuma iso bantu pandungo. Apa muga kowe tabah nampi cobaan teko sing kuwasa sing kaya mungkin. Iring cahayu. Ayah tansah sayang kalau sira. Kowe kudu ngeman ragamu demi masa depannya anakmu. Matur suwun ning ayu.
0: Sami-sami Pak Toto.
1: Mugi ning ayu pinaringan seger kewarasan.
0: Amin.
1: Salam kagem Bu Setyo. Nggih, ning ayu matur nuwun.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
0: Sampai jumpa. Nggih, wonten Pak Toto ingkang nembe kemawon mandhap nggih kalian kekuritanipun ditujukan untuk sang putrinda ya. Putri Ananda tercinta. Pastine iki menyentuh kalbu ya Cak Ning ya. Kalau ada suatu karya yang ditulis dari gubahan lubuk hati yang paling dalam.

Soale pancen nek kaya prakaryan puisi, prakaryan geguritan ngono kuwi ya Cak Ning. Itu memang kebanyakan dari para pujangga-pujangga, nggih. Kebanyakan atau rata-rata mereka itu membuatnya dari pengalaman hidup masing-masing. Pengalaman hidup masing-masing kemudian ditorehkan menjadi sebuah karya yang puitis, begitu ya. Nah, itu macam-macam framingnya ya Cak Ning ya, framingnya macam-macam. Iso kenek gawe pasangan, iso kenek gawe mungkin kok iki mang ya, orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Terus bisa juga mungkin framing rasa bersyukur, mengatakan gaya rasa bersyukur tentang apapun itu, ya rasa bersyukur karena keindahan alam, rasa bersyukur karena masih diparingi rezeki hingga saat ini. Nah, framingnya macam-macam ya Cak Ning ya. Jadi pengalaman-pengalaman pribadi sing ditorehkan menjadi karya.

Monggo, malih ingkang gadah prakaryan jenis geguritan utawi jenis puisi kula sumanggaaken saged ngekono wonten 5462961 utawi lain WA nipun Pro 4 RRI Surabaya mengaten sih. Nah, menika kula gadah puisi nggih. Puisi ini pun menika judulnya Kita Bahkan Kehilangan, ditulis saking Pablo Neruda, diterjemahkan oleh Saud Situmorang. Kita bahkan kehilangan. Kita bahkan kehilangan senja ini. Tak ada yang melihat kita jalan bergandengan tangan, sementara malam yang biru ambruk ke dunia. Kulihat dari jendelaku pesta matahari tenggelam di puncak-puncak pegunungan yang jauh. Kadang sepotong matahari terbakar seperti sebuah uang koin di antara tanganku. Aku mengenangmu dengan jiwaku tergenggam dalam kesedihanku yang sudah sangat kau tahu itu. Di mana kau waktu itu? Ada siapa lagi di situ? Dan bilang apa dia? Kenapa cinta mendatangiku tiba-tiba di saat aku sedih dan merasa kau betapa jauhnya? Terjatuh buku yang biasanya dibaca setelah senja tiba, dan mantelku tergulung seperti seekor anjing yang terluka di dekat kakiku. Selalu, selalu kau mengabur lewat malam menuju kemana senja pergi, menghapus patung.

Nggih, wonten kita bahkan kehilangan. Saking Pablo Neruda. Mangke ugi wonten geguritan sih. Menika sampun kula siapaken, tapi sadaringipun menika wonten komposisi rumiyin kagem jenengan sedaya cakning. Kula nggadhah komposisi wonten Kobaring Asmara saking Mas Arya Galih.

0: Sakjane kandungan banyu klopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu klopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu klopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu klopo ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
1: Peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengah kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Tasih wonten adicara geguritan Cak Ning edisi dinten Senin kalender kali basa Juli 2016 menika kula badhe ngaturi wonten geguritan C. Nah, judulipun menika wonten gangsir.

Puluh-puluh wis bejamu anakku. Wengi iki cetha wis ora bisa dirungu nganti rekang sir. Ngurataki lagu bedamen merucut saka pangimpen. Ing petengi kebonan, ora luweh mung bisa ditemokake swara kemrisike walang kayu utawa kucing-kucing pelayon oya-oyaan ngumbar sawujud nepsu murahan.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

6,4 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saat menikah wancini pun sesarengan kita midhangetaken siaran Ludruk RRI Surabaya. Kalian lakon anak tunggal seri kaping setunggal sugeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
1: Duduk saja iki, Mang. Hei. Cek wadok iki.
3: Tekon ndi, Kang?
2: Yo padha macul. Kaya introne lagu padha macul.
1: Aku eling-eling ana wong loro ya. Kan wong gak krungu.
0: Oh iya.
1: Tengah sawah.
0: Tengah sawah bengok-bengok celuk-celuk.
1: Iya.
0: Ya apa ya?
1: Woi, Kang. Woi. Kan di teko pasar ya.
2: Terus.
1: Tuku apa? Pedes. Piro? Lanang.
0: Mergo gak krungu,
1: mergo. Maksudnya ya telu lanang kabeh. Kae wong rega pire lanang.
2: Iku nang sawah itu kan apa iku? Areae kan ombo tadi ndak fokus. Kadang
1: iya.
2: Angine pas ngalor. Iya, kecelek nang nggih guwa siji meneh emang gemah.
0: Oh, iya apa ya.
2: Cak Pendi, ndi.
0: Menggemah ya ya. Terus.
2: Cap.
0: Op.
2: Gak.
0: Apa?
2: Pi.
0: Lho kok pi? Lah sapi.
2: Eh, ya apa iki?
1: Ti.
2: Halo, duduk.
1: Jangan
2: kecanda. Yo, aja lulu ta.
0: Idungane Cak Kusna niku mang ancene yo. Yo tak rasa-rasakno yo. Yo aku tahu ngono iku.
2: Apa? Bapak kan apa?
1: Tahu ngalami maksudnya.
0: Iya, tahu ngalami. Yo gak aku tok yo akeh sing ngalami ngono.
2: Berarti peristiwa apa umum lah ya.
0: Iya umum.
2: Apa sih tentang apa iku, Mbok?
0: Mbok.
2: Sembuh ya apa sih?
0: Ya masalah wis kadung tresno kadung seneng iku lho. Heeh. Wong nek seneng iku lak wis won yang lagi kandrung ora peduli mledhos e gunung. Artine gak peduli ketutup seneng.
1: Ngene cah isap.
0: Wong sing apa sing elek dadi ganteng, sing elek dadi ayu. Ya mergo seneng. Ngono lho. Iya.
1: Salah ade wong salah mledhos gunung.
0: Oh, gak isa.
1: Poyen lagi gandrung, esok mlebu sarung ayem.
2: Emang
1: lapo iku terusan. Esok kan adem.
0: Oh iya sih. Maksude kemulan.
1: Iya.
2: Ngene lho, cakepan.
1: Iku sarunge dhewe
0: dilebokno kemulan dulu.
1: Aja sarungku lho ya.
2: Cakepan to parikan dalam lutuk itu memang menceritakan keadaan sosial atau bahkan peristiwa yang dialami oleh dirinya sendiri.
1: Betul, ya kan?
2: Inspirasi itu datangnya kan dari mana saja.
0: Tul.
2: Gak nek gua iki.
1: Ngene lho Cak Insap.
0: Iya,
1: apa sesuk ya aku mengop ya apa iku manja.
0: Ono terus. Iya.
1: Lah kok meneng ae. Wis ta, Mang. Wis. Aku ngedung iku gak ngedungno wong Cak Insap.
0: Lho, ngedungno sapa?
1: Ngedungno anakku dhewe
0: ngono. Oh.
1: Arek saiki nek wis gedhe.
0: Iya.
1: Iya. Kan ibu aturan nih Cak Insap.
0: Enggak.
1: Kebingungan sampai aku.
0: Gak.
1: Kok gak ya apa sih? Gak ngerasa enak itu apa?
0: Iku anak sampean wong anakku gak. Anu, tuturannya ya gampang.
1: Gampang?
0: Gampang.
1: Berarti anakku tok.
0: Iya ngunik lah niru bapaknya ya.
1: Saya ini, kusirin bisa ngomong anger.
0: Anger tuturannya. Arek wis gede.
1: Contohnya. Ini lho. Wong tak kongkon ngalor, gak ngalor. Ngedul tambah. Tak kongkon ngedul, ya ngalor. Karepku kan tak omongi, nduk. Dulin ya dulin.
0: Oh anak sama wedok. Omongane celuk nduk.
1: Pamit nang koncone, kan ngono.
0: Iya.
1: Dulin Pak, ya tapi engko nek mulih bengi-bengi enggak paling aku esuk. Mulih tambah.
0: Lah iya.
2: Tergantung lanjarane rek. Yo. Tergantung lanjarane.
0: Maksudnya ya apa cak lanjaran iku?
2: Ya kan anak itu biasanya kan cerminan dari orang tuanya.
1: Oh, maksudnya apa?
0: Nurut. Ya istilah kacang gak ninggalno lanjaran iku lah.
1: Eh. Lalalan jarane iku kan bengkok.
2: Makane
1: yo melok nurut bengkok.
2: Artinya apa? Ini bisa dimaknai bahwa pendidikan utama itu di keluarga.
0: Tul.
2: Kedua lingkungan.
0: Tul.
2: Ya ke selanjutnya mungkin sekolahan atau yang lebih luas lagi masyarakat.
1: Ya. Eh, Cak Sabil, aku lho mau pisan tok.
0: Sing konangan.
1: Maksudnya bengkong iki.
0: Sing konangan.
2: Ya tapi kadang bowo ngono gak kena dilurus meneh, Cak.
1: Bengkong terus.
2: Iya.
1: Anak karo wong tuwa iku nek jaman saiki pancene wis jamane beda karo biyen.
0: Ono istilah disiku gudel nyusu kebo. Yeah. Saiki ono sing arane jare kebo nyusu gudel. Ngono
1: aja. Nyusu sapi. nek biyen gudel nyusu kebo. Nek saiki kebo nyusu blantik.
2: Ini fakta yang terjadi lho. Arek-arek gak lho saya opo sing dimaksud gudel lho gak arek. Iya kan? Dadi nyatane ade HP iki wis njaluk urung putu e.
0: Iya kan? Ya. Sampeyan kepengin roh gudel lah. Noleh sebelah sampean iku lho.
1: Aku ngono ah.
0: Kanan.
1: Gudel iku ana sing dianak menungsa lho, iki bukan ajaib. Loh. Kenyataan.
0: Lho. Lho. Temen ta cah iki.
1: Ternyata ya. Anak ya pinter ya cerdas. Lho lho lho lho. Ranto gudel.
2: Baik, baik Cak Mamik.
1: Dian dadi baik apa bapake.
0: Nek nang ngono gudel tok. Kucing iku ya manak.
1: Eko.
0: Eko kucing.
2: Yo kak Eko kucing tok.
0: Apa? Percil.
2: Ya wis.
1: Ono maneh sing di apa dewasa wong pinter. Ya lincah. Anak ya akeh.
2: Apa iku?
1: Kancil.
2: Kancil pengendang ya akeh anaknya. Tapi memang kancil itu sebetulnya lek nang Malaysia itu beda karena Indonesia. Indonesia kan diidentifikasikan bahwa kancilku nyolongan.
0: Yo, karena diceritakan.
2: Padahal itu simbol kecerdasan intelektual anak-anak, berpikir kreatif, cerdas orang nyolongan. Cuma karena neng kene ana cerita kancil nyolong temun, kok dicap kancil iku nyolongan.
0: melekat.
1: Padahal iku nyolongku. Apa itu jadi api? Tujuan tapi bukan api kan jadi itu.
2: Cerdas, ini lo. Tetap menggunakan attitude dan adab.
1: Ya.
2: Ini lo.
1: Ya lincah, ya cerdas, ya pinter, ya.
2: Nah, makanya itu saya kira MBG itu.
0: Hubungannya apa cak?
2: Supaya cerdas, karpe ngono, karpe dia. Ya.
0: Jadi cak kabe kok kancil ngono.
2: Ya istilah kono-kono boh ya apa. Yang penting ada derek program yang memang kita apa kita
1: anggap baik,
2: kita anggap baik
1: malah yang kita anggap baik.
2: Kalau toh ternyata nang embong ono likaliku ya sepanjang
1: itu wajar. Ya begini pemerintah kan gak ceritanya pemerintah ku kepengin jlombrono rakyat kan kepengin mensejahterakan rakyat. Kalau toh di dalam mensejahterakan itu ono sing menggo arang-arang kusnan mau menggo iki wajar.
0: Iku wajar soalnya wong akeh.
2: Lek menggo dadi nomo kok ndak karo keluar kurang ajar.
0: Wong Cak Kusnan kok ngatur keluarga sing keluarga lingkup kecil ae ono menggo. Lah iki tambah negara. Oh tambah mau menggo.
1: Menggo 285 juta lho.
2: Lah iya.
1: Penduduk Indonesia. Nate akeh yo.
2: Gak terima akeh. Wakeh.
1: Tapi wong sing penting kan kudu sabar iku mang opo. Pancen programe ngono kate ya apa maneh.
2: Sabar-sabar sampai 5 tahun lebih ya gak kesabaran ya. Ya berarti memang harus dievaluasi ulang.
0: Iku perlu dievaluasi.
2: Evaluasi, dikoreksi.
0: Nah, nek salah disabare gak akan ada perubahan. Sing salah ya dilingno.
2: Makanya tugas awak dhewe sebagai seniman terutama di RRI Surabaya Ludru memberikan penerangan, edukasi, yo kritik, yo saran ngono kan. Ngene iku lho.
1: Yo apa yang kita anggap baik, dianggap benar baik dan itu memang baik.
2: Halo nggih. Ya yuk kita
0: coba nek job iki.
2: Nggih. Pak Prabowo. Oh nggih ngapunten tak rekaman, Pak. Nggih, nggih.
0: Oh, langsung rek.
2: Oh nggih, Pak.
1: Pak Prabowo kulawan Pak, nganggur Pak.
2: Pak Prabowo sapa? Pak Prabowo sapa? Bakul degan, bakul degan tanggoku lho jenenge Prabowo.
0: Jenenge padha.
2: Eh tutup nang kono aku tak kenal iki
1: job kenal. Yo nek ngono Cak Pendik, Cak Insap, Cak Sabil, yo aja lali semboyane.
2: Semboyane RRI.
1: Eling-elingan.
2: Yo tak eling terus iku.
1: Sekali di udara tetap di udara.
2: NKRI harga mati.
1: Berempat RRI Suara Budaya.
2: Surabaya.

Cak Ning, sugeng dalu sugeng pepanggian malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara.

0: Sopo nek jopo rame ayo. Nek jopo wae ana wong rundingan kaya mesti rame iran aku.
1: Ya biasa, Pak, emak-emak iku ngono niku. Senengane rempon.
0: Rempon.
1: Sing diomong ya blabak-blabak gak karu-karuan tetok ndi-ndi.
0: Emak-emak iku saiki senam, mobine.
1: Senam.
0: Karaoke.
1: Maru ngono kok senam sing joget mintal-mintul kaya ngono iku ya. Baru dilanjut karaoke bareng-bareng wae kacamata ngene iki ya.
0: Iya. Mecing tok pokoke isine.
1: Tokan ngene iki wis.
0: Untung bojoku enggak temen lho, Cuk.
1: Ya, Pak, aku.
0: Selamat bojoku enggak.
1: Aku gak tau TikTokan, gak tau nek senam sih melok, tapi ya wis biasa ae, mari wis mule, Kak. Kak
0: yo,
1: melok
0: ngomong. Yo gak apa-apa piknik sekali-sekali gak apa-apa, pokok aja saben minggu. Sosialita boleh ya. Sing penting kan jenenge kekancan monggo ya. Apa jenenge nyesuaikno karo keadaan lingkungane awak dhewe iki. Cuma jangan keterlaluan didelok tangga baru ya gak apik iku lho. Bojone parno kok lho dulu ta. Isuk-isuk kacamatoan. Plolang ngono.
1: Yo gak lah. Oh aku ya nggih kacamata tuwek.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam. Ya apa Pak, seneng ah?
0: Alhamdulillah.
2: Jenengan wis seneng ta?
0: Seneng Bapak iki notok pokoke nek.
2: Cuma aku sing rada terganggu.
1: Lha apa?
2: Manten nanyar iki kudune Bapak karo Ibu ora tau diri. Mbok Bapak Ibu mbok refreshing neng Afrika ta neng dia.
1: Lho yo kok eh arek iki yo apa jare gak ngerti bene. Wong aku mbek bapakmu bolak-balik metu.
2: Metu.
1: Iya.
2: Maksudku duduk metu ning omah ngene. Sampeyan iku metu kan ya wis tuwa.
0: Aku mamu iki sering metu bareng.
2: Iya, lah karepku saiki kena kesempatan aku ya tak pengen metu ning omah ae ngono.
0: Oh, sering metu bareng wingi.
2: Kok jare ngomongne apa sih bapak mbek ibu iki?
0: Masih kira ngene, Dik. Iki anak bukan mantan anyar. Nggone awak dhewe nang omah kene, engko gare nyepet-nyepeti ngono. Ya apa aku metu sik ta? Bareng ae, Pak. Ngono. Ya akhirnya metu bareng.
2: Maksudku iki sampean ya menikmati masa lalu, anggape juga mengenang masa lalu, saiki sampean refreshing ning Batu ta ning Songgoriti.
0: Iki rencana aku gandai.
2: Ya apa aku gandai. Enggak, Pak. Iku serius, Pak, aku, Pak. Ya apa? Begitu bojoku tak dadekno sitok karo sampean. Sampeyan wis plong sih lego sih.
0: Pokoke bojomu ki tidak boleh kemana-mana. Wis bojomu kudu nang omah kene terus. Wis ya mari ya.
1: Iya.
2: Tapi aku ya duwe syarat. Aku wis memenuhi syaratnya sampean kan. Bojoku tak dadekno sitok nang kene, ojo lali. Malam Jumat, malam Sabtu. Pokoknya selama mantan anyar iki sampean aja ning omah, Pak.
0: Gak pokoke ben malam Jumat iki Bapak ndelok bal-balan Piala Dunia ya. Dengan Amerika, Kanada.
2: Muga-muga ae aku menyusun rumah tangga mbarek yayangku jenenge Erna iki oleh pangestune wong tuwa bener iso berkahi, Pak ya.
0: Sing bahagia iku dudu awakmu tok.
2: Pak.
0: Ya mak bareng iki ya karo bapak bareng iki wis.
1: Pak. Aku biyen kepewindana wedok, Pak. Tibane anakku lanang ya.
2: Ya gak enak lah, gak apa-apa, aku cek duwe adik.
1: Lambemu. Wong kene grundhe anakku aku kon gawe anak maneh.
2: Ya kok akhire sampean ambek bojoku meteng bareng lah gak apa-apa sih, Pak.
1: Ngawur ae.
0: Repot.
1: Ngene rungokno aku biyen kepindana wedok kepwingin nek ndelok arek lambiwean wedok cili-cili lucu-lucu ah kepwingin. Tibane lahir awakmu lanang.
0: Oh alah. Nganggur kabeh.
1: Walah ya wis bapak wis nyene dikek lanang kate ya pemane ya.
2: Masih ngono ya anak wedok engko mergo mantu.
1: Ibane saiki ndek anak wedok, Pak. Wis gak ade nglairno ya. Lah mantu nek kan wedok.
2: Lah sampe pengen ndek
1: anak wedok. Dadi wis anak lanang ndek anak wedok saiki aku.
2: Lho ya mantu
1: ke. Marung ndek putu.
0: Lah iya lah selane mantu iku wis tak anggap mantuku tak anggap anakku
2: dhewe. Iki jarno ae, Pak.
0: Ajene ndi-ndi. Ndek.
1: Oh, dikek nang
0: kono. Alhamdulillah.
1: Makan cahene kali. Oh,
2: iya nak iya nak iya. Dek. Nek nali keramas iku rambuté dikeringno dhisik, cek terus kabeh loro rene.
0: Ngene kok gubuh makne kok ndek anak maneh. Wong kok mempengeng.
2: Lah ya dadi anduki sing bersih to di
1: iya kan
2: keringno.
1: Ya wis bersih siapa nang maneh sih, Mas?
0: Wis
1: cerewet-cerewet
0: dadi. Dek, tenan ta.
1: Bapakmu gak tau ngurus.
0: Bapake kon keramas. Bojone kan keramas terus. Nah, ngono kaya awake kok dhewe anak maneh kapan sempati?
1: Gak ngono, oh. Pak. Iki lho, Pak, cerewet anakku iki. Lek sampean lah gak tau ngurusi ya rambutku teles
3: yo ya, Mas niku.
1: Balapa kan gak ngurusi. Iki bojone rambutnya teles e dioreng-oreng kon ngeringno dhisik.
3: Lho mboten opo? Iku Mas niki mboten niru ibu ta?
0: Gak. Erna,
3: mboten cerewet nggih.
0: Erna.
3: Gak, nani ru sinten lho, Bu? Kok nguti ruang pasar-pasar paling.
0: Erna. Ono kene aja kepumae mertua nak. Anggepun mamu dhewe. Oh, niki wis tak anggap anakku dhewe. Mas yo kadene bapak iki pas-pasan ngene iki, kon ku nrimo nok kene wis.
3: Berarti nek dianggep yo gane dhewe, iki omahe dhewe berarti saged kula sadhe nggih, Pak nggih.
0: Oh. Bapak manggon ndi? Maksudnya ngene lho nak, wis pokoke
3: nggih matur suwun.
0: Ya ku mang jare Bu Bin kan kepen dhe anak wedok. Terus dhe anak lanang iki ngono lho.
2: Pak,
0: saiki awakmu dadi bojone anakku, temanku ya tak kepan
3: anakku. Anakku dhewe.
0: Gak oleh nang wis gak usah nang bapakmu kono gak usah.
3: Pak niku nggih pisang-pisang sing bapak
0: apa?
3: Potong kalau wingi niku kan pun mantep.
0: Ya, pengen apa?
3: Lho, mboten niki kula gorengaken ngagem kangge bapak.
1: Wala iki ya sile bapakmu sing motong wingi niku.
2: Pak, mak.
3: Sampun.
2: Kamar mburi ku lek rada ombo ta.
3: Mas kok ngurusi ngono ae.
1: Iya gak seneng aku.
3: Sampeyan iku lho
2: apa sih
3: Mas
2: kok. Mebel sing kualitas apik ndi? Toko mebel sing kualitas apik.
0: Akeh toko damaian iku lho akeh kan lho.
2: Iya sing jati terus ya. Aja sing wingi ku jek ana kreket-krekete Pak iku Pak.
3: Wis ta gak usah dibahas ta sampean iku yo ngono.
2: Yo.
3: Bahas ngalor.
0: Iya tengah wengi iki. Ibu tak tangani ibumu. Iku lha apa ana kreket-kreket ku opo sih?
1: Tapi rumah maling buka lawan.
0: Lah tak dengke ambe. Mamu nang ngene mburi kon lawang mburi. Lawange gak apa-apa lawange.
3: Tapi
0: turun lah ngono. Sing
3: jare. Kok sama bapak ge ngoten kali.
0: Masih lu kok kerekat-kerekat kok bedino.
3: Lho. Niku lho.
2: Aku seneng, Pak.
3: Kucing-kucing yo Mas yo.
2: Iya, aku kucing awake dhewe iku.
1: Gelut kan kucinge.
3: Nggih.
2: Wis matur suwun, Dik ya.
1: Aku yo rokok.
0: Seneng tau kucinge.
2: Dena, tak jaluk pengertiane sampean ya Dik ya. Mergo cita-citane bapak ambe ibu iki duwe mantu sing iso sak omah. Dadi gak digaekne omah. Nek omah sak meneh gedene, bapak iki duwe cita-cita mantune kudu manggon nang kene. Semono kok ibu, ngono lho ya. Dadi tak jaluk pengertiane sampean ya Dik ya.
0: Masih ruang tamu sak meneh gedene nggonono nak gak apa-apa. Apa mburi-mburi ae. Sing penting kon gak nang ndi-ndi.
2: Iya.
0: Sing penting kan iku nang omah kene terus. Wis masih kadang di bapak iki pas-pasan dipangan. Bapakmu kono sugih kono. Wis gak semprono di kene ae.
3: Nggih ngapunten lho Pak, nggih sesekali nggih.
0: Wis gak iso
3: ngene. Nyambangi bapak ibu lah.
2: Iya, mosek ta. Pak, ngene Kang Di kok jek dodolan apa ndog bebek ta?
0: Wis.
2: Iya, langganane sampean biyen lho.
0: Iya, saiki ndoge gak biru, Nak.
2: Ndok bebek Pak, langgan
0: sampean.
2: Sampe lek sing rono.
0: Kang ya dicet ijo, disubo ijo.
2: Enggak ya sing asli ta, Pak? Artinya apa, Dik?
3: Iki kok akeh sing palsu lho, Mas. Masih ndok.
2: Iya enggak apa-apa, tapi cintaku padamu tidak mungkin palsu, Dik Erna.
3: Lah wis gombal maneh. Sungkan sampean gak sungkan mbek bapak ibu ta, Mas?
2: Bapak taun nom ibu makane aku gak gelem manggon ning bapak sampean kan ya sungkan aku lek. Tapi lek nang kene kan bebas aku. Yo Pak yo, yo Mak yo.
0: Heeh. Ya. Pesenku kon lak anakku ta. Heeh. Iki mantuku tak kepan aku dhewe. Engko nek bojomu arek kudu sambangi bapake kono. Wis aja oleh.
2: Iya. Cuma sing tak jaluk, Mak, ya biasane mantu wedok lek dikumpulno maratuwa iki ana congkret, tapi tak jaluk aja sampai ngono lho, Mak ya.
3: Lah apa to, Mas? Ibu lu sabar.
2: Dik,
0: cintai nemen bae
2: bojomu
0: kok.
3: Apa sih?
2: Sik tak delok ning kamar mburi kono ana sing sampean delok, sik delok ta. Iku lho. Iku lho.
1: Ngene. Bojomu meloko. Wis jenenge wong kemanten anyar lorone wong
0: loro. Aksito.
1: Wis dalah.
0: Aksito.
1: Sampeyan iku lho kepingin ta.
0: Padahal rambut sik kait garing.
1: Ayo nang mburi
0: dhewe. Ayo.

0: Pak nungini rasanya. Kok iso kepikiran bendino.
1: Ini lho Pak yo. Kok apa? Terus malah suwepi ngono omah iki.
0: Ya ngene iki mulai eling biyen-biyen, Bu.
1: Lah iya.
0: Biyen ngono tak tari apa planning anak papat sampean gak gelem.
1: Terus sampean nyalahno aku. Lah pancene diparingi siji lho.
0: Gak. Kak nyalano lapo.
1: Ayo, diparingi siji ya disyukuri.
0: Wis pirang wulan anak dhewe rabi.
1: Wis ana kira-kira 3 sasi.
0: 3 wulan.
1: Iya.
0: Pisan gak nyambangi
1: bapak. Lah ya durung. Mek telepon tok e, Pak. Tapi ya sik untung lah gelem telepon. Gak ngene sik. Kapanane ku tak cegat ning toko Cina lho, Pak. Blonjo nang kono. Gak ketok ya, An.
0: Gak ketok.
1: Gak ketok.
0: Sik. Mantu ni dewi ku jani nyambut gawe apa sih?
1: Cek bener ya.
0: Jari ini nek biyen ngomong karo aku jari pengusaha.
1: Lah ya kok ning kantor ngono lho, Pak.
0: Kantor apa nih wong jari pengusaha barang antik ngono jari kok.
1: Barang antik.
0: Jari ini ngono.
1: Gawene kan jin-jinan terus hem-heman melipis ngono nek rene biasane rak ngono.
0: Ngene lho, Bu. Aku iki kuatir.
1: Kuatir apa to, Pak?
0: Anak dewi ini mek siji nang omah kene iki kecukupan sebarang kali.
1: Siji-sijine.
0: Lah ya? Ya mek mangane opo ae mesti dituruti.
1: Iya biyen lho tandang gawe sembarang karir ya wis gak wong ayu wang ya loro.
0: Nah iya.
1: Wis gak kurang-kurang.
0: Ben dino sing tak pikiri iki, Bu. Apa kira-kira anake dhewe nang ngene kene iku iso padha koyo nang omah kene ta?
1: Kaya ane ya enggak, Pak. Aku cuman mikir ngene lho.
0: Terus anake dhewe ngono
1: ki soro ngono lho, Pak.
0: Nah, ya ta? Dikong ono umbah-umbah.
1: Dikong ono. Gak tau umbah-umbah lho.
0: Gak tau.
1: Nek kene umbah-umbah apa-apa ya mek karek nyemplongno karek metek-metek apa-apa gawe mesin.
0: Aku iki pikiran ngono. Ya apa nek
1: tak tilik irone maren, Pak?
0: Sik ta, sabar.
1: Aku kuwangen, Pak, yo.
0: Nek nilik irone ayo sepisan dirembuk barek besan.
1: Iya, ya apa teleponan sik yo.
0: Iya, ya apa nek anake dhewe iki cek manggon kene, Pak. Ya toh, mangun kene perkara robing kok aku sing ngurusi. Wis, tak kei usaha sing ngopo ngene.
1: Mau bapak yo gak kurang-kurang, gawean yo akeh, cabange ono loro. Nah. Tambah enak kok dicekeli, gawean ning kene cekeli sak cabang. Enak ya, Pak.
0: Nah, lak ngono sik karepku. Barekan ngene. Yo sepurane gak kenyek besan lho ya. Delokan kamar anakmu. Sejuk. Ya toh?
1: Iya.
0: Apik sembarang kalire. Kira-kira
1: iko sing gare rame ya.
2: Iya wong sing kusi. Lho, mrene mrene. Aku barene wong iki bagianku. Tongranku bagianku. Oh nek aku iki bagianku, ya iki njaluk ijol saiki kok royok maneh. Karepmu ku yo apa?
3: Lah kon ngrepoti ambek aku.
2: Stop ngopo? Riyen, Bu. Kenceng.
3: Kula tak totokne niki.
2: Lho, sabar. Niki kok totok gegeran iki.
3: Ngeten iki mboten kurang ajar ah.
2: Sing awakmu sing kurang ajar, gak ngerti.
3: Kon ta wis tak kandhani.
2: Kon iki sapa? Kon iki nang kene sapa? Kon iki pembantu. Ngono lho.
3: Sing ngaran pembantu sapa? Riyen Pak, riyen Pak.
2: Sabar.
3: Mbok sabar.
1: Ya apa sih Bapak?
3: Dereng mantun iki
1: kula. Dereng niki lho.
3: Kula dereng mantun kula gegeran kali.
1: Tutup.
3: Sapi niki.
2: Lho,
0: Gus. Wis, wis, wis, wis, wis. Pilin niki, pilin. Kon gawa iki apa incap gawa iki ngene. Pilin iki.
1: Ayo. Ini anak
0: belati. Kano, ayo.
3: Tengkut di pak.
1: Iki lah.
0: Pilihan iki lah.
2: Damelan apa nih?
0: Ya kepro-kepro kan kano lho.
2: Olano. Olano.
3: Pak.
0: Lah kok kaya keren-keren gerakan kustan kira apa?
2: Loh. Ini iki masalah penggawean. Jari ini kulo tengarep. Marung ini diiri dia njaluk tengarep. Saat ini kulo tenburi. Saya ini njaluk pindah tenburi.
3: Ngerti lho. Salah sinten ngoten niku.
0: Masalah rek. Mbok penggawean niku dikompromino sing apik lek perlu gawe jadwal ya jam sak mene kon nang mburi jam sak mene kena
1: dibagi
3: sampun Bu tapi sap niki mboten ngerti penggawean mestine nek nata napa tempate ruang tamu meja kursi ditata sing rapi terus meja niku ndukure lak mesti enten
2: kucing
3: lho ngoten niki lho.
0: Lek perlu ana vas bunga.
3: Lah, arep kula ngoten. Sepados napa?
1: Pun indah
3: ngoten. Ngoten lho.
2: Meja pun kula tata rapi, kula kae bunga sapote, bunga sing gedhe niku wet luang.
3: Lah ngoten niku lho.
2: Ngamuk-ngamuk ngeten lho. Salah malih
1: kula iki. Kegeden. kembang meja karo kembang ning taman iku beda.
3: Lah mboten ngomong. Lah kok demok niku
1: ning dalem meja. Mboten ngomong.
0: Ngene, ngene, ngene, ngene. Nggih. Sebelah Pak, sebelah kidul iku lak ana ruangan sing nganggur.
3: Nggih.
0: Engko tak gaekno kamar, kon turumu pisah. Ya. Pisah dewe-dewe.
3: Lah kula pisah, Pak, mboten caget kula, Pak. Lho, ngapunten kula kali. Jenenge pisah kali.
1: Sik talah, saiki turu amor areke turu ya kecoan. Tangi turu ya tukang. Arek nyambut gawe cek eyel-eyelan.
2: Lah kita mikul mboten saged pisah kula. Cek saged gegeran terus.
3: Lah kula nek sampe pisah kali iso mboten saged gegeran
0: kula. Lho piye opo sih rek? Kula saregeno kamar dhewe-dhewe lak luwih enak sih sak jane.
2: Nggih mboten enake. Sampeyan mawon kali. Jenengan mawon kali Ibu sing omah dhewe anu kamar dhewe-dhewe.
1: Yo mah nona aku.
3: Kon nyaten mawon.
1: Teng teng saiki ngene.
3: Teng.
1: Saiki ngene. Timbangane sampean kan gak gelem.
3: Bisa.
1: Jalane mendino gegeran.
3: Nggih.
1: Ya wis, aku karo bapak pengen tenang. Nek ngono ngali ae njogo.
0: Lho apa?
1: Iso gegeran terus.
3: Tak njogo
1: aku butuh tenang. Aku butuh tenang.
2: Ngapunten ngene, iki usulan nggih.
1: Jen
2: bapak kali ibu niki lak anu mboten tenang mok soalnya keganggu kula kali kusang gegeran
0: isin aku iki
2: lah nggih nek sampean isin sampean medal sampean ten hotel supaya tenang supaya mboten ketok kula kali kula senang
1: ngono iki jenenge ya Allah jenenge ngelamak tenan iki lho wong loro iki njaluk diapakno
0: ta yo Gustan insa
2: nggih
0: eling-eling kon nanggone iki niki nyambut gawe melok aku iki wis tak anggap koyo keluarga.
2: Lah, nggih matur suwun nggih.
1: Sing mbayari sapa?
3: Nggih jenengan.
1: Sing ngopeni makme sapa?
3: Nggih jenengan.
1: Sing enakna ya sapa?
2: Nggih jenengan.
1: Sing ngekeki bonus bolak-balik sapa?
2: Nggih bapak.
1: Kurang apa?
2: Nggih.
3: Kurang ajar.
1: Sampeyan dhewe ngono iki.
0: Ngaten pungin lho, Rek. Karep pungin lho, Rek. Bapak karo ibu iki cek lagi kepikiran anak.
2: Lho, nggih niku.
3: Nggih niku sing kula rembug kali
1: sepet.
2: Kula pikirno niku.
0: Mikir apa?
2: Semenjak niki Mbak Erna menikah, niku ten maratuane mriko, mboten tandem mriki kok lali. Padahal niki mriki omah mewah, megah terus napa sembarang kecukupan, mriko omah elek kok kerasan.
0: Oh ngenyek kok.
2: Oh mboten.
0: Ngenyek besanku kok.
1: Nggih mboten nyek wong dosa, dosa.
3: Ngeten lho, Bapak kali Ibu. Pancen kula mirsani jenengan ketingale nggih susah semenjak ditinggal kali ning Erna.
1: Kepikiran telung sasi. Telung sasi.
3: Aku mesti kepikiran teko ninggali sampean iki Pak kali. Aduh yo opo
0: iki. Apa kok iki? Apa kok?
3: Cekel kula dicak ini.
1: Jenengan nangis kula sing tak pikir.
0: Gak nangis aku.
1: Lha napa? Lha niku napa?
3: Ngresula aku. Penate mawon bapak kali ibu.
0: Apa?
3: Mpun sumpek-sumpek, mpun sedih-sedih nek pun ditinggalaken kali ning Erna. Ngeten mawon. Supados griya niki saged rame malih kados riyin, kula jenengan rabekaken mawon.
2: Hus. Solusiku
3: didalake ne maksude
2: ngeten jeneng Mbak Erna niku anak satu-satunya jenengan saniki pun rabit derek bojone mriko ya lak mboten ngeten anak malih ya napa nek kula sampe napek anak angkat
1: tertawa-tawa
3: ontongane koyo ulere garbes
1: aku kepikiran ngene lho
2: nggih
1: Cak Insap karo Cak Kusnan ambek bapak mau kok wis telung sasi gak awet mari ngono wedine beke pas wis wis bobot ta bobot nom ra yo seneng
0: anu Kusnan Insap
3: nggih
0: Pak Jaluk wis gak usah eker-eker pokok penggawean
2: nggih nggih
0: kondisi ini bapak karo ibu koyo ngene iki aku jane butuh solusimu ku yo
3: opo kiranmu
0: yo opo ngono bisa
3: jadi pun kuwatir perkara solasi mawon.
0: Pun solasi
1: yo. Solusi.
0: Maksud e jalan keluar.
3: Oh, jalan keluar iki pintu
2: dibuka lak metu
1: niku. Salah. Perkara iki lho yo apa carane ngatasi.
2: Nggih niku
3: insap niki.
2: Nggih, kula niki lak pembantu. Nggih, Kusnan niki nggih pembantu. Nek masalah ngoten niku nggih ngapunten niku lak sing jenengan paling napa saged nentokaken. Kula niki pembantu
1: maksudku. Berarti ya tetep gak iso engke solusi.
0: Wis gak iso. Wis ngene.
2: Nggih, nggih.
0: Iki nang mburi iku sono paketan. Ya. paketan iki kirimno nang ngone. Mbakmu Erna kono,
1: Mbak
0: Kandanono. Nggih. Ambek Kandanono, nek bapak ibu kan.
1: Oh, ngoten nggih.
0: Sing budal sapa? Sing budal sapa?
1: Nggih, kula.
3: Kula.
1: Nggih, kula.
0: Salah sitok e sarek.
1: Lah iki sing sitok nang omah. Lho, kula nggih.
3: Terus pundi?
1: Wes sut. Nggih, ya sut. Ayo 1 2 3. Nah, lho pancet padha jempole. Nggih budal bareng nek ngoten.
3: Budal bareng nggih. Pun.
0: Wes bu mandang nggonggo iki titipan omongan iki kok anake dhewe mikir ya. Nek mrene ayo diomongi sing enak ya.
1: Sing akeh lho Pak, mbek dititipi dhuwit Pak.
0: Iya.
1: Butuh apa-apa.
0: Iya iya iya.
1: Aku ki mek kuwatir kebeke wis sambil nom ta ya apa nek wis bobo. Tak ya awak dhewe melok seneng to Pak.
0: Wis
1: ya. Ya wis ayo Pak, dahar Pak. Tenan durung dahar lho.

0: malah kok sepi to ya, yang ini gimang bojoku kok biasanya nyetel gendeng lagu-lagu ini emang sepi warunge kok gak ono ngik-ngik apa tau apa nyanyi apa?
1: Lapo ae, kok ngeremeng ae
0: biasanya sampe niku nyetel tip ngono lho
1: gak ngono, mak
0: apa?
1: Mawa dewe marung iku gak sedino rong dino wis puluhan tahun penggaweane panjene warung. Dadi yo disyukuri ae warunge ana sepine, ojo ngertulo. Dene pas rame-rame ngono iku yo ojo seneng.
0: Gak ngersolo, biasane ana rengeng-rengenge, gak ana rengeng-rengenge iku gak enak ngono lho sepi. Gak mergo sepi pembeli enggak. Ngono lho.
1: Nyetel radio.
0: Iya.
1: Gending-gending.
0: Iya.
1: Yo nek sing warung iku wong tuwek
0: tu. Esuk awan. Kudu tak nyanyeni dhewe ae sampean niku.
1: Kok. Lah iya mung sampean yo pedotan ledek lho mosok gak iso.
0: Iya tapi lah nek gak ono sing notok ning mung yo gak iso.
1: Gak atik tabuhan yo sampean dhewe ae.
0: Mangga mangga Mas, mangga. Napa sarapan apa? Tumbas napa?
2: Kulo ngentosi pacar kulo.
0: Oh, yeah. Ngenteni pacare. Dadi kok mangan bareng ngono ya. Nggih, nggih, sampean lungo sik.
2: Nggih.
0: Ngombene napa? Tak gaekno ngombe.
2: Sik ngentosi pacar kulo.
0: Oh, iya kok gak dong ae aku.
1: Senak. Sapa jeneng sampean sapa, Nak?
2: Kulo Rokim.
1: Rokim. Sampean nang warung iki mau kate handuk tak ngenteni pacarmu ngono.
2: Ngentosi pacar kulo.
1: Wis janjian nduk warung kene lho.
2: Sampun.
1: Duh, ojo kliru lho, engko ndang salah alamat iku warunge Bu Mur lho iki.
0: Nih.
1: Wis jelas ya.
0: Kok tak kledang-kledang iku apa cari sampean?
1: Janjian nduk warung kene.
0: Tutu.
2: Senes.
0: Oh, sanes.
2: Nah, niku lho.
0: Kok yo pinter oleh golek pasangan.
2: Nggih no.
0: Padha lemune. Tapi ayu kok areke. Sampean mriki, Mbak, monggo niki lho dinteni.
1: Duh, iki. Iki nak, Rocky pacar sampean niki.
2: Nggih.
1: Wadah.
0: Tak sawang teko
1: to. Cocok iki yo kali soso.
3: Lho Mas, pen iki wis kenal ta mbek sing duwe warung iki?
0: Lho. Langganan. Ya opo?
2: Aku ngopi nang kene, mangan nang kene.
3: Makan di sampean ki kerasan dek kene.
2: Iya no.
3: Sepurane ki mang aku rada telat soalnya dek dalanan iki mang sepedaku ki ban bocor.
2: Bocor.
3: Sampean ro dhewe ban ku ki lombok kudu tak ganti sepeda iki aku sampai pegel. Balik-balik bocor ae. Makane gak tepat waktu iki mau.
2: Emang kan itu kok sepeda sing gede ta awak gede sepeda cilik.
3: Lho ya gak apa-apa Mas. Gampang tukune iku. Lek sampe gendruk kok lu ditambah apik. Apa meneh peda sing keluaran terbaru iki lho ya cocok.
1: Masuk.
3: Ya apa sampean tadi wong
1: lanang? Ya apa?
3: Ayo. Ya apa? Ayo cong. Sampean kudu kerja keras lho lek pengen aku wis ro aku awakku sakmene sepedaku cilik. Ya bener rek bane sambatan.
2: Iya, sesuk tak tukokno lek gak lali.
3: Gak lali yo sampean gak eling ta? Nus napa? Numpak sepeda wong loro lho.
0: Wis ana ayo mangan apa ngombe apa wis ketemu.
3: Sampe durung pesen ta iki, Mas?
0: Durung, ngenteni sampean.
3: Wong pesene sampean niku ngenteni aku iki lho.
2: Engko aku salah pesen mok seneni.
3: Ya berarti sampean yo gak sayang, wis ora senenganku apa kok gak ro.
2: Aku iki sayang, karamu iki sayang, makanya aku ngenteni.
3: Lah wis ora sayang ku yo apal rek, senengane pacarku iki apa? Kak sampean leren pesenen leren ngenteni aku.
0: Ya engkok bengkok sampean njaluk teh apa njaluk susu.
3: Senenganku iki apa? Senenganku iki apa?
2: Jangan lodeh.
3: Pokoke aja lodeh tewel lho.
0: Enggak ya, iki lodeh manisah.
3: Oh, cocok niku, Bu.
0: Adek tak kei ceker barang.
3: Lha iki cocok niku, Bu. Napa malah mbek tahu mateng, Bu? Cocok niku. Wis sampean pesen apa iki?
2: Aku
0: Jangan lodeh.
1: Oh, gini.
4: Tumbas.
0: Ya, Nak.
4: Tumbas sego kaya biasane, Bu.
0: Iya. Pak, sampean doli. Aku tak.
2: Iya. Apa, Nduk?
4: Kula ayame geprek. Iya. Ambek sego kaya biasane lho, Pak.
0: Iya.
2: Heeh. Iki sambele dicampur apa didhewekno?
4: dicampur lah pak ambek iku ngombene pisan.
5: Ngombe apa?
4: Ya es teh, es teh lho kak.
0: Es teh.
2: Bungur, dan gawe no lo deh ku bungur.
5: Jelah iku digawe no makmu juga digawe no bungur. Aku tak ngeladeni iki.
4: Tuh mbak.
5: Ayam geblek lho.
0: Apa sampai anjari lodeh?
4: Niki,
5: apa iki?
4: Niki pak, tumbas apa? Ndok.
5: Si sabar ya? Ndok mentah apa? Ndok mateng?
4: Duh ya, ndok ayam aja pak.
5: Duh, iya ndok ayam. Cuman sing mentah apa sing mateng?
4: Sing mateng, yuk.
5: Ubek nih, ndok sing wis mari dinggreming ngono. Gak ono nak.
0: Saman yang ngono pak, nakoni.
5: Lah, iya,
0: nasi ayam, nasi
5: wes,
0: ayam.
5: Wes iki ayam geprek wes dibungkus anduk. Ya. Sak ngombene es.
4: Nggih, nggih, Pak. Dibungkus kabeh. Iki kok apa kae? Bekal.
3: Derek gak ngerteni, parah.
5: Iya, iya,
4: iya. Pak, tumbas.
5: Oh, iya.
0: Apa, Nak?
4: Ayam geprek, Pak.
0: Geprek.
5: Oh, padha ampe ngarep iya, iya. Ya kene iki tak dari kene. Cek antri ya.
4: Ayam geprek kali, Pak.
5: Iya. Piro?
4: Kali.
5: Oh, iya, iya. Cek urut-urut, urutannya nomor piro iki mau?
4: Kula dhisikan, Pak.
3: Pak, geprek sambal pecel nggih.
0: Lho, geprek kok sambal pecel? Geprek dhewe sambele. Engko pecel dhewe, Nak.
5: Ngono. Gak apa-apa iki model anyar iki ayam geprek tapi campur pecel iki model anyar, menu anyar iku.
0: Iya, gak apa-apa.
5: Sampeyan ketinggalan iki.
4: Iya, Pak, dipisah sambel. Ya, Pak, sambele.
5: Sambele ya. Sambal pecel ngono. Ngapi. Iya, iya.
0: Iki wis miki anu ngombene iki mang apa mang es teh susu.
4: Pak kula ngombene jeruk nggih.
5: Apa iki mau ngombene?
4: Jeruk.
5: Oh, jeruk.
4: Es jeruk tapi anget.
5: Lho. Ya iki sing angel. Eh, Mak.
0: Heh.
5: Kon tahu ta dipeseni es jeruk tapi anget ngono. Es jeruk tapi anget iki.
0: Ya gak apa-apa.
2: Ngene lho, Dek, es jeruk tapi anget. Nah. Es iki soken godhoken, Dek. Lah wis dadi anget, Dek. Lho,
4: mboten ngono kuwi.
5: Ya, Pak, ya, Pak.
0: Ya, apa, Nak?
4: Dadi apa es apa jeruk iku digodhok dhisik, Pak, baru dicampur nang es.
0: Ngono. Yo,
5: suka sido adem, sido anget yo. Yo mergo jeruk iki godhok.
0: Jenenge warung ya wis ngladeni.
5: Yo, tak ladeni. Yo, yo. Sik tak gawekno sabar ya, Nduk. Sik ya.
2: Warung.
0: Eh.
2: Dek.
5: Apa?
2: Sepurane ya, arek sing marung nang kene sing njaluk apa iku sementara iki gak usah oleh bayar, aku sing bayar.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah,
0: sampeyan menang. Wih, alhamdulillah. Aku enggo
2: aku. Lah iya, Dek. Gak rugi.
4: Lah iya. Nambah, Pak. Nambah telu aku, Pak.
5: Aduh, nambah.
4: Iya.
2: Nambah apa?
4: Nambah bungkus telu.
2: Sik, keluargamu ono pira?
4: Kali, Pak.
2: Kali sapa?
5: Kali ya bapak ibu ya nek perlu kancamu terus tanggamu bareng jaan nduk.
2: Dik, sapa jenengmu sapa?
4: Aurel, Pak.
2: Eh?
4: Aurel.
2: A-U?
4: Aurel, Pak.
5: Aurel.
2: Dik, kamu beli apa nang kene itu kopo?
4: Ayam geprek sambal pecel.
0: Sambal pecel tapi ayam geprek.
5: Ayam geprek tapi sambal pecel.
2: Pira, Pak, Dik? Anu
0: 10.000.
2: Tuku pira iki mau?
0: 3.
2: Keluargamu ada berapa?
4: Ada siapa
5: ya? Ayah ibu. Adik-adik.
4: Boyo tadi adik.
2: Wis total sak keluarga nang pira iku?
4: Sak keluarga ada 20, Pak, gimana?
2: Heh?
0: 20.
2: Gak sido lah. Kebacut gak melok kabeh ta keluargamu iku, Rek. Gak apa-apa, ya wis.
5: Ki sapa iki? Rehan karo sapa iki?
0: Pacare.
5: Ya wis.
2: Ku nggih kalih pacarku Lono. Elsa jenenge?
5: Senes.
2: Sapa?
5: Lho, sing kala wingi kirengen.
4: Elsa iku sapa, Mas? Kok iso ngomong Elsa iku lho?
2: Anu, Dek.
4: Ayo sapa Elsa iku?
2: Anu.
4: Timbang jangan lodeh kita dipecel lho.
2: Anu.
4: Sapa?
2: Enggak iku lho anu.
5: Wah, kulangan.
2: Aku syukur nyebut. Jenenge sapa sih iki?
4: Intan.
2: Oh, lah iya maksudku. Intan. Elsa Intanisari.
4: Kok diardoi sampe jenenge Intan dadi Elsa.
2: Wis, mangono, Dek. Iki kebetulan aku kan manten anyar. Nah, tak jaluk dongamu kabeh, bojoku iku karepe njaluk manggon nang wong tuane tapi gak tau lae. Mungkin mergo aku amal iki
6: dungane sampean bojoku manut karo aku, gak usah mulih neng marotua, tetep neng omahe bapakku karo ibu.
0: Oh, ngono. Kula njalukaken bojone sampean iki kerasan tem mriki.
6: Iya, sampean wis rapi utawa durung iki?
2: Durung.
0: Sik pacaran.
6: Sik pacaran
0: kali.
6: Iya. Karena kabeh ku dijajake dhisik ya. Nggih, jeru cetheke sak pira. Kok engko mencen batang gak ketun. Eh tau dijajake ta durung?
0: Dere.
6: Dijajake atine. Ya wis. Eh, Bik. Ya. Pakde.
2: Ya.
6: Sampeyan total kabeh ya. Sampeyan rewangi ndonga, aku akate amal supaya bojoku gak ngetek kae mulih nang wong tuane. Tetep iso nang
0: omahe sampeyan.
6: Oh, idep-idep iki aku jaluk dongane ngono lho, Pakde.
1: Iya, iya, iya. Ya tak dongakno.
0: Wis. Suwun, Pak. Matur suwun.
2: Eh, matur suwun, Nggih. Suwun,
0: suwun. Kabeh matur nuwun.
1: Iya, iya.
2: Alhamdulillah, mangan.
0: Iya, Nak. Iya, wis. Iki kate tak tutup warunge.
4: Tutup to.
0: Heh.
4: Pun tutup tak kene.
1: Wis, Kim. Wis ketemu pacarmu ya, ndang nang ndi ngono awakmu janjian nang ketemu
2: do warung.
1: Ya. Ya, ya, ya.
0: Oh, erek nang sore iki.
1: Eh, tutup, eh.
0: Ayo. Wis.

0: Dek.
1: Mas.
0: Erna.
1: Oh, Mas, aku kangen wong tua aku lho, Mas.
0: Yo yo, aku
1: kapan sampe ternorono? Kok aku rono dhewe kok ditakoni bapak ibu lho gak oleh.
0: Justru karena iku ade bikin penasaran wong tuane sampean ya. Kangene cek tambah nemen aja kesusu mrono.
1: Sik ta Mas, jenenge kangen wong tua kok iso digaekno penasaran ku ya apa sih? Sampe niku ya ngono. Saiki wis 3 bulan lebih lho, Mas.
0: Ya apa?
1: Sampe 3 bulan lho.
0: Kesehatannya kok
1: rada mesti dialihno nek dijak ngomong sambang nang wong tuaku mesti dialihno.
0: Iya ta. Tapi nek cuma sambang tok lho ya. Gak popo sambang tok tapi
1: jenenge sambang wong tua ku yo nginep kok seminggu nang kono ngono lho Mas.
0: Tak jaluk pangertianmu sayang. Ojo sampe nginep nang kono aku kok serba salah ibu pekewo.
1: Eh Mas, jenenge ku aku kecilik nang kono sampe gedhe ku terus nikah sampean boyong mrene lho aku kan yo.
0: Ngene ae ngene.
1: Gak tau pisah mbek wong tua aku masa gak mesakne aku ta Mas. Kok
0: bisa apa ku sambang rono nemoni bapak mbek ibu isu kok bengine bermalam nang hotel kok isu mrono maneh ya.
1: Lho kok iso ku lho aneh sampean niku omahe wong tua aku kok oblang-oblang tingkat pisan lho.
0: Iya
1: sampe terus awak dhewe sambang marun terus nginep nang hotel kan ya lucu sampean iku jenenge ku gak sambang ku jenenge iya jalan-jalan.
0: Omah isuk wong tuane sampean nek gedhe ya. Cuma kamar mandine kan gak ono sing nang jero sungkan aku, Dek.
1: Kan sing nggo jero sampean ku ya lucu aneh. Kamar mandi gak nggo jero iku lho.
0: Loh, ndak maksudnya kan kamar, biasa kan ono kamar mandi.
1: Ya enggak, ya kamar lho. Lho
0: memang anggere kamar mandi ngliwati kamare bapak karo ibu.
1: Enggak. Enggak ngono lah. Sing dhuwur ya dadi siji kamar mandine mek kamar anu dadi siji kok. Mesthi ono setiap kamar iku ada kamar mandinya sendiri kok sampean niku ngono.
0: Tapi janji ya.
1: Dorong budal wis dijanji. Dorong budal dijanji sampean niku ngono, Mas. Ah, padha-padha wong tuwa, Mas, sampean gak mesakne aku lho. Aku lho kecil iku gak pernah pisah mbek wong tuaku, Mas.
0: Iya, makanya dikulinakno, pisah dulu engko sambang nek dengan catatan nek iso
1: hampir 4 bulan iki kok dikulinakno pisah dulu 4 bulan hampir lho, Mas.
0: Yes, muga-muga aku kok iso beradaptasi.
1: Diterne lho, aku lho kangen wong tuaku.
0: Anu madune jek ono teng madune.
1: Mesti bong sama niku.
0: Nah, memang untuk memenuhi gizi yang lengkap itu
1: dicampur madu. Apa bungane? Halo Mas, ayo matur karo bapak ibu izin.
2: Aja kate ngomong matur aku krungu.
0: Nggih Pak, nang kene iki lho Pak.
2: Galeh pokoke.
1: Lho Pak.
0: Dik.
2: Istana kon iki kate golek apa? Ngene bapak ibu kenae laporane iku.
0: Iya, Dik.
1: Bapak ibumu kon sambang rene, kapan
2: ngono.
0: Iya, Dik, paning ngono ya.
2: Bapakmu kon meneh gak apa? Kon iki gak usah dimrono.
0: Apa ngene, Pak? Bu, jenengan derek mriko pisan ya. Terus engko isu sore mulai bareng-bareng ngono ya apa?
1: Ampun, Pak, aku lah pengen niku sambang tiang sepakula setunggal minggu mawon lho Pak.
3: Oh, suwene malah.
2: Suwene oh. Sedina katanya jenenge setunggal minggu. Aku sih tak kuwatir ku ngene lho. Engko pas awakmu mesti tak turuti dolem rono, kerasa nek ngono gak mrene mateng aku.
1: Iya.
2: Apa ambe ibumu karo kancane sapa?
1: Pak mateng sih, Pak.
2: Oh, wis gak usah lah. Wis gak usah lah. Dikene lho nah, dikene wis ayem tentrem. Bapak ya gak diapa-apa ya, kaya ngene iki rupane pas-pasan.
0: Apa anu Dek, nah mergo sampean ngene gak patek kerasane anggere awake dhek nang kamar dulu wis didodok karo bapak karo ibu, ditawani mangan tawani apa ngono iki ta ya apa.
2: Iki wis gak tau dodok. Oh, iya gak tau.
0: Ya kadang-kadang ya perhatian ya perhatian tapi kadang-kadang bener tapi kurang bener, Pak.
2: Ah, iki saking kuwatir, saking cinta, saking sayangi karo mantu. Mulane kuwatir, ngono lho.
0: Tapi ngisi
2: masih ambek awakmu dhewe ngono kadang-kadang kuwatir diapakno rek yo diapakno yo ngono pikirke ngono
0: Pak aku wis gedhe Pak
4: enak bojomu golek diijini mulih rono sedina ya maru cek kurang towok cek kangen tambah maneh sedina ya maru cek kurang towok cek kangen maneh tambah maneh sedina
2: akhire kerasa nak kono
4: kerasa enak kok kene
0: ambek bapak ibu enak rono kulo sambat ibu ya napa niki Pak ngenten iki. Kok tak jane yo ora penak tapi wong jenenge. Tapi ngene lho, Dik. Sing tak garis bawahi, aku lek bojone sampean minangka kepala rumah tangga, ya kan? Dadi minimal sampean kudu bener tak
4: tunduk, tunduk.
2: Ngene. Ngene, jane bapak iki yo gak mentolo nek kon kadek jaluk-jaluk koyo ngono. Ngenten ndi anak sih, ae?
1: Loh.
2: Ngenten ndi anak aku duwe putu bareng
0: wong. Aku setuju.
2: Dolene nang bapakmu.
0: Kira-kira sampean jaluk anak piro tak turuti?
1: Jaluk
0: putu piro?
1: Bu,
2: jaluk putu piro?
1: Mas,
2: sampean jaluk putu piro, Bu?
0: Iki demi wong tuaku siji-sijine ya bapak karo ibu iki lho. Aku sandhe wong tuwa maneh lho.
2: Wis rempengen ae nang anak ya, rempengen ae.
0: Iya, iya, Pak.
1: Mangane jenenge aku iki di bojong alus dijolo sutra.
2: Apa bapak iki tau nglarani awakmu jenak? Bapak ibu iki tau nglarani awakmu gak? Panglane atimu tega.
0: Sampeyan pengen duwe putu tak turuti. Tapi ilah-ilah wong Jawa jarene lho ya. Nendina turune kudu mujure gonta-ganti. Dina kemis mujur ngalor. Dadi sampeyan yo kudu taten ngewangi minjah bayang mujur ngalor.
2: Meneh sabtune glantong ae.
0: Bapak
2: itu. Oh niku bendina kok pindah.
0: Pengertian coba karena iki gak nginep nang suwe-suwe. Wis ngijin sedina-sedina.
2: Kurangane opo sih nang iki jenis bahagia, ayem tentrem, gak tau tukaran ya Bu ya. Gak tau rame kon ya aku sumung bolak-balik. Bapak iku rasane ati iki adem, ayem tentrem, masih gak diopo-opo iki lho. Seneng lho wis ya. Ngono lho. Ngene wis apa ngenteni di anak sih ayo.
4: Sik awakmu kepinan di sik kepin mlaku-mlaku ah. Gak apa-apa.
2: Ayo mlaku-mlaku dolen
4: ayo. Apa nek dolen gak apa-apa. Mbak ibu tapi ini.
2: Ayo nglancar ae nang binatang ta. Madano ibumu rupane.
4: Emek madano bapakmu.
0: Pak ini serius lho, Pak.
2: Lah yen nang serius nah. Iki tak ge guyon tak ge santing sipo bojomu gak jrempengan jalur nang bapake.
0: Iki wingi efeke. Erna njaluk mulih gak sampean turuti kan sing winginane iku.
2: Iya.
0: Aku turu dhek purep tok, Pak.
2: Koncarane nah.
0: Ya opo, Pak?
2: Diglebak ngono.
0: Wis ibane karo sikile dikecep ngono.
1: Sampeyan lu sarung ngono diomol nang bapak.
2: Kon niku nah nek bojomu rungokno bojomu arek gondok ngene iku. Ambene ganjilan sesih nak. Mereng mesti gludug kan awak muter terus.
0: Tibane kekuatane murep iku tak brengkal angel, Pak.
2: Angel.
1: Terus. Ya semono kok.
0: Iki satu ya kre wis lebak, lebak gak iso turu tambah
1: nang. Mas, aku lu isi
4: celana. Awakmu nek muli nang tuamu, sapa sing tak sawang? Awakmu nduk kene iku ge sawang-sawangan bapak, ibu. Ayem nek ana mantu ku. Omah kene iki. Nek awakmu mulih lho, aku sedih, aku ndelok bapakmu tok ya blenger.
2: Ojo kon aku de blenger ngono iku kok.
0: Ngono lho, Pak. Ngono. Sampeyan iki tambah nuturi blenger-blenger iku dicontoh mantu gak apik, Pak.
2: Ibumu iku apa sing garai? Mas,
1: aku tak nang pasar iki lho. Anu entek iku nang
0: ya kira oh asal yang pasar yang toko sebelah iku ae. Yang toko sebelah iku ae.
4: Sebelah iku lho nak, gak usah nang pasar.
0: Lah campur rong botol telung dino entek iku lho.
4: Jembatan iku lho lah iku lah.
2: Wong supermarket iku yo ana sebelah iku ana lho. Lah apa ado-ado iku.
4: Iya. Nek ngono nek tuku sayur-sayur iku tonggo
0: iku. Enggak tak anu nek
4: online ae.
0: Wis tak online ae aku mana-mana.
2: Ya pokoke kamu tidak boleh kemana-mana. Harus tetap di sini bersama ayah dan ibu titik.
0: Dengan syarat nek turu aja mengkurep.
2: Ha.
4: Ayah dan ibu. Kaya opo ae? Kaya lagu ayah dan ibu.
0: Njaluk sepuh.
4: Pak, Pak.
1: Mas.
4: Pengen njaluk ayah.
1: Ngono iku aja diceritakno nang bapak ibu lak izin si aku sama
2: ayah dan ibu selamat pagi.
1: Iya, iya ndelok bapak ibu bahagia
0: gitu. Bapak ibu ku pengen mengenang masa lalu.
1: Harmonis.
0: Pengen mengenang masa lalu biyen manten anyare bapak karo ibu. Wis ngentekno bayang piro emang ngene teh. Saya ingin mengenang kira tak jaluk pengertian sampean ya Dik ya. Bukannya aku melarang enggak, tapi golek momen, golek kesempatan sing bener-bener bapak kalau ibu iso leleh. Itu menandakan bahwa sampean iki bener-bener menongko mantu idola, mantu kesayang. Ucik, tak kira wis ngalih sampean.
2: Akhire kene iki mau. Ngene diatur gantian saiki. Awakmu blonjo kono ambek bojomu nanti dikono. Yo gantian saiki bumu.
4: Teko omah.
2: Heeh. Jika ada yang ngerusui.
1: Enggak wes, males aku mas, nang omah.
0: Nang omah ya, Dik ya.
1: Nang omah. Ya
0: saya ayo nang kamar buri. Mikir nang kamar buri ya. Adik saya nang kamar ngarep ae, Dik. Ayo.

0: Ya apa ini? Kudu ya apa aku ini? Ini kini aku gak sabar-sabar semurah kok sawangan. Aku kok kudu tekan omahe besan. Wah. Ya duduk mergo aku sombong nek diukur karo kedhewane luwe dukur aku. Nanging kok ya apa ya? Mantu sak besanku gak gelem mikir. Mbok ya dililani anakku nyambangi wong tuane dhewe. Ini ya mikir bendino mulai ngeluh. Ngerasa narek loro ya ngono. Insap karo Gustan mbok. Tak jak omong-omongane kadang-kadang ya nek dinone apik ngono ya beneh. Nek bleset dinone lho sing ngomong aja mani ya wis ah.
1: Ledakan duncal-duncal
0: nane kangen tak gawe gak usah tak gawe. Kepacut, masalah jantungan aku rasane iku. Sat, masalah.
2: Kon nyaten iki lho.
0: Ana cok nyiksa bapak nae.
1: Kulo niki mboten nyiksa.
0: Geblodak mau apa?
1: Kulo sing tersiksa.
0: Kok bapak kaget iki mau.
1: Jenengan kaget?
0: Kaget.
1: Wong kulo dhewe ngageti nggih kaget kok kulo niki.
0: Apa iku mau?
1: Loh, niku kursi kula uncalno.
0: Kursi sing niku?
1: Nggih, kursi sing ten ruang tamu niku.
0: Aduh, kursi larang iku, Sap. Kursi larang iku, Sap.
1: Larang, tapi kula niki mangkel.
0: Larang iku mambi awakmu kursi iku tak apa.
1: Ya napa?
2: Kursi kuwi. Pon dipikir nemen-nemen. Perkara kursi diuncalaken niku. Potong bayarane kok pon beres.
1: Loh,
2: pon kersane.
1: Hah, mboten napa-napa. Sampeyan potong bayarane. Kusnan, kula anu napa ikhlas?
2: Olah apa?
1: Lah cari potong bayaran.
2: Ya bayaranmu lah.
1: Enaki.
2: Enaki kok jeng rusakno.
1: Cole Kusnan kula napa? Pun kula tata rapi-rapi jare sik kurang, kula gremeten. Mangkane kula uncano.
2: Kon niku ngomong aja mencah-mencle.
1: Mencah-mencle.
2: Lah ngomong gremeten niku apa?
1: Saking gregetene kok gremeten.
0: Suwe-suwe aku curiga.
1: Loh, napa?
0: Wetonmu wong loro iki mesti gak cocok.
1: Kok mboten cocok? Lah napa? Wong kula mboten dijodhokno kok, masih mboten cocok mboten napa-napa.
2: Lah niki kan Selasa Wage.
1: Niki Jumat Kliwon. Niki.
2: Paling ngeten niki ketadeane tukaran mawon.
0: Rek. Nggih. Mbok njaluk ketenanganmu. Aku iki tambah suwe tambah ngelu dah iki.
1: Lho,
0: rasane aneh iki, Rek. Ya apa sih kene
1: iki? Anak pun jan pun nenten bojone pun melok ten marang tuane mriko. Mpun. Saniki sampean pikiri kula kali Kusnan iki.
0: Lah lha apa mikire kon?
1: Lho, anggel kula lak tanggung
0: jawab. Ya kok jero engko bakan Pak.
2: Kula ngene mriki kan mboten setahun rong tahun, Pak.
1: Nah nggih.
2: Kula pun puluhan tahun. Kula kali isep niki lho.
0: Umpama awakmu dadi aku. Dia anak semata wayang anak tunggal.
1: Nggih.
0: Rabi diboyong sing lanang terus anakmu gak gelem nyambangi awakmu ya apa rasane?
1: Nek kula nggih, kula jarno.
2: Wah, kon iki ya apa sap? Wong dikek jaluki pertimbangan ke omonganmu tambah menclek.
1: Kanggo timbangan kok.
2: Loh, kok iso kanggo timbangan? Maksudnya bapak iki.
1: Mumpane bapak aku dadi bapak.
2: Bapak.
1: Ya. Eh, mriki Pak, nek sampean dadi. Ayo. Tolong resikono.
0: Karepmu.
1: Loh, lah kula tadi sampean.
0: Masalah.
1: Tolong jokono kena kopi.
2: Iki perumpamaan. Lah umpama.
0: Umpama. Kon iki opo sep? Lir saumpamane
1: asu lir akeh tumani.
2: Pon kowe iku ya apa sih?
0: Ibumu monang ndi? Ibumu monang ndi?
1: Loh, ya napa sembarang kok takok kula. Kula niki mbeto-beto ibu.
0: Cica.
1: Ibu kula ten desa.
0: Bojoku sap.
1: Oh bojo kula,
0: kok tak perut lho rambimu sing.
2: Isa iki ngeten
1: iki. Ngamuk mawon. Nek
2: kirang panganane, nggih ngeten iki kedadeane.
0: Kurang panganan-panganane apa?
1: Panganan
0: turah-turah iki.
1: Ngenyek. Unang kene sampe kulkas iku sampe bek.
0: Bek apa ae isine?
1: Nggih niku, panganan sembarang
2: iku. Iku lak panganane wong-wong biasa ngene iki. Lah wong kok niku lho nek gak dipakani damen ya gak gelem.
1: Bisa ngono sapi ya? Lah awakmu gak dipangani pur ya gak kelmangan.
0: Wis ngene rek. Aku nek gregeten awakmu nek gak iso nenangno pikiranku. Lho, iku.
3: Bu.
1: Ibu.
3: Monggo. Mriki, Bu. Mriki, Bu.
1: Loro kene gegere kok kon kale, Pak. Sen aku ngeluh.
0: Enggak, Bu. Sopo ya? Wis ngene lho.
1: Nggih.
0: Saiki ngeluh tenan iki. Dino iki tak taker kebek.
1: Nggih.
0: Awakmu nek jek kerasan ngene iki, tolong sing iso tenang.
1: Nggih.
0: Nek gak kerasan ngene iki gak apa-apa. Dino iki tak sangoni ya.
1: Nggih, kerasan.
0: Dino iki tak sangoni ya, Pak.
3: Aja ngono.
1: Iku mau tak delok to kok ngarepan iku.
0: Kok bendina keren-keren
1: gitu. Jenengan kok terus dijungkrakno terus dhek longgone kursine jenengan maksudnya apa?
0: Mbok arek iki.
1: Nek apa emang? Sap, maksudmu apa? Nyontok ten dagelan niku lho, lucu-lucu niku lucu ngaten lho.
3: Maksudnya ngaten lho.
1: Ngono.
3: Bu, insap niki kan ditedeni pertimbangan kali.
1: Nggih.
3: Pak, umpama
1: kula
3: dadi aku.
1: Lagi
3: bapak niki.
1: Lah kula mangkane kula dadi bapak, lah bapak dadi kula. Mangkane kula jrungkakno ngoten niku wau.
0: Ngene.
1: Wis. Nggih, ngapun.
0: Ya apa carane?
1: Nggih.
0: Anakku iso gelem mule iso nyambangi wong tuane.
1: Sik saiki.
3: Kula tau jawab.
1: Dek ingi kirimane dek ingi. Nampani sapa?
0: Senampani sapa?
1: Senampani.
0: Pak kong kaya paketan.
1: Loh. Sing nampani ibuke.
3: Ibu.
0: Ibu sapa?
3: Ibu e.
0: Marotuane
1: anakku. Anakku yo gak metu.
0: Mboten.
3: Mboten.
0: Awakmu gak takon. Lah, Mbak Erna teng pundi gak
1: takon? Teng kamar. Mboten.
0: Nang kamar.
1: Nggih.
3: Mboten nansal
1: di. Ya Allah sa.
3: Petokaken kula.
1: Wah, kula dicuriga.
4: Yo gak kandhani apa.
1: Jangan niki lak anen musim anu napa disekap niku. Jangan-jangan anak sampean disekap.
4: Yo.
1: Cok. Nggih kok ditokno.
0: Apa kalimatmu iki, Mas?
1: Nggih, anu Mbak Erna
0: disekap
1: ten kamar mboten ditokno. Buktine kula ngeteraken paket.
0: Terus ngono iku nek disekap nang kamar gak ditokno terus lapo ae nang kono.
1: Ora no, nggih kilangan kok tak kok.
3: Apa sih, Pak? Jenenge disekap paling nek mboten dipasung.
1: Lho, ora no
4: pasung. Ngono ta ya, masa anakku sampe ning ngono.
1: Nek dipasung iku pengalamanmu sing tau stres iku
3: sampe aku gendeng.
1: Lah iya, nggih maksude cek mboten kantuk metu, ngoten lho. Lah,
3: mboten metal-metal mboten lho,
0: Pak. Ngene. Nggih. Kak Maedu, bapak ya tau nom,
1: ya. Nah, nggih.
0: Wong nek kadung tresno iku ya ngene. Apa meneh kan, Dik?
1: Enggak,
0: sik kepetung kemandhenan.
1: Ugi lagi kan Mbak Erna kan ayu, ngoten niku.
0: Ayu biasa ngono lho,
1: Sa. Lah saking ayune. Nggih.
0: Lah nek kaya ngene iki, ya apa lek aku gawe cara ngene.
1: Ya napa?
0: Awakmu karo aku melok. Ya, tak anten teko kadoan. Terus temono Mbakmu Erna langsung seretan lepok
1: nang mobil. Niku jenenge diculek.
3: Eh,
1: ini apa?
3: Diculek ya. Diculek lho kriminal.
1: Lho, mboten kantuk, Pak.
0: Bujuk ana arepe dijakno ndi lho
1: ngene. Oh, ngoten ah.
0: Iya.
3: Oh.
0: Ya apa boleh nek ngono carane ya.
3: Bijuk alus dibijak.
4: Ya, tapi iya nek diolehi Erna metu.
1: Lah niku permasalahan iki.
4: Wong apa-apa sing jarine mau paketan sing nampani ya ibuke.
1: Nggih.
4: Berarti nek apa-apa sing ngadepi kan gak langsung anake dhewe, Pak. Sing ngadepi kan ya keluargane kono.
1: Kula sempat anu ngomong kali tanggane niku. Lho Mbak Erna niku pokoke gak oleh metu, disayang wis pokoke soal niku kepingin duwe anak wedok.
0: Makanya. Aku aja sampe duwe pikiran sing elek lho, Bu ya. Nek omongan sampean kok ngono terus karepe besan ku opo ngene.
4: Ngene lho, Pak. Awak dhewe sing rono, wis gak apa-apa.
1: Lho, nggih gengsi wong soge sampean kok.
4: Ya gak
3: ngono lah. Oh, cok ngono ta lan sap. Soge
4: miskin. Oh, ngene-ngene Pak. Ngene. Nek gak rono dhisik ya ayo telepon dhisik.
1: Ha, nggih.
4: Telepon dhisik, Pak.
1: Sampe telepon.
3: Entenan nomere mboten diblokir.
0: Lah lah,
1: opo sih ah.
3: Kok yo nek kadang-kadang niku diblok.
1: Oh yo nek kancaku iku blokir.
0: Ngene nek ngono.
1: Heeh.
0: Salah situ. Salah situ aku nduwe pikiran salah situ Bu Incap Bu Kustan nyelidiki anakku.
1: Ngoten.
4: Nah, ngono.
0: Iya. Cuma macakmu ojo ngene rek. Perubahan macakmu
1: niku. Oh, ngoten.
0: Macak opo
3: iki? Macak ninja.
4: Nyamar yo, gak budal bareng yo, senengane gredeg-gredug.
0: Salah siji ae.
4: Sitok ae.
0: Nyamar.
1: Apa sing budal sapa?
3: Sing budal aku tawamu.
1: Nggih. Istra aku
0: nyamar kan lho sap
1: galeran.
0: Nah awakmu sing budal.
1: Nggih.
0: Sodok ado mbe omahe awakmu tunggu-tunggu nang ngono kuwi delok nae. Ya toh?
1: Oh nggih.
0: Sak jam rong jam pokoke delok nae tingkah polane sampe
1: ngene. Lah kula tak macak ngamen, lah Kusna niki macak wong gendeng. Dadi mboten ketok.
3: Nggih. Kok elek aku kok.
0: Salah situ
2: Nggih, salah situ ae lah, salah situ.
1: Dadi sinten sing tugas niki?
3: Insap mawon.
2: Insap ae.
1: Nggih, Pun.
2: Ya.
1: Kula budal.
2: Ya, pamit. Nggih. Kon ngamen. Ngamen tapi omahe merot, omahe besan kok ojo pameni ya.
1: Mboten. Kula liwati.
4: Pura-pura menggo. Pura-pura menggo rono ngono lho, Pak.
2: Jeneng iki. Ya, setuju ngono, Bu ya. Ya. Muga-muga ae
4: kabar rono anakku ku koyo opo
1: ngono lho. Nggih, nggih, nggih. Gimpun,
3: kau nak konten kulo tak resik-resik ngeling
1: geriama. Oke, kulo tak budal nak konten mengilisi dikit-dikit.
2: Budal, eh kau gak njaluk sanggup ah?
1: Lo anggil ali, gimpun ti sanggup nih.
2: Saya ketai ya cukup.
1: Napa?
2: Saya ket cukup.
1: Ceket.
4: Wis, gak usah jajan, mangan disik nang omah lagi budal. Apa retah
1: betul? Apa?
2: Bu.
4: Pak, muka-muka undang. Petuk kabaran.
2: Nah iya ngene-ngene dinteni sampai perang-perang dino aku setuju karo sampean. Lek gak ngono awak dhewe sing ngalahi.
4: Iya. Wis Pak wis saiki gak usah mikir apa-apa, Pak. Gak usah mikir kene kudu ya apa, sing kono kudu ya apa. Sing penting awake dhewe iki roh anake wis
2: bener, Pak ya. Wis ya, ayo Bu. Ayo. Ya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Caneng sampun wancine kula pamit undur diri saat sampune siaran sedinten niki Senin kali 2 Juli 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula ning Ayu ngatur akan dinerima kangge sesarengan sampean. Ngaturaken sugeng pepisahan kepangge malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Caning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya ting puniki mawon siarani kisah keditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Selasa tanggal 21 Juli tahun 2016. Saking dan pemuda 82 ngantosangpul Surabaya, kula ngaturaken sugeng mitangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarangan kalian kula Chandra, saged kepangi malih dinten iki dinten Selasa tanggal 21 Juli tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge mugi siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi diterusaken Lontong Balap. Tapi sakdereng niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikan mbarek ning Haja Muhayyina mbarek surat Al-Azab ayat 21 sampe 22. Sugeng midhangetaken. Iwak sepat dawa sungute siaran perempat sing dadi hiburane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sesarengan kalian Chandra wonten serangkaian Tanjung Perak Pagi dinten iki dinten Selasa tanggal 21 Juli tahun 2016. Alhamdulillah mugi sampean kabeh sehat caning pikantuk berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari ini dan seterusnya. Caning sakniki monggo kita wiwiti adicara Cahaya Pagi ning Tanjung Perak Pagi niki. Dan di pagi ini kita akan bersama dengan narasumber nggih Cak Ning, narasumber sing bakal kita ajak ngebahas sebuah topik. Menawi Cak Ning mangke enggak ada pertanyaan baik di dalam sebuah topik itu atau di luar topik, insyaallah akan dijawab dengan narasumbernya kita hari ini Cak Ning nggih. Cak Ning dinten iki kita serangan kalian narasumber kita Mbak Ustazah Siti Urifah, sarjana THI Terapan Islam mboten nggih. Terapan Islam mboten nggih Ustazah?
2: Nggih.
1: Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gubeng Kemenak Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustazah Siti.
2: Nggih, waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
2: Mas Chandra.
1: Sehat Ustazah?
2: Nggih, sehat alhamdulillahirabbil
1: alamin. Ustazah, hari ini kita akan membahas sebuah topik nih Cahaya Pagi ini selama 1 jam. Mangke Cak Ning biasanya punya pertanyaan, nggih. Baik itu di dalam topik atau sedikit di luar topik Ustazah, aku pengen takok iki. Boleh nggih ngoten lak ngoten saged dijawab nggih mangke nggih. Alhamdulillah.
2: Monggo nek kula saged jawab nek kula jawab.
1: Iya, baik. Ustazah, dinten iki kita bakal bahas topik seputar bank sampah adalah solusi sesuai ajaran Islam. Yuk berkontribusi. Lala ngomongno tentang sampah iku Ustazah kan baru-baru aja ini kan tempat pembuangan akhir lo sampai kebakaran sampai sak hektar lo iki sing kebakaran iku. Lah ngoten iku lo. Lah ya apa berarti kan sampah iki akeh ngono ya. Ana sing ngomong ya enak lo kobongan sak hektar berkurang lah, tapi kan ya itu kan akhirnya bisa mempengaruhi apa ya ya maksudnya atmosfer kita kan akhirnya yo bolong ya ngoten gitu. Ini kan salah satu hal yang memang sangat apa ya selalu menjadi fokus ya, menjadi pemikiran bagi banyak orang. Ki sakjane opo sih sampai iki mosok yo gak buat tapi kok yo bendino iki selalu buat kita kan. Monggo bagaimana sih terkait dengan bahan sampah iki kok iso dadi solusi sesuai ajaran Islam. Nah, aku kan mikirnya ajaran Islam iki lah masalah amal ibadah lagi nah, kok ngomong no sampah iki lapo. Lah kan ngaten nggih Ustazah. Monggo sampean bisa menjelaskan mungkin di masa putar bank sampah adalah solusi sesuai ajaran Islam. Yuk berkontribusi monggo Ustazah.
2: Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina bil ibadah wa nawwara qulubana bitaufiqi wal hidayah wa syaraha sudurana bidzikrillah wal muraqabah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Cak Daning, sahabat RRI Pro 4 yang pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sama Allah, yaitu nikmat sehat, tambah umur yang barokah, kesempatan mencari ilmu, berbagi ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya pagi hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya monggo kita bersolawat atas Nabi, mudah-mudahan kita nantinya di akhirul kiamah bisa berkumpul di surganya beserta beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mas Chandra pada pagi hari ini, di mana tema saya yaitu Bank Sampah adalah Solusi dalam Islam, yuk kita berkontribusi. Nah, kita tahu bagaimana masalah di dunia ini, terutama di Indonesia, yaitu masalah sampah. Sampah adalah masalah nasional, terutama di Indonesia. Kalau tidak ditangani, bisa menyebabkan salah satunya yaitu banjir, penyakit, dan merusak lingkungan. Bank sampah hadir sebagai solusi. Dan bank sampah itu sendiri mengubah sampah yang tidak berguna menjadi barang yang punya nilai ekonomi. Selain itu, bank sampah juga mengajarkan masyarakat untuk hidup bersih dan peduli lingkungan sesuai ajaran Islam. Nah, di sini kan sesuai dengan di mana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Setiap hari kita menghasilkan sampah plastik, kertas, botol, sisa makanan. Kalau dibuang sembarangan, sampah akan menumpuk di selokan. Kan ada yang dibuang di sungai. Kadang orang membuang sampah apa saja di sungai. Jadi sungainya jadi kotor dan kadang terhambat, kemudian menyebabkan banjir. Dan di TPA sendiri, sampahnya kadang meluap. Sampai kemarin ada yang kebakaran, katanya Mas Chandra. Nah, itu bisa solusinya adalah salah satunya yaitu diciptakan bank sampah supaya tidak terjadi banjir, bau yang tidak enak, menimbulkan penyakit. Di dalam Islam, yaitu tadi kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan itu bagian dari iman. Nah, kalau kita merasa menjadi orang yang beriman, kita seharusnya juga menjaga kebersihan, karena itu hukumnya wajib. Karena kalau kita mau menjalankan ibadah, contohnya sholat, itu pun kita harus membersihkan diri. Seperti berwudu, atau pakaiannya harus bersih, pakaiannya harus suci, dan juga tempat ibadah kita harus bersih juga, harus bersih dari hadas, dari najis, supaya kita menjalankan ibadahnya jadi nyaman dan mendapatkan pahala. Di samping ada hadis dari riwayat Muslim tadi, di Al-Quran itu juga diterangkan oleh Allah, juga dijelaskan, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya yaitu janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Lah, Allah menciptakan bumi dan seisinya itu untuk kepentingan manusia juga. Lah, kenapa kita harus merusaknya? Nah, bumi yang di bumi ini kerusakannya itu karena ulah manusia sendiri, salah satunya yaitu tidak peduli dengan lingkungan, membuang sampah sembarangan. Artinya kita dilarang merusak bumi dengan adanya sampah yang tidak dikelola dengan baik. Disinilah bank sampah itu akhirnya muncul dan sebagai solusi. Bank sampah mengajak masyarakat untuk mengumpulkan sampah kering. Lalu sampah kering itu tadi dipilah-pilah. Ada yang jenisnya sendiri, ada yang kardus, ada yang kayak plastik, gelas plastik, terus botol plastik, itu nanti ditimbang. Nah, setelah ditimbang, kita nanti dihargai satu kilonya berapa. Nah, setelah dihargai, uangnya kan bisa ditabung atau bisa digunakan untuk tambahan belanja, uang belanja, untuk menambah-nambah uang belanja khususnya buat ibu-ibu, ibu rumah tangga, karena sampah jadi uang, lingkungan pun jadi bersih. Mengapa kita harus menciptakan bank sampah dan juga bank sampah sebagai solusi, di mana ada beberapa alasan, yaitu yang pertama mengurangi sampah di lingkungan kita sendiri. Itu pun juga diatur di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya yaitu telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Nah, di dalam Al-Qur'an pun sudah di jelaskan bahwa kerusakan yang ada di darat dan di laut itu yang menyebabkan juga manusia sendiri. Nah, kita sebagai bagian dari manusia itu sebisa mungkin untuk tidak merusak dari ekosistemnya darat dan laut itu bagaimana? Makanya kita menciptakan bank sampah itu tadi, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merusak ekosistem di darat. Karena Allah sendiri tidak suka dengan orang-orang yang merusak. Allah sendiri suka kepada kebersihan. Di mana juga diterangkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, yaitu bismillahirrahmanirrahim, innallaha ta'ala thayyibu yuhibbu thayyib nadhifu yuhibbun nadhofah, mana sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan juga mencintai kebersihan. Dalam surat At-Taubah juga diterangkan di dalam ayat 108, yaitu Allah yuhibbul mutahhirin, sesungguhnya Allah itu mencintai dengan kebersihan. Makanya kenapa kok bank sampah dikaitkan dengan agama Islam? Karena di dalam Al-Quran Allah sendiri sudah menerangkan bahwa kita sebagai agama Islam harus mencintai kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Dimana kalau orang beriman itu harus menjaga kebersihan itu sendiri, kesuciannya. Nah, kalau di mana orang tadi tidak menjaga kebersihan dan kesuciannya, berarti masih berkurang imannya. Karena kita bersuci untuk menghadap ke Allah, kita sholat dengan keadaan bersuci. Yang kedua, kenapa kok bank sampah itu jadi solusi? Yang kedua yaitu mengubah sampah jadi berkah ekonomi. Ibu-ibu bisa dapat uang tambahan dari sampah. Kita harus bisa memilih dan memilah antara sampah yang organik dan anorganik. Yang organik itu sampah dari masak-masak, sampah sayur. Itu bisa dikumpulkan sisa-sisanya dan dijadikan pupuk untuk tanaman. Kalau yang non-organik itu sampah yang bisa dijual, yaitu kayak kardus, plastik tadi. Nah, di dalam bermasyarakat itu biasanya di tiap-tiap RT itu ada bank sampah. Supaya apa? Kita untuk membantu perekonomian para ibu rumah tangga, biasanya ditangani oleh pengurus-pengurus RT. Nah, uang bisa menjadi tambahan dari uang kas RT itu sendiri dan juga membantu pada ibu-ibu rumah tangga di sekitar RT itu sendiri, karena bisa menambah uang belanja dan sampah di rumah tidak menumpuk dan tidak menimbulkan penyakit tidak kotor. Jadi sampahnya bisa dijadikan uang. Yang sampah organik bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Seandainya dia membuat pupuk sendiri pun itu bisa dijual ke orang lain nanti pupuknya. Yang ketiga, yaitu mengapa sampah menjadi solusi. Yang ketiga yaitu mendidik masyarakat untuk hidup bersih. Bank sampah melatih kita disiplin memilah sampah, sampah organik dan anorganik, yang kering dan yang basah, lama-lama jadi kebiasaan. Kalau kita tidak memulai dari diri sendiri, kita tidak bisa mencontohkan kepada orang lain bahwa kita ini disiplin dalam hal kebersihan, yaitu dari dapur kita sendiri, kita pilah-pilah sampah yang kering dan yang basah, yang organik dan yang anorganik. Itu semuanya bisa dijadikan uang. Kan lumayan buat tambahan kita belanja. Kalau di tema saya itu biasanya dikumpulkan di bank sampah, nanti dikasih buku tabungan, terus diberikan sebelum Lebaran. Jadi sebelum Lebaran kita mendapatkan apa ya istilahnya uang tambahan dari bank sampah itu sendiri untuk kita berlebaran, meskipun itu sedikit, tapi sampah tadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Uangnya sedikit, kalau dikumpulkan 1 tahun ya jadi banyak. Anak-anak kita juga harus belajar sejak kecil. Anak-anak kita, selain kita, keluarga kita ajari untuk belajar memilah sampah dan memilih. Dan juga diajarkan bahwa bersih itu penting dan juga mendapat pahala. Itu di dalam rumah tangga kita sendiri. Kalau di sekitar kita, di sekitar RT, kita bisa menyampaikan kepada warga bahwa kebersihan itu penting dan diawali dengan memilih dan memilah sampah di keluarga kita, di rumah kita sendiri. Nah, bank sampah adalah tempat masyarakat untuk menabung sampah. Sampah kok ditabung? Karena sampah ini yang menghasilkan nilai ekonomi. Sampah kering yang bisa didaur ulang. Sekarang orang sekarang kan kreatif-kreatif. Nah, itu ada botol, gelas aqua, gelas plastik, botol plastik. Terus bungkusnya apa? Deterjen itu bisa didaur ulang, dijadikan barang yang bisa bermanfaat di sekitar kita, yang bisa digunakan. Contohnya bisa menjadi taplak meja, jadi tudung saji, jadi apa ya, jadi kayak pot, kayak hiasan di meja, jadi meja sendiri. Itu orang sekarang kan kreatif-kreatif. Nah, itu makanya sampah bisa menjadi nilai jual ekonomi. Dengan kata lain, sampah yang biasanya kita buang dengan sia-sia.

0: sedikit-sedikit, nanti lama-lama uangnya jadi banyak. Kalau kita mau mendirikan bank sampah, sebisa mungkin itu yaitu mempunyai kriteria apa saja tempatnya bisa di tingkat RT atau RW, sekolah atau di kelurahan, di instansi-instansi. Sekarang itu kan sudah disediakan tempat untuk menaruh botol-botol air mineral. Di mana nanti itu biar tidak tercampur dengan sampah yang lain, botol tadi, plastik tadi, atau gelas plastik disendirikan, dibuatkan tempat untuk pembuangan tadi supaya apa bisa langsung dipilah-pilah, langsung disetorkan ke bank sampah. Dan juga zamannya periode Bu Risma itu kan mengadakan lomba lomba grup apa ini kebersihan lingkungan itu nih. Nah, itu di Surabaya itu Bu Risma itu mengadakan lomba itu supaya tak supaya apa supaya untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada di TPA. Itu juga bagus programnya Bu Risma pada saat itu, jadi orang bisa berkreatif. Ide-ide yang bisa digunakan dengan menggunakan sampah. Yang kedua, yaitu dipilah jenis dan sifatnya. Jenis dan sifatnya itu sendiri ada sampah kering, yaitu anorganik, seperti botol plastik, kardus, kertas, dan kaleng. Dan juga apa kayak fotokopi-fotokopi itu bisa digunakan, ditimbang. Terus yang organik itu sampah dari dapur, sampah sisa kita memasak. Itu bisa digunakan tadi untuk pupuk itu tadi. Yang ketiga, kriterianya kalau kita mendirikan bank sampah, yaitu sistemnya mirip bank, ada buku tabungan, ada pencatat, dan hasilnya bisa diambil berupa uang. Bisa diambil langsung, bisa ditabung, nanti diambil waktu mendekati Lebaran. Terus tujuannya apa kita mendirikan bank sampah? Supaya lingkungan dan selokan menjadi bersih. Salah satunya untuk mengurangi sampah yang menumpuk di TPA. Tujuan dalam segi ekonomi apa? Yaitu sampah jadi punya nilai jual, bisa jadi uang tambahan khususnya buat ibu-ibu tadi. Dari segi edukasi juga ada, yaitu mengajak masyarakat untuk disiplin memilah sampah dan memilih dari rumah masing-masing. Jadi bank sampah itu bukan tempat sampah biasa. Ini tempat sampah diubah menjadi berkah, bersih lingkungannya, dapat uangnya. Nah, kita bisa bahagia dan juga sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Chandra.
1: Oke, baik.
0: Kak Daning, sahabat RRI Pro 4.
1: Oke.
0: Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.
1: Alhamdulillah. Matur nuwun Ustazah Siti sampun menyampaikan secara tuntas nggih bahwa bank sampaiku akeh manfaatnya nggih Ustazah nggih. Dadi gak cuman karena memang di Islam itu apa bersih itu adalah sebagian dari keimanan ngoten nggih, bahwa memang itu mendapatkan pahala. Terus bank sampah iki ya bukan cuman pahala karena menjaga kebersihan, tapi juga bisa
0: memberikan manfaat
1: baik diri sendiri atau baik orang lain ngoten nggih Ustazah. Diri sendiri awak dhewe ngelompokno sampah iso entuk duit, iso menambah keuangan keluarga ngoten nggih, iso membantu warga sekitar utawa lak misale barang dilompokno kan akhirnya juga kayak misalnya pengepul-pengepul lebih mudah mendapatkan sampah resik-resik ono sampah iki. Kak koyo lak misale diublek nang TPA iku lak rusuh milai

0: nilai ngono kan nggih Ustazah nggih. Nggih.
1: Nggih.
0: Jadi nggih memang sangat-sangat bermanfaat nggih dalam rangka apa bank sampah iki dan juga memang sebenarnya untuk pemerintah juga sudah aktif sekali gitu nggih untuk menggalakkan program ini nggih Ustazah nggih.
1: Program Go and Clean yang zamannya Bu Risma itu.
0: Nggih.
1: Go and Clean kalau nggak salah.
0: Nggih. Jadi memang ada banyak program-program yang mau ono lomba bareng semarak sekali itu memang ya saat itu Ustazah nggih. Nggih, mungkin-mungkin iku iso terus dilanjutkan program-program yang baik seperti itu sampai saat ini. Baik, Ustazah ini
1: ya,
0: sudah ada yang bergabung kita sapa nggih sebentar. Canda cek ini dari siapa ini? Dari Ustadz Nur Salam Surabaya Ustazah. Pertanyaan Assalamualaikum Ustazah Siti. Oh ini dari Cak Budi Ustazah. Dari Cak Budi mau Cak Budi mau nanya bagaimana hukumnya mengambil sampah milik orang lain. Nah, laja ini wong kan sampah pepen ngono. Tapi di sisi lain lah wong sing wis mila-mila terus sampai dijoko yo ngamuk. Lho lek yo bingung ah. Padahal misalnya kan kita enggak tahu ya Ustazah ya. Sing joko sampah iki niate kaya apa? Niate bantu buatno apa mau dijual lagi. Nah, ini adalah sebuah kasus yang ini harus disiliki. Wah, iki lak ngene iki kudu ngerti kudu iki wis gak cukup polsek iki Ustazah. Lah sampai iki niate apa? Masalahnya lo aku lo bantu buat no lo kurang kerjaan takon ngono Ustazah akhirnya butuh banget disiliki diki monggo Ustazah dijawab iki pertanyaan Cak Budi iki termasuk sing ngambil apa sing diambil iki ngono lo pertanyaane Cak Budi iki canda jadi pinisirin lo iki Anda itu termasuk yang mengambil sampah atau yang diambil sampahnya. Lah diambil sampahnya pasti sampean gedem-gedem. Lah sing ngambil, aku pengen ngerti niate iki bantu ta pengen oleh bang akeh. Bang sampai oleh akeh tabungane ayo. Ya apa? Silakan Ustazah dijawab.
1: Terima kasih untuk Pak Budi dan Ustaz Salam nggih, wow. Ustaz Salam lagi. Ada dua orang iki sing ngambil, sing ngendi dijogo sing.
0: Makane endi iki? Sing joko sapa iki ayo.
1: Nggih. Dua-duanya nggih. Kita kalau dari segi mengambil kata-kata mengambil berarti kan bukan hak kita toh Mas. Macam rangi.
0: Nggih, nggih.
1: Diperbolehkan lah kecuali kalau sampah itu sendiri wis dijarno dibuat nang ngarepe omahe lho. Wis mari ono sing lebih suka kebersihan lah. Tonggone iku nyelalai senenge berkebersihan. Nanti mana kita barang nganggur di
0: coba. Wah sih kok seneng ane ingkes. Mana ikut lah.
1: Kok delok Pak Budi apa Pak Salam kicik. Kicik kotore omai. Ngono kan. Ono sampah sak kresek gak dibuak-buak. Padahal mau mesti pila-pila ya Mas. Ambil sing Pak Budi ambil Pak Salam itu mau. Mesti kresek kita dibuak nampang sampah. Lalu ke disian tonggong. Ini ku ya apa karupi. Gini aja lah, kalau dari segi mengambil kan memang tidak boleh ya, kita bukan haknya jangan mengambil ya Mas ya. Kalau bisa kita pamit, Mbak itu digawe apa enggak Mas? Kalau enggak digawe ya capek ya apa oke tambah-tambah. Ini kan potokaro kita bersedekah ya Mas ya. Nah gitu aja, gimana hati mangkel loh Mas. Aku sing lumpuhnya deh, sing jopo, sing ngedol.
0: Iya iki.
1: Mungkin itu jawaban dari saya ya.
0: Ya, tapi pertama, apakah ada hukum kalau ditanyakan hukumnya ini bisa dijawab sebagai hukum iya, gimana
1: Ustaz? Tidak diperbolehkan karena itu bukan hak kita gitu loh Mas. Gimana kalau bukan hak kita kan tidak boleh diambil gitu loh.
0: Dosa ngoten nggih intine nggih. Wis kaoleh dalih. Lho sing tak joko lho sampah lah. Delok sampai.
1: Terima lho Mas.
0: Lah nggih.
1: Wis gegeran.
0: Nah, temenan. Lah nggih, soalnya ngeten juga lho Ustazah nggih. Gila misalnya dihubungkan dengan yang nyata nggih. Lah misale awak dhewe duwe mantan. Terus mari ngono dipek ambek sahabate awak dhewe. Wani geger, wani geger ngono ya. Masih yo wis mantan kon lapo kok ati ambek mantanku ngono ya Ustazah. Wis gak bolo-bolo maneh wis gak usah ngono ya Ustazah. Masih yo wis mantan. Gak mungkin PPN PP gak mungkin, pasti mangkel ya. Gak
1: mungkin. Coba mana sih ngepek konco itu.
0: Nah, ya, nambah apa? Kok teganya kamu ya. Duwowo paling. Duwowo paling ngoten niku encene Ustazah. Wis e caning, Cak Budi. Eleng ya sampai ngerti nggih bahwa sampah pun itu akan tetap lah jenenge dijaluk uang iku pasti gak rela. Masih yo judule sampah. Ngono kecuali lah iku dikekno nyo wis PN PN ngono.
1: Nah, wis dadi sedako masih yo sampah lho Mas yo.
0: Iya, tapi mari ngono lah pas wis didol. Lho iku sampah wingi ku tak dol yo payu akeh. Iya ta. Ngono. Lho ala aku gak mau bageni ya ngono Ustazah.
1: Ya, terus berbagi hasil.
0: Iya aku gak mau kei ngono iku ngono. Tadi aku kadang orang itu gak ngerti ya. Maksudnya ketika itu sudah menjadi sampai kadang orang tidak melihat nilainya ngoten nggih.
1: Iya ya, kan belum mengerti ngoten lho Mas Budi, Mas Chandra. Nggih. Belum mengerti. Wis ngerti ngono wis nek iso sampai lho dipepek
0: dhewe. Nggih. Makane diolah-alih ngono nggih. Nah ini mungkin senada dengan ini pertanyaan selanjutnya nih Cak Anto di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam Islam dikenal konsep israf berlebih-lebihan dan tafsir mubazir. Apakah membuang barang yang sebenarnya masih bisa didaur ulang atau dimanfaatkan masuk dalam kategori ini Ustazah? Nah, ngene iki lho.
1: Yang bisa didaur ulang
0: iki. Ya, dadi lah misale apa ya membuang barang sing sakjane iki membuang sampah sing maksudnya kan ono juga jadi gini. Termasuk yang memang apa namanya keluarga jane iki misale ojo dibuak sik iku kok iso diganggu digawe ngono. Tapi akhirnya numpuk. Yeah. Akhirnya numpuk tuh Ustazah. Sedangkan kan ada juga yang ngomong bahwa jangan banyak menyimpan barang karena itu menghambat rezeki. Nah itu kan dua konsep yang apa ya, yang bersinggungan ngoten Ustazah. Terus aku kudu manut sing endi iki ngoten. Menurut Ustazah gimana Ustazah?
1: Jawaban saya kalau yang barang itu masih bisa digunakan, ya kita pergunakan sebaik mungkin. Semane barang iki mau sik iso digawe. Ah, seandainya kita enggak sempat menggunakan kok emang ditumpuk-tumpuk ya Mas yo. Dhe'e ta iku mau duwe tas larang opo? Sepatu larang timbang ditumpuk-tumpuk. Jenenge nek biasa nek eman-eman ku kan sifate ibu-ibu ya Mas yo. Kadang buka dibuat ta. Sik eman sik nek digawe ngono lho.
0: Nggih nggih. Sik no wompok ngono kalian.
1: Akhire no wompok ndo omahe ngono lho masih klambi-klambi ku barang yo sik wake. Kate dibuat eman. Apa gak digawe ku kate dibuat ku yo eman mene dideke omah yo gurung digawe ya ngono lho Mas. Itu kan bisa menghambat rezeki nggih. Juga dadi mangane menumpuk di rumah terus kita eman-eman yus, kita berusaha untuk disodakokan aja, diberikan sekiranya itu bisa bermanfaat untuk orang lain kita berikan. Lah kita sodako itu kan sebisa mungkin dengan barang yang kita cintai ngono lho Mas yo. Awak dhewe sik seneng ngasine tapi yo harus belajar ikhlas ngono lho. Jadi masa bersodako itu dengan barang yang sudah tidak kita sekek ngawak dhewe gak seneng misalnya kok dikekno wong ngono lho Mas. Jadi barang yang kita sukai itu disedekahkan selama kita tidak memerlukannya lagi. Berarti emang gak digawe bisa kan kalau buat orang lain kan mungkin lebih bermanfaat ngoten lho Mas. Lah itu kan yang mubadir tadi lho, yang mubadir itu bisa di dikatakan seperti itu, timbang mubadir gak digawe. Nah, disodakokan barangkali sama orang tadi lebih bermanfaat daripada untuk kita, ngoten. Karena Allah sendiri tidak suka yang berlebih-lebihan, ngoten sih, Mas.
0: Nggih. Betul.
1: Nih,
0: jadi itu, kita kita memang konsep konsep ikhlas itu memang apa nggih butuh banyak belajar nggih Ustazah. Soalnya lah oh dewe kayaknya itu rasa eman itu masih ada dalam diri kita memangnya. Ngoten. Tapi lah misalnya wis ikhlas insyaallah insyaallah akan digantikan dengan yang baik lagi nanti ketika kita sudah ikhlas ngoten nggih. Ngoten nggih. Oke, monggo caning kalau mau bertanya kembali ning 089-602-111-968 nggih. Oke, monggo. Sebentar ini saya ada lagi yang tanya nih Ustazah. Oke, sebentar. Dari Neng Mina. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam Neng Mina.
0: Manusia Ustazah ditetapkan sebagai khalifah di muka bumi nggih.
1: Khalifah.
0: Sejauh mana keberadaan bank sampah membantu umat menjalankan peran kekhalifahan ini secara nyata? Ah, berarti nih kekhalifahan ini memimpin tentang persampahan. Waduh, gimana ini ya? Neng Mina, apakah Anda menjadi ingin menjadi pemimpin dalam persampahan ini? Ngatain nggih. Monggo, silakan Ustaz.
1: Duta sampah. Saya sebagai khalifah ya. Khalifah itu sendiri kan apa ya? Pemimpin nggih. Nah, itu salah satunya adalah penyuluh agama yang ada di Kemenag ini, Mas Chandra. Kita sebagai penyuluh yo, Kak. Napa? Gak ngurui ngaji tok, gak ngurui apa yo wong. Ayo sedako ngaji ngono kan. Lah ini juga dikaitkan dengan bank sampah. Ya berkaitan dengan tadi kebersihan tadi. Penyuluh agama juga berkewajiban bertugas untuk menyampaikan bahwa menjaga kebersihan dan tidak merusak bumi adalah bagian dari iman dan itu sudah dinilai sebagai ibadah. Itu mungkin kita sebagai khalifah di bumi ini dikaitkan dengan masalah bank sampah. Yaitu tadi kita memberikan wawasan kepada masyarakat, kepada jamaah. Bu awak dewe penyuluh agama iki yo gak mek ceramah tentang dosa, tentang surga, tentang neraka ngoten tok nggih. Juga menganjurkan mengajak untuk kebersihan tadi. Nah, kalau bisa kita sebagai penyuluh juga menjadi pengurus di dalam bank sampah supaya kita bisa mengajak teman-teman kita sesama penyuluh untuk mengumpulkan barang-barang tadi yang anorganik tadi untuk dijadikan uang atau dijadikan barang yang lebih berguna lagi. Karena kita di Kemenag Surabaya itu sudah ada bank sampahnya, Mas Chandra. Jadi tiap-tiap KUA itu bisa menyetorkan sampah yang ada di KUA masing-masing berupa kardus, terus plastik-plastik botol itu nanti dikumpulkan, tapi disodahkokan ke pengurus bank sampah tadi. Mungkin itu jawaban saya, Mas Chandra.
0: Baik Ustazah. Di sisa waktu kita niki monggo mungkin ada yang belum disampaikan atau juga bisa menarik kesimpulan dari perbincangan kita dan juga pesan gawe cacing sing lagi ngrungokno dinten niki Ustazah, monggo Ustazah.
1: Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi, Pak Nur Salam dan juga Mbak Nina dan juga yang lain yang sudah bertanya nggih. Berarti orangnya menyimak nggih Mas Chandra. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya, di sini saya menyimpulkan bahwa bank sampah adalah solusi nyata untuk dua masalah sekaligus, yaitu yang pertama masalah sampah dan masalah ekonomi. Dengan bank sampah, lingkungan jadi bersih, warga dapat uang, dan kita menjalankan perintah agama untuk menjaga bumi. Dari segi pemerintah, mungkin pemerintah bisa membantu dari segi modal dan diadakannya pelatihan-pelatihan untuk mengurus bank sampah. Kedua, dari segi masyarakat, mulai memilah sampah dari rumah, satu kantong sampah kering. Dari segi penyuluh agama sendiri, menyampaikan bahwa menjaga kebersihan dan tidak merusak bumi adalah bagian dari iman dan dinilai ibadah. Marilah kita wujudkan lingkungan bersih, karena bumi yang bersih adalah amanah dari Allah untuk kita jaga bersama-sama. Nggih, Mas Chandra sedikit pantun nggih.
0: Iya, monggo.
1: Nggih, Pak Agung bermain hompimpa. Hompimpanya dengan Mak Ija.
0: Cakep.
1: Ayo gabung di bank sampah untuk menciptakan sampah menjadi berkah. Nggih. Itu
0: Cakep.
1: mudah-mudahan bermanfaat untuk
0: Nggih.
1: saya sendiri dan juga teman-teman yang mendengarkan pada hari
0: Amin.
1: ini.
0: Amin.
1: Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Ustazah Siti.
1: Ini
0: Sama-sama kalian
1: sama-sama.
0: Gito antara Coro Cahaya Pagi. Dan kita akhiri Cahaya Pagi hari ini. Matur nuwun Ustazah Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gih caning cara akhir ya di Coro Cahaya Pagi. Cara seingan cani penuh sampai mengkuning jam 10 awan. Jadi sampai tetap ning serangkaian Tanjung Perak Pagi. Cara akhir Cahaya Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budaya.

Nih, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Sakni, cerita iki teko salah si jine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah si jine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Janing Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Rencana Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak kabeh elemen masyarakat ningkatno pengawasan anak sebagai upaya pencegahan praktek kekerasan seksual anak. Upaya iki dadi tanggung jawab kabeh pihak termasuk peran wong tua sing luwe akeh iso bentuk karakter anak selama ning omah termasuk batasi pengurusan.

Kabaliane janing PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 7 Madiun ngadakno kegiatan edukasi lan sosialisasi keselamatan nang perlintasan sebidang nang kalangan pelajar. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari ngatakno edukasi iki sebagai upaya ngekei pemahaman keamanan lan keselamatan transportasi kereta sejak usia dini. Cak niku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki. Aku Chandra ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Caning sampai sekini serangkaian Tanjung Perak Pagi, wancini kita midang ngetaken siaran Bangun Desa caning yo edisi dino iki Selasa 21 Juli 2016. Dino iki caning siaran Bangun Desa ngangkat judul Urip Iku Pilihan. Sugeng midang ngetaken.
2: Sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik, Urip Iku Pilihan. Wusono kita saking studio ngaturaken

0: Aurel, saya ikut jongkok naik ibuku es batu ikut nak polkas.
1: Ya ya bu, ya saya bu ya.
0: Si tak nak es apa iki?
1: Es apa ya bu? Sembarang wes sa one nak oma.
0: Es teh yo.
1: Iya wes sing gampang ae.
0: Iya wes. Iki lho kon gak jarine anu kate nang perpisahan.
1: Iya iki, mari kene butal ngenteni arek-arek kelo nyusul jarine ya, OTW.
0: Mak mau dhisik.
1: Wis karo arek-arek Bu, engko Bu.
0: Wah, lala iki tuas. Iki Bu tuas nggoreng iwakmu jair jarine karo iwakmu jair.
1: Oh iya iya. Ta? Ya engko ae Bu, engko ae, gak engko.
0: Nek ngono ya tak lebokno kulkas maneh gak tak goreng.
1: Iya engko ae Bu, gak engko.
0: Iku sido arek-arek iku. Awakmu sido lho sing tak kongkon iku sok pokoke aku kepingin awakmu dadi dokter.
1: Lho. Sido ta Bu iku?
0: Ya iyalah. Sopo sing gak seneng nek Ibu Aurel, Bu Dokter Aurel. Lah, seneng kan?
1: Gak Bu, gak seneng Bu, aku gak pengen dadi dokter Bu.
0: Oh. Enak dadi dokter iku. Awakmu iku ya. Engko apa maneh ngene dokter kok kene desa kene kan guru ngono ya.
1: Heeh.
0: Engko di ngene papan nama sing gawe dhewe. Dokter Aurel.
1: Isin Bu, emak Bu. Sakmono gedene kaya apa?
0: Duh. Apa jarene arek iki pokoke awakmu kudu dadi dokter.
1: Emak Bu, aku pengen dadi reporter wis iku ae.
0: Heh. Panganan apa reporter iku?
1: Loh, reporter Bu. Dadi iku lho sing kaya nak TV-TV ku lho.
0: Lah. Kon yo mas muai tak dukung tak kongkon dadi apa jenenge masmu kan nganut tak aku ngomong apa iya ngomong apa iya dadi ni masmu iku saiki dadi pengacara kondang
1: yo kan iku emas Bu dudu aku yo mo Bu
0: tapi kan gawe ibu bangga kan yo awakmu kan yo seneng kan.
1: Loh.
0: Bangga aku ngeniku
1: dadi reporter iso kondang Bu aku nandindi ya iso sampe ndelok aja aku ndek TV engko.
0: Alah reporter iku gak diketokno wajahe sing diketokno ku artise lapo reporter diketokno wajahe.
1: Loh ketok Bu engko ketok
0: gak wis awakmu pokok aku dadi dokter.
1: Loh emak Bu
0: kok iso emak iku lho. Awakmu iku lho sing biayai iku sapa? Sing biayai iku aku. Dadi awakmu kudu nurut.
1: Wis lek gak dadi reporter aku tak kerja, Bu.
0: Eh. Wah, ketemu kerja ngono enak ngono ta.
1: Lah sinau, Bu, sinau kerja, engko aku entuk dhuwit aku tak kuliah dhewe wis.
0: Ya apa, Rek? Rek.
1: Pengen dadi reporter aku, Bu.
0: Wis, Bu, aku iki pokoke kasih setuju nek awakmu dadi reporter iku.
1: Loh, alah ya lah Bu, Bu, masa aku ki wedi gede Bu.
0: Lah apa gede wedi ku?
1: Ya masa Bu dadi dokter wedi gede, kate nyontek wis mampu dhisik metu getene.
0: Ya apa sih?
2: Rek,
0: aku kepin koyo.
2: Aurel.
3: Assalamualaikum.
1: Ya ya sik sik, engko ae maneh Bu. Ya rek mlebu.
0: Eh. Silakan nyokan jamu awisan.
1: Iya
0: iya. Ya wis mlebu rek, sik rek.
2: Ya.
0: Aurel cek ganti.
2: Oh iya ta iki.
1: Iki umbian sik umbian sik.
2: Oh iya.
1: Tunggu saya ya.
0: Tapi arek gak gelem sarapan arek.
2: Ha gak usah wis ta.
3: Wis mari aku mau.
0: Terus apa jene? Awakmu kuliah nanti rek.
2: Oh, lek aku ta ta. Ndek iki apa ketepaan ya ndek Malang kene ku ta.
0: Malang. Terus awakmu Cila?
3: Aku sih kerja ya ta ya. Soale kan apa jenenge iku ambek ngewangi ibuku.
0: Oh, iya gak apa-apa. Yo pancen ibumu ku anake akeh, adekmu cilik-cilik ya gak apa-apa. Awakmu kerja wis nek soale penggawean ta.
2: Ya iki cek golek-golek sih Bu, pengennya saya kerja ngono lho.
0: Oh, ya wis tak dongakno nang oleh penggawean. Awakmu jek iso bantu-bantu ibumu. Apa jeneng meneh nek awakmu kepin kuliah, nek wis ndek biaya dhewe, gak apa-apa kuliah.
2: Alhamdulillah lek iso kuliah gak apa-apa.
0: Iya, aku iki ya Aurel iki ya tak kongkon. Aku sih kepingin jadi dokter tapi arek gak gelem mbok ngelu aku ngerasa Aurel lek dikongkon wong tuwa gak nurut niku.
1: Wes saya rek butal rek. Wes Bu, butal sik Bu. Engko apa diwasmane Bu iku Bu?
0: Hati-hati lo ya.
1: Iya.
2: Ya.

0: Loh kok aja sepi iki? Gorong teko kabeh ta opo iki?
1: Iya, arek iki nandi? Mau janjiane nandi sih mau?
2: Paling jek iku paling apa makeup ngono iku lho.
1: Iya, iya. Main del cepucai yo.
0: Delok iku ta delok ruang utama ta sing gawe apa? Engko bengi iku lho.
1: Oh, ya ya ya ya ya.
0: Yo jarene sik. Jarene lho yo ngundang iku apa? Penyanyi sing iku lho.
2: Terkenal iku kan.
0: Yo, sing kait-kaitan rame iku.
1: Mosok. Oh, alah. Iya ta. Wow, enak kok seru deh. Tapi aku males rek. Kak mut aku.
0: Lapo oh mana?
1: Bo kak mut aku males aku.
2: Bo kak mut iku lho apa? Oh.
1: Oh iya, kak mut aku. Males.
0: Gak mood apa wong acara perpisahan ngene kon iku gak mood.
1: Ip ket mau iku aku wis mood ya. Terus mari ngono. Gak mood.
2: Loh, apa oh sih?
1: Kulo. Aku kan iku ya dikongkon ibuku kuliah.
2: Terus
1: kok kan dadi dokter. Sedangkan aku iki ya pengen ku iki dadi reporter. Gak oleh jane reporter iku opo sih? Reporter iki opo sing didotone mek artis ngene. Lah, aku ki pen dadi reporter, aku ki wedian karo gede.
2: Terus
1: aku dadi dokter. Yo mo.
2: Terus kelomo ya opo?
1: Lek gak dioleh dadi reporter aku pengen kerja, gak oleh sisan. Ya opo karepe?
0: Yo paling gak oleh ku gara-gara pengen awakmu iki paling duwe masa depan sing tertotong ngene ku lho lek kerja lak awakmu yo jek ler golek kan kerjaan barang.
1: Loh, tapi reporter lah yo tertoto sih. Masa yo beda ngono lho, mumpa do kuliah tapi aku pengen jadi reporter.
2: Lah awakmu pengen sing ngena-ngena coba ngomongan ibumu api-api ngono. Aku pengennya apa? Pengen kerja atau ya apa?
1: Mari, aku mau. Teko alon-alon. Mora-mora dari tukaran. Ya, aku mau. Saat dulu ngamamu teko yang mau. Makanya aku dari gak muti.
2: Doalah. Lapa? Kok ibumu sampai maksa ngono iku lho?
1: Pengen dulu anaknya dari dokter. Soalnya nak desa kone ku. Kak, gurung anaknya dari dokter. Engkau lewis dari dokter. Aku dipasang banner gede lho jari ini. Dokter Aurela, ya isin aku.
0: Yo, gak apa-apa sih, lek aku yo, aku sih anu ibumu, dukung ibumu. Soalnya yo kuliah saiki ku yo penting. Golek kerjaan yo saiki minim-minim umur 25. Siji ae kurang tentu iso apa golek kerjaan enak. Apa maneh sing gak kuliah yo.
2: Tapi iso ae lo yo, Mas yo, gak kuliah ku iso kerja. Dadi gak kabeh ku kerjaan kudu kuliah, kudu anu. Kan enak ya Rel ya.
1: Iya enak lho aku ndelok arek kerja iku koyo urip enak ngono wesan. Ya kudu enak piye ya, cuman urip dengan duwe dhewe iki lho tanpa aturan. Tanpa dikongkon iki, kongkon iku melok omongan iki iku. Tak kuliah iku pokoknya aku pengen iku reporter, pokoknya aku pengen jadi reporter.
0: Ya tapi lek pengenmu reporter ya coba omong no api-api mana bebe ibumu setuju tak lem-lemen ngono ibumu ben lulu ben apa gelem nganu nawakmu di reporter
1: iku omongan ya omongan tadi dokter iku kudu mek pisan iki rek wis ben dino sak dorongnya aku lulus iku wis kawan tadi dokter
0: tapi awakmu wis mantep ta milih kerja iku
1: mantep sih lah aku
0: temen ta
1: wes aku pokoknya pilihan lek gak dadi reporter aku pengen dadi pokoknya kerja
2: iya lek misalkan melok kerja ya engko ambek aku golek
1: lho kan iku kerja enak
0: lah wong cilah lo jek golek.

0: Loh, wis mulai. Ya kene mut buah. Mut buah sik. Ya kene. Ojo kesumule. Barean ku marung wis gak ketemu maneh kan wis gak sekolah bareng. Iya. Sik tak jono SMA rek. Cek tak dele kulkas mang.
1: Longgo rek.
0: Kilo. Ah. Kilo ambek buah-buah iki pangan rek. Kok nek ganti panganku seluk bosok ngono lho. Iki panganan wis.
2: Iya, iya repot-repot bareng.
0: Heh, mangan ah.
1: Mangan rek.
0: Mangan. Tak gorengno iwak. Iya.
2: Mau
0: yo oh iya kok ana sekolah mang semari mangan yo iya. Ya apa acarane seru enggak?
1: Seru lek iku mau.
0: Ya wis rek. Gak seru ya apa?
3: Gitu ya Allah.
0: Heh, wong tarikan gede jare ini. Ya iya.
1: Lek gak seru ya balik nae dhewe.
0: Lah iya katene. Apa jenenge? Sidone kuliah nanti rek iku. Cila. Cila gak kuliah yo? Iya kerja, ya wis tak dongakno. Masih yo kerja. Gak koncoan karo Aurel Dino Rene nek prei, ngono lho yo. Wis awakmu iki koncoan ket biyen arek telu keciwili yo. Ket SD wis koncoan. Atine saiki masih yo pisah, tetep Dino Rene rek. Marono Aurel jadi dokter awakmu nek sontek rene gak bayar rek.
2: Iya.
1: Dokter apa iki? Dokter opo? Dokter wae. Sak sembarangane dokter teleponi.
2: Dokter kewan ta?
0: Ya dokter.
1: Ya emak aku dokter kewan. Mau kok nyuntik tikus, ya emak. Lu dokter menungso, dokter umum iki.
0: Dokter manusia, ngono rek. Wah, kok ono-ono ae kon iki sing
2: botak. Dokter ta?
1: Iya. Ya wis, gak apa-apa. Apa salahnya kan meloki jarine wong tua?
0: Ya ngono ibu iki bangga soalnya ibu iku kepengin angen-angen ibu iku kepingin Aurel jadi dokter yo marung ngono diceluk bu dokter Aurel lho kan seneng rasane ayammu no atiku rek masalah wingi-wingi ini kudu gak kelem ae kate dadi reporter iku lho wedok-wedok kok iso dadi reporter iku lho
1: wong yo akeh ya reporter wedok ya.
0: Wis gak usah, awakmu iku dadi ngono-ngono iku tambah bengi-bengi tengah wengi gak ada waktu anggitmu reporter iku.
2: Tapi enak lho, Tel, reporter iku sak nandi-nandi, sak video artis.
1: Iku lho, Bu, enak kan dadi reporter iku.
0: Enggak wis, awakmu iku perlu apa jenis urip sing normal-normal ae. Nek wayahe istirahat-istirahat, wayahe praktek-praktek, nek dokter kan ngono wae, praktek-praktek. Wayahe ndok oma ndok oma. Wayahe dinas-dinas ngono lho. Aja kaya wah, gak suka aku pokoknya awakmu njaluk dadi reporter iku.
1: Ya wis yo meloki sampean niki dadi dokter, engko urusan apa praktek, urusan getih gak apa kupikir kariere.
0: Engko sesuai lak dino. Ya, karena ya. Cilik awakmu gak wani ngene iku kok dilatih.
2: Wis bener kan omonganku, bener pilihan ibumu iku. Lek wong tuwa milih iku gak angger-angger lek kaya anake, pasti yo milih sing terbaik.
1: Iya, iki aku gelem mau dadi dokter. Tuh kok aku menjadi dokter lo ya.
0: Iya.
2: Kok tak kontrol bendino.
1: Lho yo bayar.
0: Ya semangat pokoknya semangat.
1: Bayar lo yo, cok gratis.
2: Ya kudu gratis lah wong jenenge kanca.
1: Loh, bayar dong. Ini dokter mahal lo ini.
0: Iya rek, wis ngomong wis yo jurus meneh wis ojo gopo wis sing penting Aurel iku wis setuju areke gelem dadi dokter. Dadi ibu iku wis belong wis mas newek sukses dadi pengacara kondang yo saiki anake sing anak wedok dadi dokter kan wis seneng wis ibu iki wis ayem ora iki merasa ibu iku wis lega wis pilane ibu iku dinut mbek anak-anake ibu ngono.
1: Engko adik dikon dadi apa Bu? Tentara Bu.
0: Nek adikmu sik cek cilik dadi wis embo apa jare besok. Cuma ibu cek durung berpikir dadi apa adikmu.
1: Dadi engko Bu, dadi no tentara, pilot kabeh Bu. Lengkap Bu engko dadine Bu.
0: Anake sapa ae marung ngono. Wong anake ibu mok telu kok. Ya apa jare awakmu iku.
1: Ya gak apa-apa Bu bae kan. Arek siji cita-cita sak umur rata-rata.
0: Lah iya wis, rek sik meneng wae, enten ono kene yo. Tak goreno iwak, maru kok mangan bareng-bareng ya. Ojo kesusu muleh ya. Iki ibu iki jange ngekei hadiah kanggo awakmu-awakmu soalé Aurel wis gelem nuruti karepe ibu ngono. Maru enten ono aku duwe hadiah-hadiah ya. Ya wis rek yo, sik aku tak nang pawon.
1: Oke.
4: Semanten siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal saha jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Penowis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampai ngalino banyu sing berlebihan ning kali, utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

biasanya pemerintah Kutha Surabaya mulai matengno persiapan menjelang pelaksanaan Piala Presiden 2016. Kutha Pahlawan bakal dadi salah siji tuan rumah turnamen pramusiman iku sing berlangsung ning 2 Juli sampai 6 Agustus 2016 caning. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi jelasno Pemkot Surabaya wis berkoordinasi mbarek Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI sing mastekno kesiapan penyelenggaraan turnamen caning yo. Jadi ini wis dipersiapno wingi bertemu dengan teman-teman PSSI. Dadi wis disiapno gawe persiapan Piala Presiden iki jare Cak Eri jane yo. Menurut Eri, Pemkot Surabaya bertanggung jawab nyiapno sarana lan prasarana sing dadi kewenangan pemerintah daerah selama pelaksanaan turnamen. Dhewe jelasno Surabaya duweni pengalaman dadi tuan rumah berbagai ajang sepak bola termasuk Piala Dunia U17 2023. Pengalaman iku Cak Ning yo dadi bekal dalam nyelenggarakno Piala Presiden 2016. Dadi wis berjalan lan kaya biasae bakal didadekno tempat untuk kegiatan PSSI. Dadi wis memiliki protap sing wis dilakono kaya Piala Dunia lan liyan-liyane Cak Ning yo. Eri jelasno fokus persiapan Pemkot Surabaya meliputi kesiapan stadion sebagai venue pertandingan, balik lapangan sing bakal digunakno gawe latihan tim peserta. Sementara kebutuhan teknis liyane dadi tanggung jawab PSSI jane. Surabaya bakal dadi tuan rumah pertandingan grup B Piala Presiden 2016 yang digelar ning Stadion Gelora Bung Tomo.